0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: Makci, makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi dan yang dihormati sekalian. Hari ini hari Isnai, hari Senat ataupun Wancan, Wancan ti ha. Bulatulakum. Hari ini saya di Cibemak bersama dengan Dek Fam hari daripada Wokey daripada Mopita Jala. Sekarang ni sila teknik sikit deh. Maaf hati. Daripada Mopita Jala duk dengar Dek Fam. Assalamualaikum Dek Fam.
1: Ya, waalaikumsalam Bemak.
0: Ya, apa khabar hari ni?
1: Ya, khabar baik.
0: Baik batu. Ibu bapa duk ada dengar di sana tu apa khabar hari ni? Nah, kita boleh hari ni kita pakai dengar dulu. Hari nak lapor mari tu kita tukar fikiran nanti ruang ruang lain lah. Insya-Allah ruang ini kita mau dengar apa yang ada isu sekarang berkena dengan sakit penyakit.
1: Ya.
0: Okey, daripada Mopita Jala yang no hani lah sakit penyakit dah batu. Ya. Apa dek fast sekarang learning kada sekarang learning lah mano?
1: Dengar. Kalau sekarang learning hok dengan musim hujan ke apa ni hok kita dok oyak dah sebab minggu dulu pun kita kecek dah dah nyakit hok nak mari dengan hujan ke apa back ni dah. Pada dia tu lama dah dok kecek cara ke apa dah kecil manis darah tinggi dah hok tu dengan bak takut tu ke lama-lama sebab ramai dah putus ubat ke apa back ni ramai juga dah ada dak main ambil ubat betul ke apa ada ramai juga hok tu dak mari ambil ubat tamnat ke apa back ni hari tu kita kena main kecek mula sikit ataupun ada orang hok tak faham mana lagi cara-cara orang hok jadi nyakit kecil manis gapo bet ni dah belum mendengar dah makin ni gapo bet ni atau kita nak makin ni bet mano gitu dah apa belum nak kecek ni atau nak pecah sampan sikit dulu pecah sampan dengan sebab to learning supaya to ya mula-mula gitu dah memang dah kata lo ni ada nyakit hok to hok doi adi sokmo dah ko ke penyakit ni ya gapo bang itu kai wat jai dah nyakit kai wat jai dengan tu nyakit hewat jai ni gamar dah orang adi pas di hospital jalan ni ya ada orang panggil to berikan pocok vaksin vaksin hewat jai pocok free vaksin hewat jai gapo roh kalau ya dia tu kalau piyo hok to ado dah budak dah ko ke pecacun lah tu pai ikut tak tuk sit dah sit karaksa ikut sit karaksa gapo pun omo dah ne boleh nak gi dah we boleh mai pocok vaksin free sam sai pan dah 3 sai pan semua dah di Big C.
0: Big C Jala.
1: Big C Jala yo, Big C Jala. Gapo dah tepat mile bulan ni ada tepat mile bulan tu lah kom bulan ni dah kalau pia luar boleh walk gi. Anak cucu kita diri ataupun orang tua hok di rumah kita boleh walk gi pocok vaksin kai wajai dah ni Big C Jala yo.
0: 4 mile sehari dah.
1: 4 mile sehari yo.
0: 4 mile ni jatuh hari Jumaat lah.
1: Jumaat yo. Pukul 8 sampai pukul 12.
0: Belah pagi dah.
1: Belah pagi.
0: Hari Jumaat 49 belah pagi pukul 8 ngah sapa je pukul 12.
1: Yo.
0: Di Big C.
1: Di Big C.
0: Bukan mini Big C dah Big C besar.
1: Big C besar. Sejalah besar ni lah dah.
0: Ya ya ya.
1: Kam lotat. Ini jangan lupa buat gi bat pecacun. Kalau dek lek ha tak ada bat pecacun buat gi ambil bat pecacun gi buat apa boleh.
0: Yo. Vaksin ai bagi vaksin apa ni?
1: Vaksin kaiwat jai.
0: Kaiwat jai.
1: Yo.
0: Insya-Allah lah. Ada kaca jai
1: tak
0: ni?
1: Tak ada free tu sit kan.
0: Insya-Allah lah bagi ibu bapa dah ada dengar wasa pengai kawak yai tengah dok hari sekarang ni dah.
1: Wasa
0: pengai nak we ada teh we pada kita teh sikit dah insya-Allah lah kita boleh pergi pocok di Big C. Big C ni bong ni lek sana lotat ni. Ya gua tu ya dok kali dah.
1: Kali
0: lah ke atas ke mari. Ke atas boleh lagi kita pergi pocok vaksin kawak yai di Big C. Hari Jumaat 49 pukul 8 ngah sapa je kurob lah.
1: Insya-Allah lah. Belah pagi.
0: Ya. Lepas tu berita lain lagi ada gedak tu berita lain lagi.
1: Kalau berita lain lagi pecah sampan lalu dah tuan tuan raikan dah. Ko ke ada klinik pisit gapo bet ni dah klinik nak wela ke ada hok bang kun tahu dah ada ko dak tahu lagi dah. Ko ke kalau Mopita Jala ni kalau pi hok tak luwe le masa bela racakan buku apa di pagi dah. Pukul 8 tengah sampai pukul 4 tengah biasa waktu hijau dah kalau pi nak Mopita dah hok tu bela racakan tapi kalau pi hok tak luwe Mopita Jala ada gapo truat Nok wela. Seng nok wela ni yo rem tang te buku pak tengah sapa buku lapet tengah.
0: Ya kita nak buat IPH sikit kata wela racakan ni buku apa hingga sapa buku apa wela racakan tu.
1: Buku lapet tengah sapa buku pak tengah.
0: Tu masa racakan. Hari-hari itu hari.
1: Hari Senin sapa hari Maak.
0: Masa racakan. Lepas tu lalu ibu bapa gi sakit demi. Lain pada masa ni deh. Bomo ada tapi sepanjang adik Fadok ya.
1: Ya, pen panggil tu dia mengi klinik nak wela deh. Boleh mai peksa tapi ada kaca cai.
0: Ya.
1: Tu ko ke kena kaca cai tu ikutlah bercai terong ikut sit karasakan sit gapo pekan sangkum
0: gapo ni. Sampai tak supo deh.
1: Sit 30 baht pun hok ni. Kalau nak wela tu kena bayar kan nak wela deh. Harga nak wela tu 300 sumo tu sit. 300 kok.
0: Yeah.
1: Tapi kalau bagi hubak gapo hok kita nak ber ni ko ke tam sit kita lah sit karaksa kita. Ya jemi kan ko tu yo. Ka karaksa nak wela deh. Seng yo ko jemi klinik ada sumo ada sena sapa maak. Boleh titam gapo ke panggil to di pena pet deh gato pio nak gi เกี่ยวกับคลินิกเฉพาะทางกับบทสบายโยบมาเฉพาะทางมารีเดะเพียวเนาะผิวหนังเพียวเนาะสัญญกรรมเพียวเนาะกับปะรอมาโตกับปะเป็นปงอัดโดปัตุสลากีแม่มาเขาได้มาดูตาโยตาโยเดะบางทีได้มาดูไปเฮลากีเขาได้มาเนาะจองกิกิฮะกามาเนาะว่ากิกิ
0: เดะกามาว่ากิกิปัตุตะไอ้บางทีตะไปเฮลากีระบุเยอะเดะ
1: โยป้าป้าโยเนาะจองบางคนตัวเล่นโนป้าโยเนาะจองสังอ่ะโหลดแอปหมอพร้อมมาอีเดะกับตัวคณะจองเลยหมอพร้อมเดะบางทีนี่เนาะมุ้งเกดีเจ้าหน้าที่ด
0: ี
1: หาเนาะไม่ดีมุ้งเกดีเจ้าหน้าที่คือนี่เดือดรีระบบห้องฟันโยตัวคณะจองดึงงานก็ตรูลูคือคณะจองเลยระบบหมอพร้อมดูลูสบักก่อนหน้านี้ตู้โยตึกอาคารยังมีปัญหาใช่ปัตตุนี่ยกคณะจองดึงงานหมอพร้อมบางคนก็อยากต่อบจองงานหมอพร้อมบางคนต่อจองแบบมานวกิตลงทะเบียนแล้วในโทรศัพท์แล้วพี่จองตาเลยยาดิตบโยโลนิ่งหมอพร้อมระบบโยอะไรเยอะวะไอ้ดิจะมีปัญหานิดหนึ่งการุเพียรหน่อยจองตู้วีไม่ลงทะเบียนหมอพร้อมดูรู้ดิมาพิตาจาลาพี่เหาะสิทธิ์การรักษาดุจาลาเด้อกิดิมานวการเหาะปัดลงทะเบียนโยดีตึกการไฟฟ้า
0: แสกันเลย
1: ตึกการไฟฟ้า
0: อย่าตึกเดมอกิมาพิตาเด้อกิ
1: การุมา
0: ตึกการไฟฟ้า
1: ตึกการไฟฟ้าแต่นาดีการุมาริโกตรงข้ามพี่รุมกระดาการุไม่กดเลลากเกสจิ
0: ไม่กดซาลาละมา
1: ซาลาละมาไม่กดซาลาละมาเนี่ยจาเลบตัวสิกิเลปะวัดกระดากาแฟ ETC ตัวยังจะมีแหละประตูเลี้ยวซ้าย
0: เดบลาเลคี
1: ตึกตึกก็ตัวตึก ICU กับแบบน
0: ี้ยาดาชายยาจักกับพอตึกตัวจัก
1: ตึกตัวสีตึกสีฟ้า
0: ตักเชื่อก็ซาลาละมาYa bawah sedar leski ya nak ada.
1: Ia jadi pas lu dah tekan fifa.
0: Tekan fifa.
1: Biasanya. Padu gi masuk pup, dia sign pup nampak lalu dah. Ya wak pak lung tabian mau prom. Ya di tol. Kalau pihak mi panha tak leh nak lung tabian, ko kue le app kita di ni gigi lung tabian situ dulu. Wak sudah tu bau boleh lung tabian mau prom. Patu, hok boleh jong le mau prom ni ia jadi klinik gigi dah. Tu sumut kalau kata bemak nak wak hi senai, nak wak hi senai gigi dah.
0: Ya.
1: เบ้มาคณะจองตั้งแต่กับพ่อรอวันก็ตัววันเสาร์วันอาทิตย์ให้อาหะมาสู่ระบบการุสุพงานการุกิตนาวะเอสโซกิตนาจองดาริงิงปะระบบจะเปิดตู้บุเกตตอนเล็กพักกี้บุกก็แล้วบุกเบลัดตั้งอ๋อบ้านอกบุเล่มาสู่จองระบบห้องฟัน
0: ซับซ้อนสกิเด้
1: ซับซ้อนสกิแล้วแต่ห้องฟันนี่แต่พี่การุนอกจองอย่าเบลจองลอนิงห้องฟันดังงานกับพ่อรอห้องฟันประตูหูคอจมูกหูคอจมูกดึงงานโซลากี้เหาะอาชีวะเฝาะเหาะตอนเนาะกิวะใบรับรองแพทย์เนาะเนาะวัดตัวกิวะนึงอะไรใบขับขี่กับปอนี่ค่ะยกเลิกอีกคลินิก
0: แล้วก็ดอกpeminat kita kalau nak walk in ni maknanya jalan gi bubung selalu wek tu boleh tak gi
1: kalau bubung lalu
0: lalu wek tu
1: kalau bilik gigi tak boleh yo penuh queue yo rap ke paman wan neng tu dok ne cai kata kalau ore sebab queue mai kan 5 kon ke 10 kon bet tu yo wak gigi
0: mana ta ada kita nak jalan gi bubung hospital lalu tu
1: tak
0: boleh
1: lah
0: dia
1: kena jong lalu mau
0: kena wak le talipung saja
1: yo wak le talipung
0: tu bagitulah. Kalau nak ui kemudah lagi kalau ada anak cucu kita hok dok mai telefon tu deh, dia tolong titam dalam pet rongban pun ada deh. Pet rongban tulis dia pesen
1: rongpeban
0: bahasa Thai ni deh. Rongpeban Sun Yala deh.
1: Rongpeban Sun Yala.
0: Di situ yo nak ele lah, hari mano luwe, hari mano nak jong pesen mano deh. Kita boleh hubung di situ lah. Lepas tu inilah sisi yang pertama bagi Rusia kesihatan deh. Kita boleh hak dulu deh. Lepas tu boleh hak dengan sebuah dua lagu. Lepas tu kita mahu hubung pula sisi yang kedua. Dek Faiz cuba weh sikit tau. Sisi yang kedua ni kita nak jumpa dengan gapa pula.
1: Dengan babak cara makin ni orang hok gapa dah jadi kecing manis.
0: Banyak mahita.
1: Banyak mahita. Banyak sesungguh.
0: Mahita ni tip top deh. Tip top nyakit kecing manis. Bagi itulah gitu sisi yang kedua ni kita mari dengar kata. Makin ni gapa hok kita rasa sepengah tak ada tak ada bisa deh. Rasa sepengah tak ada bahaya tapi. Mungkonding lah panggil. Tepat mari hok nyakit kecing manis.
1: Ya
0: insyaallah kita mau jumpa sisi yang kedua pada Rusia kesihatan.

0: Setiap detik aku memilikanmu. Lagu Setiap Detik dari Adik Rajuli daripada Indonesia. Lepas tu, sebelum tu lagu Si Udin Bertanya dari kumpulan Wali Band. Wali Band sangat dang lah.
1: Ya, ya.
0: Wali Band di Malaysia ni kalau banding dengan Mojito sepengalah Bandung lah. Saya panggil pun kuam dang.
1: Ingat lagu tu lah. Ya, dang mula-mula gitu. Kita kena ingat mati tu.
0: Oh, ingat mati dah. Wali Band. Peminat kita suka lah lagu Wali Band. Lepas kita panggil jumpa sisi yang kedua. Dalam Rusia Kesihatan. Saat ni sisi yang pertama. Saat ni Dekfa telah tinggal. Kata ada satu penyakit yang panggil rebok Mojito ni. Banyak orang jadi. Lepas tu, jadi dengan tak khabar apa ada deh. Setahu sikit lagi lah, jadi dah. Lepas tu, khabar apa ada. Lepas tu, banyak kita tak tahu lagi kata, tepat timah-tipai nyakit ni kata, mari di mana. Bagi telah lah, daripada nak bagi penjelasan kata, nyakit ni lah, mari di muga ni, lepas tu kita boleh ingat lah.
1: Ya.
0: Makin ni apa-apa tu, mari Dekfa, kita suruh pada Dekfa je.
1: Ya memang. Ya deh. Supaya kita gapo dah kecek dah ke nyakit kecing manis dah. Sebab tu gapo sebab tu orang kita ni kecing manis ramah sebab makanan kita ni sedap dah aja.
0: Sedap.
1: Tak leh dah orang panggil tu gapo dah. Orang panggil tu pak.
0: Kalau kawasan lain dah.
1: Kawasan lain tu dah sesia dah. Kawasan lain tak leh rasa.
0: Tak leh awal
1: mahita. Tak leh awal. Tiga wilayah ni makin dah sedap lah ke.
0: Kalau pengadik saya duk kerja di Bakok dia. Apabila pergi makan ni dek nung. Dengan pergi duduk dek nung lama. Lepas tu apabila pergi duduk dek nung makan ni dek nung. Jadi pengenak tawa sikit. Makan ni kot Bakok kot nung tu. Apabila dia klik rumah lah. Dengar dia tak klik rumah lama dia. Bila dia klik rumah hari. Saya buat makan ni. Dia makan. Dia tahu genom rasa ini. Dia tahu genom masa kita tahu. Mau kita makan lah ni. Lupa lah. Dia tahu. Lupa lah. Dia duduk dengan makan. Tak ada cat. Supaya rumah kita. Mau kita sedap sungguh. Tambah pula. Tempat duri ni. Tempe dia. Dengan puluk manis. Dengan agak tu. Sedap. Lepas tu kita mari isi lah kita. Lapan nasi ni.
1: Okey. Kita mari dengar eh. Kau ke. Ada lagi setengah orang yang tak kenal. Kata kecil manis. Bangku tu. Oh dengar. Kenal tu. Oh kecil manis. Tahu tu kecil manis. Tahu tu dah. Nak tahu. Ada lagi yang tak kenal tu. Kecil manis ni. Ada dua jenis. Ya ada dua jenis ya panggil tu jenis yang satu dengan jenis yang dua. Bahasa saya ke jenis tineng dan jenis tisong dah.
0: Jenis ni ada dua jenis.
1: Ya. Jenis yang satu ni baik mana mak dah? Jenis yang satu ni orang hok yang adi kecing manis jak mula-mula ya wanok lagi.
0: Jadi asar.
1: Jadi jak asar lagi.
0: Beranak mari kecing manis dah.
1: Ada kecing manis dah. Tapi bangti tu tak ada temung lagi mula-mula. Ajak dok temu lagi, mari temu kau besar kau no mai pencak mari tahu tapi suanya budak-budak learning dia mau temu lah kau dah.
0: Bermocek
1: habis dah. Bermocek habis dah ya. Bermocek habis. Pas kalau le jenis satu ni ya go tu sikit kau ke dia di dah ya tak ada hengo dah. Sebab ya ya jadi kuat pit buketik dan teket eh. Jadi toh le jenis yang satu ni gena-gena pun kena pocok ubak. Pocok ubak. Orang panggil tu pocok ubak. Telah ciwit hok ning. Tapi ya ada hok dok adik kok kita hok ramai-ramai deh lari nari sia diri pun jenis yang dua.
0: Banyak deh.
1: Banyak ni jenis yang dua. Sebab gapo? Sebab makan ni hok kita royak sedap-sedap tu deh. Sebab dia moto hok jenis yang dua ni yo orang panggil tu jadi cak gapo sahit yang ngira sebab yang mari di mana dia deh. Mula yang satu dia moto mari di orang panggil tu bako reh bang tiri moto kita boleh sako mari dah ni lain tak leh reh tadi tanah apa tak leh li
0: boleh ke mana
1: boleh ke mana tapi nak ya atau kita tak leh nak kita nak gi apa kita nak gi tot lah mudah-mudah reh kata kita bako itu ke mana kita pergi ani hugo ke gi belayo bet dah
0: jadi manok reh
1: jadi mana ti
0: manok
1: tapi nak oi atau persen kalau kita tahu kita ada bako reh kok ke 10% yo hok to hok nak jadi kecing manis dengan sebab bako.
0: Dengan sebab bako.
1: Yo, dalam 1% tu 10% ni. Lewa dalam 90% tu mari di makan ni hak kita makan
0: dah. Duduk ke kita lah.
1: Duduk ke ha, duduk ke kita hak kita.
0: Nama dah kita bakar kita ada kecil manis dah. Lepas tu apabila kecil manis perlu pasang dekat kita ni.
1: Ya ya.
0: Kita pun makan apa jadi ikut urak gitu dah makan puah ti tu. Ya ada kecil manis tah. Ha, mak ku ada kecil manis habis ku jadi. Apa tak leh pasang tu.
1: Tak leh kita hak gitu dah.
0: Tak leh dah. Nyanyo mak itu.
1: Nyanyo dah ha. Ya, pas boyak saat ni gena boleh orang hak enggak pernah jenis yang satu ni dah. Sebab apa? Orang yang ada kecil manis ni ya bang kita ya ada sepengah orang panggil tu tua cap, hak gi pegang yang sak, hak gi pegang saka bila masuk dalam darah kita tu. Orang panggil tu insulin dah. Ha. Ah, bangko bomo orang kalau orang hak dok ya ada kecil manis dah demo kena dengar, demo kena homo bomo dok ya insulin enggak apa tu dah. Ha. Sing kalau orang yang ada jenis yang satu ni ya bang kita insulin ya tak ada. Tak ada yang jasa lagi. Ha, tu acap nam tanya. Hot gemek gesa kali darah tu tak ada jasa. Tapi kalau orang hot orang mengata orang hot ada orang hot yang ada jenis yang dua ni ke pelawak ada insulin je. Oh tapi yo ada panha sikit.
0: Rusak
1: sikit. Jadi to gapo roh hot jenis yang satu tak ada ni habis to kena makan ubat. Tang te mula siapa suk dah. Tapi kalau hot yang dua ni no ya to orang hot yang dua ni bangkon deh. Ya di dah ya to. Ya di dah ni nak pun dia mau kecil manis ni. Hak dia mau duk pehe. Pehe salah ya di kecil manis ni nak pun nak hubak kok. Mati tu takut untuk siang ke hubak mak ni. Belayo marketik dok tik marketik dok tik. Kalau orang hak lekeran ni marketik make hubak tik dok tik ni nak ya to. Yo ya di to yo kena make hubak. Telot.
0: Sepanjang masa
1: lah. Tak nak ha. Nak kita tahu tu kalau orang ada kecil manis ni bukan tu hengor. Kalau kalau bomo oyak ni kira tu. Nak oyak kalau nak oyak dia orang sakit tu. Ya ada ukat hengo tu dok. Tapi yo dok hengo tapi yo hak jenis yang dua ni yo boleh ju ubak. Ha kalau yo wak wi orang panggil to dah ka kecil manis yo tu dah. Dah duk di ka pokati.
0: Ya. Yeah.
1: Seng kalau ka pokati nak turun boleh tu yo duk di kita prap orang panggil to kalau bahasa sia orang panggil to prap petikam dah. Ha prap petikam.
0: Ya.
1: Yeah. Pas kena wak ku dengan apa kena makan ubak.
0: Makan ubak.
1: Yo. Ah, pas ya ada lagi orang hok gapo roh pehesa loh. Dia moto kita duk makan hubak kecing manis, kecing manis lama-lama banyak tahun bening. Geno takut ya di rop tai.
0: Takut ya di tai.
1: Ah, hok demo pehesa loh deh, takut ya di tai. Tapi no oyak to ramah lagi hok demo pehe hok demo dak tahu kata kalau demo tu ya tak leh nak prak petikam di makan ni ya di dah tak leh nak prak dah so. Hubak ya tak make, kecing manis ya tinggi. Apabila kecing manis ya tinggi, ya nak buat witai ya tu seram.
0: Dengan ikut tu juga.
1: Ya. Dengan sebab tetai kijo ayo kerong darah kita. Ha, orang panggil tu cuci darah kita mula ambil ke apa. Hak lebih hak tu hak tak nak pakai dah. Tapi apabila ti gapuruh kecing manis ni orang panggil saka dalam darah ya banyak. Mak deh. Apabila ti saka dalam darah ya banyak, tubuh badan kita nak orang panggil tu nak tahu deh, nak kap. Nak kap saka hok lebih tu. Kap dek mana? Ya kena kap tang air kecing juga. Pas biar kita nak kecing tu ya gapo? Ya kena gi orang panggil lagi kerong dulu.
0: Kerong ngatai.
1: Boleh kerong darah ya kerong cuci mula dulu deh. Nak klik di bakar mula. Kau kerong ngatai tu. Pelewa kalau orang panggil tu oleh darah kita ada saka banyak. Tai ya kena kerong banyak. Kami buat tai kita tu.
0: Kijau
1: berat juga. Jadi tu bangkun tu tai seram. Bukan dengan sebab makan ubat. Dia mahu makan ubat dah. Sungguh-sungguh tak ada pihak tak ada tahu lagi. Atau tai kita tu seram dengan sebab tu kita ni. Kecing manis kita ni tinggi.
0: Ya bomo ya ubat tu ya yako siap dah kata makan nyok ning tai tak apa lagi.
1: Ya.
0: Bagi kita pehatam walaupun makan hari-hari pun deh, walaupun makan ubat hari-hari tapi dengan sikit-sikit tu bomo ya kaji kata makan nyok ning sehari tai kita tak rusak.
1: Ya ya.
0: Bagi kita pehatam makan ubat hari-hari ni. Satu hari tai ku gi juga ni. Dek mikir tu lah deh. Gi juga tai ku ni misalnya deh. Pas kita pun berhenti, makan tak tak tak, makan tak tak tak. Lepas tu, ya ada kat jalan nak wisat, tai kita rusak tu, iaitu kecing manis kita apabila darah ya banyak, saka ya banyak dalam darah dia. Pas darah kita yang kena basuh, melalui tai.
1: Ya, geli dah.
0: Geli. Melalui geli lah ni. Lepas tu, apabila darah kena basuh dengan geli tu, yang kena pergi basuh darah, pasakar kita gi duk banyak dalam darah. Yeah, yeah. Insulin kita nak gi jepuk sakar wi jadi rang kita tak leh.
1: Yeah.
0: Karena insulin kita rusak.
1: Yeah, yeah.
0: Nak gi jepuk tak leh. Geli kita kena duk basuh sakar banyak.
1: Yeah.
0: Lepas tu ngak kijo ya dia berat. Berberat tu dia nak rusak juga. Lebih pada pakai ubat lagi lah dia.
1: Yeah.
0: Ubat dia nak peracu sakar lah darah. Dia nak peracu utuk tak sewi geli kita kerja berat.
1: Yeah,
0: kita tak pahal tu. Makan ubat banyak, geli kita kerja berat.
1: Yeah.
0: Jadi, pahal masalah lah sini lah.
1: Ya, pahal masalah situ. Jadi, atau sebab memang yang ni lah. Memang seru tak ni. Jadi, tu kalau pijau, hak boleh kuat kum lah. Sebab bomo duk ya tu. Bukan sikit lah. Ramai je cemik orang hak tu. Hak ya tu ya wasu ada kamlang ada apa panggil tu ya kena ada gani ya kena ada kamlang cai juga deh. Ha bukan tu skoda tu orang demik orang sakit ni saja orang ada nyakit ni saja. Tapi orang panggil tu crop crew ada. Crop kang sepengai anak cucu duk tengok duk dengar bet ni ke kita tahu tu ya misuan juga. Kalau kita tolong pengai makin ni apa bet ni dah. Kita fuk dah kalau kita fuk makin ni tak ada apa panggil tu kuap ku makin ni bukan boleh skoda di kalau kita duk jaga ibu apa itu dah bukan boleh skoda orang okay, ibu apa itu hok duk sakit ada nyakit ni saja dah
0: kita orang hat tepi ni dah
1: boleh juga dah pas lagi orang panggil tu ya panggil ya jawab wiya ni ada semangat. Tapi hok duk tengok-tengok dah orang hok boleh buat apa boleh juk hubak tu bomo nak ingat bet ni ke yo kuap ku tu yo apa yo lasak dah aku ke aku melangkah sikit-sikit dari orang hok anggap hok boleh dah skoda tu yang duk tidur bangun tu kita boleh duk buat kijo tu tak apa dah buat kijo lepas tu selagi makin ni orang panggil tu we kita boleh nak ham orang kita boleh paten mudah-mudah paten ni bukan tu tok sewi makan memang supaya kalau dia mau duk tanya tu kita tak leh kita kuasa nak makan ni buat beg mana dah kita pehek harga ni dah kita sekelio baik ni
0: kita besar dengan makan sedak
1: makan sedak
0: satu hari kena butik eat jadi beg
1: kejuk dia beg kejuk dah tapi nak oyak tu orang yang ada kecing manis ni bukan tu kita tok sewi makan langsung makan boleh tapi kita nak makan beg ni kita nak makan orang yang ada kecing manis ni makin kena ngas makin ngas bet suka ngam kuap kum periman mudah-mudah
0: skoda
1: makin deh
0: dia ada tengah sakle sore bagi kampung saya serunya saya ni pia makan nasi ni lauk tak ada banyak ali tapi nasi ni 3 pinggan 4 pinggan kena saya di kecing manis nasi tak ada manis ali. Ya ada salah bagi.
1: Ada salah dah.
0: Lah sikit ya
1: makan. Sikit ya lah.
0: Masuk ni 2-3 pinggan.
1: Ya di tu hot ada dah biasa jumpa case back ni juga dah. Ya tu ya tak wahi makan ya tu sebab hidup peh tu back no. Peh tu kecing manis ni. Okey hot wahi ai manis. Manis bubur back tu.
0: Bubur kacang. Lepas makan nasi kena makan manis.
1: Makan manis. Tapi ya tu ya tak makan ya tak wahi mano bagai manis tapi ya makan nasi.
0: Nasi banyak.
1: Ya tu ya makan nasi banyak ni. Ya makan bikin kenyal lalu. Ya tu ya tak makan tepung-tepung cucik apa ni ya tak makan leh.
0: Caklak.
1: Caklak gulo itu dah.
0: Luung
1: ha gulo. Tu ya tak makan ya tu ya tak makan leh makan ni back ni. Ha dah. Betul you dah tereno you boleh ya di kecing manis ni. Ibu bapa you pun tak ada juga. Nak tobako you pun tak ada juga. You mari di mano? Kecing manis you ada mari di dalam nasi. Dia mau dak pehe dah.
0: Kejuk ke dengar tereno makan nasi kecing manis ni.
1: Sebab gapo? Apabila kita supaya kita makan nasi tapi kita ada rang lah. Tapi tubuh kita tak tahu tu tubuh badan kita tu bukan tak ambil nasi lalu we adik kita apa gitu nak we adik rang tu. Ya kena pan kerabuankan ke apa yoi dulu dah.
0: Ya masuk dalam kepok dulu.
1: Dalam kepok tu dah. Ya faco ke apa dulu yoi dulu we adik saka. Orang panggil dia nampan molekul dia. Dia ke yo leh we dia disakar dulu. We disakar dulu. Boleh nak boleh apa tubuh badan kita tu nak ambil nak serok masuk we dia apa kita jadi gang lah di pelanggan mudah-mudah.
0: Makna tu nasi sute ni apabila dia masuk dalam perut kita ya kisah ya disakar.
1: Ya yo pe nampan kan. Kisah ya disakar. tak ada betul biar dibek ana saka cak nasi di sabu kata saka butih-butih bek tu bukan
0: kere
1: ya ya bukan ha dia panggil tu ya di molekun hok alih lah hok nemtan baik ngaji ye re ha sebab ya apa panggil tu yoi peng pen nemtan tu pas bukan sekoda ke nasi nasi

0: Yo. Pas sumo ruam sumo lalu dah. Kalau mama. Hmm. Sen mama dah. Mama. Hmm. Ming spaghetti.
1: Benda hak wak nga gandum. Karena pas berah ni ya ke ya jadi gandum juga.
0: Yo ya jadi gandum kok. Jadi to sumo lah deh. Tapi kalau mama nek tujuh kok kita dak lan ning song dah. Ha kalau mama kita make sebuku tu yo tagor dengan nasi dua sodek.
1: Nama sebuku.
0: Sebab yo banyak sikit nampak yo besar tu dah.
1: Ya besar kita stop. Yo mama ni sedak sungguh dah. Saya make kok tiga kok, siapa tujuh kok dah sedak situ ya di. Tak biasa kita sedak.
0: Tak biasa sedak mama. Apa sama daya tu sedak.
1: Sedak sungguh.
0: Yo.
1: Mama sebuku sama nasi ruwa sodek.
0: Ya, nasi ruwa sodek. Pas kalau ming pun kita jaga-jaga sodek-sodek back tu dah. Jadi tu
1: ming pun sedap kok.
0: Ming pun sedap-sedap. Pas buka kalau kita ingat tu dia kita makan bagi-makan ni back sepengar ming mama ni. Kita buka tu makan ming mama sekadar sennya saja kita ambil pergi perung lagi. Hanya kalau lupa tu kita pergi perung. Kita buh sod, buh apa you nak ada saka, nak ada peralat tu dah. Saka apa itu buh juga. Jadi tu biasa le makannya kita ya ada saka dah. Jadi tu kalau kita makan fokning dah ke saka-saka. Pas so lagi roti.
1: Roti dah.
0: Roti tu juga dah dah. Kalau roti, kalau kira-kira roti cana bek ni.
1: Wak ngan gandong.
0: Wak ngan gandong hok tu wak ngan gandong. Kita buh tusu buh saka. Buh saka. Jadi songdeng.
1: Oh sedap.
0: Ha dengan jadi tu. Jadi tu. Jadi tu dengan sebab ning lah kita duk jadi dah. Wi kita pilih dah kalau kita nak makan supaya makan ni fok bedok te, apa gandong ni lah gandong bek ni. Kalau kita nak makan wi pilih so ya nak makan gapo. Kalau makan nasi dah bangti makan si kabu dah. Si kabu kita buat nasi banyak lah. Tak ada mana emak dah. Bangti lah apa nasi ni. Buat si kabu. Buat si kabu dah. Kita pergi makan apa? Roti lagi.
1: Lagi dah.
0: Ha, roti lagi sute.
1: Teo lagi.
0: Teo lagi. Teo mani bosaka. Teo bosaka. Jadi tu. Bi kita pilih ya kalau hot ning lalai segi orang hot jadi kecil manilah dia orang biasa ni tak ada
1: apa dia orang tak jadi kita bingat-bingat tu lah
0: bingat bingat ginilah
1: bagi orang jadi dah
0: ha kalau orang hot jadi bagi orang jadi dah ni bi pilih so nak makan gapo supaya kalau roti sogi hot kita duk napak-napak tu roti cana dah maka kita tak tahu prima le kedai soso ya wak tak tahu mana besar nah le bi roti kalau roti sogi ada seko kat roti farmhouse tu. Roti farmhouse neng pen sekeping ya deh. Tago dengan nasi sodek.
1: Sodek.
0: Jadi tu kalau kita nak makan nasi ataupun nak ke roti, we pilih. Kita waso kita makan hok mana kenyal lagi. Kalau kita ada kecing manis.
1: Bagi kita jadi kecing manis lah. Ini bagi ya nak koyak kata di sini gandum ya banyak. Apabila gandum banyak, ya nak jadi saka banyak.
0: Yo.
1: Poyo ya banyak tu, ya lebih lah darah kita banyak.
0: Lebih darah kita banyak.
1: Apabila ya lebih dari darah kita banyak, geli kita kena kijau kuat.
0: Yo.
1: Inilah pagi. Pak gimari hok cimani.
0: Yo, sabik bomo do atau suruh kum nam tan tagi long tai apa bet ni dah.
1: Yalah dah tu.
0: Yo, tunggung digeli takut kena fok tai no gapo bet tu. Yo.
1: Bingat lah deh. Bingat lah kita ni bagi hak. Okey hak jadi dah deh. Hak jadi dah insyaallah lah kita beringat makan ni. Patut hak pentingnya tu bagi bukan sekadar orang jadi saja.
0: Yo.
1: Cuma ada orang ada sekeliling dia dah.
0: Yeah.
1: Kita jadi ni kita patas. Tak okay. Itu orang tepi kita buat kelihatan agak dia.
0: Oh, agak.
1: Minum tak payah kita gong. Yeah. Kita orang patas. Ah, tak apa lagi agak. Pak Mari nu ainung bodoh lagi tu. Ainung bodoh dia.
0: Aku
1: nyanyi dah. Bagi itu minta tolong lah bagi dia tahu kata orang keluarga kita sare mana jadi. Kita hak lain lagi dia pakai akak itu panggil tolong-menolong lah.
0: Kena kena ingat kira.
1: Timeraso
0: ya memang.
1: Timeraso ya. Lepas tu seterusnya.
0: Ya pengah. Lepas tu kita hok tak ni toyak tergeli dah. Pengah kalau orang hok. Kalau dia turun digeli dah.
1: Ya.
0: Hok ni hok bangkun tu tak tahu lagi. Atau ya sebab hok geli ni bangkun tak tahu. Sebab dia mau hok duk behel sama-sama. Kecing manis ni kat kaki dah. Emak dah.
1: Duk behel lah tu dah.
0: Kat kaki tu cerak dah.
1: Cerak
0: kalau dah. Ada sebab ke apa? Ya no. Le darah kita sepoyah ni. Le darah kita ada saka banyak. Boya saka banyak ni. Ya nak turun di darah. Ya nak turun di mana? Di pelai pesat kita dulu.
1: Hujung-hujung.
0: Hujung-hujung. Hujung-hujung. Tangih. Hujung.

0: kaki apabila darah kita ya jadi apa niau deh.
1: Jadi beku dah.
0: Beku dengan sakar banyak ya nak jadi kita tak waso mano. Ya nak di kebal.
1: Dah lagu kita duk jari duk lari molek ni. Mayolak. Sakit gapo ni kita berasalah deh sakit pedih. Sakit situ leh lah rasa deh. Apabila darah kita jadi beku, kok hujung-hujung tangan, hujung kaki sampai ya kita mula tak berasa.
0: Tak berasa di kebal.
1: Ya kan, yogi katuk, berasa air. Berasa air deh.
0: Kalau nak win napok mudah-mudah supaya kita ambil air saja deh, air tawal,
1: air kosong
0: je. Air kosong. Kalau darah biasa tu nak digitu deh. Kalau kita napok nak jadi gitu supaya air kosong. Tapi apabila darah orang di kecing manis ni supaya kita ambil air kosong gigi air saka. Air saka gigi apa panggil apa? Gigi buat jadi air we jadi ni tu.
1: Gigi capo lah tu.
0: Jadi air manis hot tu we jadi pekak ah, we jadi pekak. Ah, yang ni bet tu. Darah orang di kecing manis kita nak win napok bet tu deh.
1: Boleh pekak ya nak gi
0: ha
1: situ, hot dog gigi
0: mulam-mulam ha ya nak gigi ha pas tu hot pekat-pekat ya nak gigi primer pelai tau dulu orang ya waso pengen kita perut kita kutin ni sakit tapi kalau di tangan di jari pak ni sabit tu kena kat kaki nak angin tu sebab darah ya tak leh nak lari dah bangkun tu jadi pengen hitam ni utak ni tai apa ni ha dengan sebab ni dah darah ya tak leh nak gigi tak musing seperti air biasa
1: Ya. Apa gelai ya peko ni ya lekat situ sini dah.
0: Ya. Pasal lagi, hok dia menurut tu, keku, wak wimato, apa?
1: Kelabu.
0: Kelabu. Ha, ni hok dah tahu dah hok dia merungan hantar kelabu. Sebab tu hok nak pergi di capa satai, ya darah ya tak go tu. Tak lari, tak molek lah mudah-mudah. Lepas tu, hok dia merungan lagi, so lagi, hok dia ada nyakit, dia ada learning, sahih. Sebab so lagi, hok nak sebab selagi ke kerja di cak kecil manis ni ke orang yang jadi stroke.
1: Jadi stroke.
0: Bangkun tu tak tahu kata kita diri ni jadi kecil manis sebab tak pesak. Sebab apa dia memikir back ni? Kalau pesak temu nyakit mak dah. Kalau tak pesak tak temu. Ha gitu tak pesak, tak usah pesak. Bodak pesak ni kok. Jadi to bodak pesak mari temu kali gini. Jadi siapa yang teruk jadi kena dulu. Kena sebab kecing manis baru temu kecing manis. Jadi back tu dah. Jadi atau bi kalau kata kita ni apa roh? Bi kita ni beringat so kalau orang tak jadi lagi beringat tak si biadi. Pas kalau orang hok jadi nyakit dah apa kata kum apa kum nyakit wi widuk ni kan poketik dah. Tak teruk telajak back tu. Tak teruk telajak. Pas nak yak tu, nak pesan lagi nyakit kencing manis, boleh je ubat. Kalau kita makan ubat, pas tak pian perikan molek, bomo nak wi je ubat boleh. Ukat si bomo. Kalau kita tak semakan ubat telok ciwit, wi kita prak perikan kita, wi sakai kita ni, duk dalek ken, hok bomo tak dah tu boleh je ubat. Bomo nak wi kita je ubat, tapi bomo nak titam, peksak darah, sok mola apabila kita lupa ataupun makan telajak lebih ada dia back ni nah. Kita duk buat sama dah yuyu kita, so tak apa. Bomo duk pek sama dak naik dah. Kita pergi make. Bang tiba naik bomo wih ubat mula boleh. You know kuku dengan we ubat. Pian petikam dulu. Bomo nak wih kita fuk bet tu.
1: Ya gitu. Bagi tu hak jadi kecil manis dah kita dah kita pisah makan ni kita jaga-jaga dah. Lepas tu hak pentingnya tidur pun penting ke?
0: Tidur pun penting. Dia kira kat hormon kat kan ni dah.
1: Apabila kita tidur ni badan kita ya reset mula. Ya reset ya boleh bangun dah. Lepas tu selaginya senaman iaitu subik ataupun subik peluh dah. Kita nak subik peluh juga dah. Makan ni makan ubat, tidur pun cukup. Lepas tu subik peluh.
0: Subik peluh.
1: Ni lah kalau kita buat cukup kara ni dia makan dia di sekodah lah. Waktu kara ni cukup insyaAllah lah satu hari kita pergi cari bomong kita boleh dengar lah bomong kata kita boleh berhenti ubat.
0: InsyaAllah
1: dah. Waktu pagi tu hari ni panjang dah hari ni isi banyak sikit hari ni dah. Tak ada nak dengar lagu mana. Nanti kita dengar lagu sisi yang kerepek lah. Waktu pagi hari ni belum nak tinggalkan adalah kata-kata hikmah bagi ibu bapa kita. Iaitulah hargai sesuatu yang sederhana. Kadangkala itulah yang membuat kita bahagia. Itu kita jaga-jaga masa kita sederhana atau walaupun sikit deh. Boleh jadi masa repair itu masa ni lah waktu kita bahagia. InsyaAllah deh. Pada pagi ni kalau ada silap salah deh bagi saya dan Dekfa daripada wakil daripada Muftita Jalal. Kalau ada silap salah deh daripada kita sendirinya. Kalau mana yang ada pedah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. InsyaAllah Atau kita jumpa pula minggu depan, insyaallah deh. Kalau tak ada uzur, tak ada apa deh. Bagi itu hari ini tak hunur diri dulu dengan apa yang beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataku inilah sekolahku, rela cinta kita.
2: Sawar Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Cerung.
1: Dia nak pergi pergi kita puasa, kita puasa lemah, puasa mengatuk, puasa tak gerak semua. Ha, gini bomo nak kecek tak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, gini bomo nak kecek masuk lah puasa lah. Kita puasa ni satu dalam itu ya, ialah hikmat dalam itu ialah kita nak sehat tubuh badan kita. Tapi syaratnya kita kena puasa we kena. Sebab apa kena kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, lepas tu serotonin. Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi pos apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Sebab apa buat kita kekara ni? Sebab kita puasa tak kena tu. Puasa tak kena kena. Kau puasa tak ada apa lah kita puasa. Kacau kita puasa kita berat tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka puasa tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak kelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah buat kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah kita ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak. Tu pak. Insulin yang naik halu dah. Banyak tinggi pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang mangat tu lah. Dia buat kita mengatuk, jadi lali, jadi lemah tu. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak berapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan buat cina. Makan dengan banyak, nak enak. Start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak. Manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita di dahga, tengah hari di dahga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, buat tubuh badan kita sakit. Dia mengwicam hari dah tu, dia mengajim hari dah tu, dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar dia jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangin makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Dangin makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagi banyak ni juga. Tapi, kita dangin makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dalam sejak atau sejak tengah. Dangin makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu yang buat kita tak rak. Nak buat tubuh badan kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ia tak. Kalau kita puasa tak kena, tak ada boleh penama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh penama langsung. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan katamuh ke makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak wikna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perengah yang dikasihi sekalian. Jumpa dengan rencangnya keamanan di selatan hari ini dengan Kak Nuhan di gelombang 95 Sawatoh Jala, Jala Radio Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Hari ini ramai-ramai peminat kita dah melalui dalam TikTok pun baik, dalam DU, ada dengan DU pun baik. Sebelah pagi ni kita duduk dengar di mana. Sebelah pagi serok-serok sikit. Peminat itu ada dengar, walaupun dengar dalam TikTok, dengar dalam radio, kita boleh telefon masuk mari. Dah ada soalan ke apa nak tanya di gelombang 95 Sawatoh Jala 073-203-583. Dah dengar rencangnya keamanan di selatan hari ini. Lepas tu peminat peringat kita ada soalan ada lagi kan handuk atau habis dah rencang apa-apa cara itu tak payah tak soal. Tapi ada pihak-pihak ada demo tu nak pergi beli tak boleh nak scan pun ada, nak naik kereta api tak boleh nak scan pun ada, ada banyak-banyak masalah lah sebab kata buat percara hok tukar pakai dalam Apple tani ya benda baru. Ha jadi ada masalah kok tukok ning jadi biasalah. Ha tak apa kita ada masalah gapo kita komen mari kita pakat mari bicara dalam rancangan. Setiap rancangan tagi ko dua pun kat nuh mari pula kalau pia tak ada ke 10 ni kita gi ko dua pula setiap lagi nah tapi masa ni pia duk dengar doh tu kita pakat hatta khabar berita kalau itu ada soal gapo itu boleh dengar kali lako ke gano dok dah. Ha patu kita berehat dulu tagi kan nak sambut telefon patu dengar lagu dulu.

Ya, senang perengah banyak soalan, banyak minta lagu. Terima kasih peminat kita semua. Dah nantilah, hak mana dia buka lagu dulu, nak buka lagu dulu turut queue. Hak mana tak dia tu, oh, tak apa. Hak kita nanti dengan rancangan lain pula, raikan lain pula dah. Learning tu lain pada buat percarat, lain pada Thai Choi Thai Plus pun kita kena beringat-beringat cara ujian, atik hujan tempat teh kita. Itu duk tengok kok bakok, kok atas nu, dia mau duk ubah cekak-cekak hujan. Jaga apa deh. Daripada wilayah jalan kita sendiri pun kita kena beringat juga. Sebab kata Perdana Menteri Anutin Chan Wirakun marai ning yo tubik mari gapo panggil atle kepada rakyat semua untuk jago hujan nak turun mari dalam 60 wilayah dalam negara Thai kita. Ha, lepas tu dalam 60 tu ada wilayah kita jugalah di sebelah sempadan selatan kita, Pantai kita ni. Ha, Pioho duduk dengar berita sokmo tu boleh tahulah kata hujan lah mana nak turun bila. Kita kena beringat ya pada marang lagi tepat pak marang lagi dah. Jadi kena beringat gena ya ni orang panggil tu piah-piah boh rafak kita sokmo tu duduk boh boleh sebelah. Ni boleh puluh dah. Ni panggil atau piah-piah dia lah. Belum pada nak mari hok sungguh ya mari piah dulu mah kita. Ya mari piah gini ya wak wi ai tu banyak dalam tempat teh kita. Boh apabila boleh sebelah ujian mari banyak-banyak tu hujan turun belak-belak setiap hari tu hak itulah hak yang nak jadi nak boh. Sebab apa learning pun dalam tanah hak yo hak orang panggil atau krom untuk ni withia yo goyak mari lah kata dalam tanah tu ada air banyak mana hujan nak turun mari lagi banyak mana lepas tu yo boleh duk apa yang panggil duk perok air tu banyak mana dalam negara kita ni. Sebab tu dalam tempat teh kita, wilayah sempadan selatan kita tu setiap tahun kita boh setiap tahun dah. Tahun ni pun super kena cedek-cedeknya. Kita nak cedek-cedek no. Dalam musim ning-ning, belum pada nak masuk bulan boh tu, kita piah-piah ya, kita kena dengar berita. Kita tahu nak mari hari apa. Ya bencana ni ya bukan benar hak. Boleh orang panggil atau boleh fantung dok. Ya kita kena tengok juga atau berita hari ni ya royak lagu mana. Gapo tik hak rakyat kita kena beringat. Gapo tik hak kita kena cede-cede deh. Ha, kita kena dengar berita semua. Patu kok rumah kita lalu kapung tempat teh ada tok meneh, ada tok nebeh. Ada oboto dah. Ha, kita nanti dengar tuk meneh, tuk nebeh nak prakak apa katik sejik mah kita. Ha, kerajai kau mah kita tu nak prakak gapo katik tu. Ha, kita nanti dengar lah. Kita nanti dengar berita sokmo dah. Ha, apa tu cuang ning tu panggil cuang hujan. Kalau kita ada duk plan nak nak gimana kena jalan jauh, kena bawa kereta pergi jauh-jauh atau itu ada plan ke apa tu, itu kena tengok molek dalam musim ni. Sebab tu hujan setiap hari. Kalau masuk belah petai selalu dah mahita. Pagi tu duduk panas lagi. Kalau kita ada plan ke apa ke mana tu, itu kena tengok. Gani piyakon akad molek lah deh. Dengar berita. Dengar berita ni yang duduk dengar berita hok gabung-gabung. Ya ada pesen kalau kita duduk main Facebook, duduk dalam sosial tu, gabung-gabung berita. Mari kok tu, mari kok ni nama payut pelik-pelik ada belakang lah. Ha, berita hak tak benar. Kita kena dengar berita hak tepat. Hak mari, hak tepat, hak kita boleh percaya sungguh. Yang ni duk tengok gato kot dalam Facebook, kot share gato tak boleh. Nak share gapo kena tengok. Wia di nyata lu, wia di jelah lu dah. Berita hak tak nyata, tak jelah tu, kita jangan gaduh. Ha, hak ni cara-cara dah pada peminat itu semua. Dia dengar sebelah pagi hari ni.

Ya, masa pada gilingan laki belakang do pada peminat pendengar kita. Ha, terima kasihlah hok hok tanya soalan mari, hok minta lagu, hok telefon masuk mari. Sebelah pagi ni dah ramai-ramai fak kita banyak dia royak soalan, dia royak masalah cara guna bad persyarat pun baik. Hok tanya berita-berita lain-lain pun baik dah hari ni tu. Kalau Kak Nuhan silap salah ke chat pay tu minta maaf lah kepada peminat pendengar kita semua. Apa tu? Tak lagi jumpa blok kedua tadi tu Kak Nuhan mari masuk pula pada peminat kita hok mana tak ada nak tanya soalan gapo tu kita mari pula tadi. Pukul 2 nah. Pukul 2 10 minit lebih kurang kok tulah. Kita masuk mari semula pula. Hari ni kalau ada silap salah kecek pe gapo minta maaf peminat kita semua. Sekak ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu hok tak ada tu minta maaf.

Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

sini stesen radio Sawaka Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Sebab apa nama Lani Wan jadi nyakit sembsar banyak. Hai, mari mau nak oiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mau nak cek masalah nyakit sembsar dah. Nama nyakit sembsar ni. Karang Lani tu banyak jadi dalam waru. Itu tak ada mana. Banyak kali orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit sembsar. Tapi Lani tu waru tu jadi biasa benar jadi nyakit sembsar ni. Tak kena ada masalah ke apa, tak kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyo, dia jadi tak segar. Jadi lemah. Apa khabar dok tiak sore? Tak mau usah ingat orang. Semua tu you bahi buat macam ni. Ha, sebab dok atas, bahi main bola, bahi main kau rata-rata. Bo dok sari, dok jadi tak mau buat gimana dok lebih-lebih sore tak mau apa. Atau dia jadi moyo, dok jadi lemah tu. Ha tu. Boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit sembsau dok. Lebih lagi tu budak umur 45, 46, 41, 42. Ha contoh nak jadi banyak tu. Pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah. Dia jamin fok kita dulu, zaman bomo dulu itu orang nak jadi sikit dah. Sebab apa? Orang zaman dulu tidur dia diperih. Budak lah ni dia tak tidur. Subuh tak tidur lagi. Nah, lepas subuh dia baru nak tidur. Bangun tengah hari. Dah petang tidur pak dah. Malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu bomo yang ni 45, 46, 41, 43 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak waru. Ha dia nak saling macam tu. Kalau kita budak yak halu tu kita didik tak molek. Otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu. You know what we homework kami dalam kepala tu. You jadi selerak sikit. Apabila you selerak tu lah. Budak nak jadi nyakit panik. Nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah. Kami yang namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin. Cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep mokpok tu dah. Lepas subuh tu. Kalau tak tidur nak malam. Dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petai hari. Pasar. Dengan tidur. Dengan tidur contoh. Sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur macam tu, atas-atas kali start nak jadi panik, nak jadi sumsau rata lah. Hak selaginya tu, budak lah ni yang main sosial lah. Yang mama gitu, kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu, dia suka dalam hukum lah ya. Klik mari rumah, segar.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: ้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: เฮ้ยวัยรุ่นบางอย่างมันแก่วัยรุ่นก็ปอกยังดีนักเก็ตกระเพาะดังยังดีนักเก็ตไตหายดีบ่มันเอ๋ยอ่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วัยรุ่นแล้วนี่ตัวบ้านเนี่ยดังยังดีนักเก็ตกระเพาะนักเก็ตไตปัตุมาเร็งมันเขาบ้านเนี่ยแล้วนี่ปัสสาวะก็ปอกเลยวัยรุ่นยังดีเลยยังดีบ้านเนี่ยนักเก็ตนี่ติดก็บางอย่างมันแก่เนี่ยหอบวัยรุ่นชอบมันแก่ปัตุชอบบัวอย่างสัตว์เนื้อตู้Mama, warung ni budak ponok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni nak ingat dah. Makan boleh tapi tak makan semualah. Makan nak telang hati. Ni mama nak hui. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni yo masing lajak, pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing lajak-lajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Berhinya dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi peruk tu. Ha nasi peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangi mau kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok jadi tai banyak jadi maring jadi kau banyak lah. Dah tu. Saya krok waktu tu kena wingat-wingat kena slow-slow boleh slow kita slow-slow sikit makan boleh tak mendengar banyak ni makan lah hari padahal yang mama tu cukup belakang dah dengan mama dengan saikrok dengan luci dengan apa penuh dalam tu begitu kita kena slow-slow okay. Tu yang ketiganya tu ubat sakit urat ubat sakit urat lepas tu buat semuprai semua-semua hak jadi ubat tu semuprai kau potek ketong semuprai daging lepas tu semuprai hak malai hak lain-lain buat semaju-maju tu sebab apa dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah boyo kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry, gasi ya. Ngak kapok, ngak tai gi habis. Ha itulah. Patu bomo time sekali lagi. Gua tahu dak? Wokok. Kapok sakut gua sikit tapi tak ada sakut mana tapi ni. Oh ya nak sakut apa? Maring. Pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada orang yang patan kita masa ni. Dengan masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di orang yang ingat. Lepas tu klik meja pak pula pada hari esok masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya Radio Sarawak Jalan pasal melalui tempat 24 jam. Dan masa ni saya Dina Fahira Jelak minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

0: Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu kita kena patah gapo kata. Ha gini mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ini tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, Fok tu, Sprite, Fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam laka tu. Kalau kita dah jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa. Tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, wuyuh banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kan. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Ha? Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau ke siya tu, dia patah airok tak. Airok dia kena patah lah. Haa, tu lah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rencangnya Music Banuhan melalui Gelombang 95 Sawatoh Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Jumpa setiap hari masa je pukul 2, 10 minit lebih kurang. Hanggo sapa pukul 3 di Gelombang 95 di sini dengan Kak Nuhan, dengan peminat pendengar kita setiap hari-hari ni. Dalam TikTok pun baik, dalam radio pun baik. Dah ada buku gapo kita nak bicara rancangnya, telepon masuk mari boleh masuk rancangnya. Bona akak telepon senyak. Apa tu? Biar masuk mari dah tu, kita masuk mari ada soalan. Wasa nak tanya Kak Nuhan atau tak ada soalan apa hari ni, nak minta lagu sekarang, nak dengar lagu sekarang, relax-relax ya. Alik petai-petai ni sudah-sudah matang atau sudah-sudah kerja, nanti nak gimbek anak sekolah ke gena ke mana tu, kita boleh telefon masuk mari minta lagu Kak Nuhan. Atau ada tengok dalam TikTok Kak Nuhan pun boleh juga kita boleh komen masuk mari dah pada peminat dengan kita setiap harilah kita jumpa kedua gini dengan berita-berita, dengan relax-relax pun boleh berlaku pada peminat kita semua ada dengan Gelombang 95. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nusa.
1: Ya.
2: Apa khabar ni?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
2: Berapa nak tengok jalan?
1: Jalan hari ni kenapa gelak-gelak lah?
2: Ini untuk gelak agak ni.
1: Ya.
2: Aku nak minta lagu.
1: Nama lagu?
2: Lagu Cumu. Lagu untuk Kak Nuhan nak buka lagu ke apa?
1: Ya, ya.
2: Tujuh semua aku ingat. Ini Kak Nuhan.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya, terima kasih. Ha, boleh. Telepon minta lagu pun boleh. Telepon nak goyak berita pun boleh. Telepon nak tanya gapo pun boleh juga. Assalamualaikum. Ya. Ha? Boleh, boleh. Nama lagu gapo tu? Lagu sedih. Ya, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Telepon masuk mari, derah sikit. Kecek derah boleh. Tak apa. Kak Nuhan dengar sikit. Kalau kecek kohor tak dengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Nama lagu.
1: Nama lagu.
2: Lagu Hati Luwe.
1: Hati Luwe. Tak ada nak tanya apa super demo dah. Kata kita nak minta lagu. Ya.
2: Minta lagu lah.
1: Boleh, boleh, boleh. Daripada mana ni?
2: Parang.
1: Parang. Ha, boleh, boleh, boleh.
2: Ya, ya.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Minta lagu Hati Luwe pula. Nanti Kak Nuhan cari lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
3: Sekarang, Haji dah sorang ni.
1: Cedok.
3: Apa?
1: Pio. Ya. Pio. Cedok, tapi tak ingat nama Pio.
3: Azmi.
1: Oh, Azmi, ya, ya.
3: Ya, memang tak lagu tumuk je lah.
1: Aha.
3: Kita tak lagu baru, ya.
1: Lagu apa, weh?
3: Tinggal lama.
1: Tinggal lama.
3: Tumuk jabi.
1: Aha.
3: Tapi kat, kan,
1: ah.
3: Bila
1: dak pening abes sama 300 besok sama.
3: Mau 300 besok sama.
1: Yo.
3: Okey, tu tambah lagi.
1: Nanti tengok ah kalau ya tambah kok boleh tahu berita nanti kan hang mai goyak.
3: Yo, tu mai tu dah.
1: Yo. Yo, yo.
3: Kat nak cari le YouTube.
1: Aha, terus nak cari nah.
3: Ada.
1: Yo.
3: Tinggal lama, tak boleh.
1: Tinggal lama, ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyak minta lagu hari ni. Tak ada tanya soalan mana dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Daripada mana ni?
4: Ada Kapok.
1: Kapok, ya.
4: Itu kanohan. Kita usah tiso.
1: Kato.
4: Kau juga teknik ya, biar buku pagi ke. Kadang-kadang dia buat terlupa, duk kerok air, tak bergaduh dengan mengajar.
1: Buku pak.
4: Buku pak so, lepas tu buku ne so.
1: Buku ne petai tu.
4: Ne petai tu. Jadi duk bergaduh itu, ngajar ya tak ubah, dia boleh baca kerok air. Jadi
1: Ya, terima kasih.
4: Terima kasih
1: terus sogo.
4: Ya.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti kat Tuhan goyak kok juga teknik nah. Ada silap salah kok mana pun minta maaf. Lepas tu peminat kita ada komen nak tanya soalan atau nak telefon masuk mari tanya soalan pun boleh juga. Assalamualaikum.
5: Salam.
1: Yo, daripada mana ni?
5: Teluk Kapo. Tanya adik bu si sana,
1: Adik mana?
5: Adik bu.
1: Oh, yo, boleh kerja selain dah.
5: Tak ada kerja sini dah.
1: Ha.
5: Tapi yo pun tak tu.
1: Nanti orang baru mari bulan depan ni. Yo.
5: Ya,
1: tak
5: ada tanya pun, tanya bilang.
1: Ya, duduk
5: dengar
1: tak mu. Baik tanya. Terima kasih.
5: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada soalan gapo, ada nak tanya gapo, atau ada nak minta lagu. Lepas tu soalan dalam komen dalam TikTok ada juga tanya, ada minta lagu pun. Kafai long main no, Kak Nuhan. Terakhir tengok hak kita. Kata hak kita tu update ya di long tebian hak baru lagi 1291129 dah tanda telefon gi di YouTube free. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Yo. Ya, suka dulu.
6: Bunyi
1: kalau
6: suka sedap
1: tu. Bukan suka sedap masuk suka dulu.
6: Dengan suka
1: sok mo pun tak leh nama dia motor cukup gedak kan hari dia suka sok mo. Ya.
6: Elaknya sikit jatuh belakang baru ni ada seat lagi.
1: Tak ada. Yo dah jatuh tak ada seat dah lah nanti tengoklah kalau kajak ekok kok mano tu. Nanti kok mano kan hang mai berita nah.
6: Ha,
1: dengar Kak Nuhan semua boleh tahu. Okey.
6: Minta sama dengan suka semua.
1: Ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan ada juga biasa nak dengar Kak Nuhan suka saja. Tak ada nak dengar lagu apa. Tengok ni, tua yang ni. Makan nak dengar lagu, nak dengar Kak Nuhan suka. Kolo. Lepas tu kita berehat dulu dengan lagu. Lepas tu lagi tu Kak Nuhan mari bicara pula dengan soalan ni. Aduk tanya dari TikTok ramai-ramai ni. Dan nanti Kak Nuhan jawab soalan kali ni.

Ya, dengan saya Music Banuhan tengok masa pun tak ada izin mana dah. Terima kasih peminat peringat kita semua ada dengar rancangnya. Sebelah petani kalau petani tu kalau Kak Nuhan tak ada buka lagu atau silap salah ke cek pad gua lagi mari. Minta maaf kepada peminat atau semua. Hari ni sekat ni dulu. Esok kita mai jumpa pulak pukul 2:10 minit sampai pukul 3 petang. Hari ni sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo. Jadi hari ni mai terbengar kita dua orang lah.
1: Yo.
2: Saya DJ Kak Sana
1: dan DJ adik saya ni, adik saya Kak, adik saya. Kita dua mari di Sumit
2: daripada
1: Sumtiasat Perkara Suksai yalah deh.
2: Yo. Jadi Sumit hak kita tu duduk di keluarga di Wong Bian.
1: Nah,
2: kita panggil tau situ yang di Wong Bian hak Tesaban.
1: Wong Wien Tisaban. Patu tepi temu orang Wong Wien Lake nah.
2: Ya, Lake ya. Tapi kalau satri tu nak ada subi kita duduk. Jadi kita tu duduk dari pagar.
1: Dari pagar tu lor. Dari
2: Sokoro.
1: Dan Hong Semut. Dia mau duduk tengok Hong Semut. Cerun rat. Kita tu pun duduk dari tu nah. Tepat-tepat ada kapal tube besar-besar.
2: Ya.
1: Jitulah lah. Panggil Sunwit. Sunwit jala.
2: Ya, takut ada akak kita nak pergi sari. Nak pergi titok kijau. Nak tak kenal tu sebelum kita duduk mana. Nak ada saya nak.
1: Ya.
2: Oh, pasal kita yang saat ni lah. Tak boleh pagar. Kau sana tu. Walaupun ni nama tukar dah.
1: Sokoro. Tak tahu nak dah tukar jadi Sokoro.
2: Ya, masuk gitu ada sebab saya ni. Kapal tu besar tu dah pesan makan tu.
1: Kapal tu pe tu cok mari lama dah lah. Tak ada tu be juga kat sana.
2: Tak tu lah.
1: Tak pat dia lah.
2: Omo kijah kat sana pun napa tak
1: tu. Tak dia tu kau.
2: Napa tu kacak lah.
1: Tu kacak lah
2: dah. Kacak tu tukar ke kuning, ke biru, ke hijau dah. Tapi
1: cuma tu besar duk pak cok pak dia lagi.
2: Ya, tapi sampai nak ngai ya geng kan. Pas kita tu duduk belakang lah. Ha, sebelum kita kau dia tak kijok eh kita
1: kijok lah. Kita dah kijok eh kita ni bagi semua pak bagi ya.
2: Pak bagi ya kita duk buat ya. Jadi sepanga itulah nak tahu pun.
1: Nak tahu duk buat.
2: Duk kijok
1: pun. Pak kijok. Pak Karo ni lah, Pak Karo. Satu
2: ni. Loni, kalau Loni tu yang di sepengah kita bulan ni nak.
1: Ya, ya.
2: Lakon bulan tu lah. Yang di atas sepengah tahun baru. Tahun baru kata nak kita mula kijau. Ya, awak ni habis dah. Bulan kenjaya tu akhirnya habis. Habis bulan kijau lah.
1: Bulan kijau
2: lah. Tahun kijau lah. Tahun dulu lah
1: nak. Tahun dulu. Paling siapa kata tahun baru. Tahun baru ni panggil ngupaman baru lah.
2: Ya,
1: ngupaman pijit su. Nah, 70-an gitu.
2: Kita panggil tahun 2570. Ya, jadi hari ni kita dua orang tu mari buat DJ kita mula lah.
1: Mula baru.
2: Ya,
1: minggu baru lah jumpa dengan kita pula. Orang dulu
2: lah
1: eh.
2: Ya, orang dulu lah. Tak apalah. Buat tu, kijok yang kita raya.
1: Kijok yang sumbi kita ada pak bagi ya deh ya. Satu cara-cara kai vithiyasat
2: kai vithiyasat namo ya tu kai vithiyasat teknologi le
1: sing wet lom
2: namo panye hok yo nana jadi kai kita ni pun ada banyak bagi ya pula bagi juga
1: bukan
2: tak ada kai sekarang tu dak lila dak sai nah
1: yo
2: jadi kai tu ada kai mari pagi klip te kita panggil kai 1 wan pai klap nah apa tu kai 2 hari dua hari back gig klik.
1: Gig klik lah dua hari.
2: Nah, bukan gig klik. Mari pagi klik.
1: Klik teh.
2: Dua hari. Nah, lepas tu ada khai tidur. Nah, khai tidur tu ada pagi pula. Ya, khai tidur ada.
1: Khai tidur ada dua hari semalam. Semalam.
2: Ya.
1: Lepas tu, yang dua, tiga hari, dua malam. Boleh ada juga.
2: Ya, khai kita tak ada. Pak semua. Jadi pak ni jadi sepengah ya nak ada sepengah panggil tu
1: kacai-cai
2: nah. Ya, atrakan cat kip hok
1: lo. Atrakan cat kip hok nak mari.
2: Nak pagi ni tak support lah nah. Lalu kita mari pagi klip ten ni ya nak kira sore. Adik sore tu satu kok.
1: Lai hua bang ya dah. Sore-sore. Sore-sore satu.
2: Satu kok.
1: Satu kok. Kau kukai tu kau kuk. Tante anuban siapa?
2: ม
1: ัธยมลาลูแหละกะทานาแหละซาตุกุบลาโกย
2: อตาลูคุณครูว่าอีสปะคุณครูว่าคงกามาอีลิมปลุเกนะตาไปมาอีสุง
1: อปะปุลุเก
2: ปะปุลุเก
1: บายา
2: คุณครูบายา
1: ปะปุลุเก
2: ยอ
1: จำนวนจริง
2: บายาสุงอลิมปลุเกดอกนี่นะฮะเคียอะเดทายอนะฮะเคียตออะเดทายอล่ะอะเดทายตะโกคุณครูบอกแกตะบอกตะคิดตะตะ
1: ตะปุตติ
2: ยอยอนี่คายสายกิเลนะ
1: กิเลนะ
2: สาตะโกลาลูดูฮากิ
1: ดูฮากิสังวะกิเล
2: ยอ
1: วะปะโก
2: 150
1: โก150โก
2: ยาดีนะมัสกิยาดี boleh dua kicakam nah ah มึงเห็นยอ2วันไปกลับ
1: นาย2วันไปกลับดูเบลุซาลี2กิจกรรมซาบุเกซาลีกิจกรรมสัตกรรม
2: ดอลี
1: 2 2 2
2: 2
1: ดูได
2: ้ก็ดีกิจกรรมคุณครูปีเลยฮะเต
1: ย
2: อยๆๆปีเลยว่าป
1: อคุณครูปีเลยคุณครูปีเลยkalau คุณครูมาลี2 hari กิเลก็คือปีเลย semua 3
2: 3 4
1: nah
2: jadi คุณครูแล้วคุณครูแล้วแล้วคุณครูไม่ลามอ่ะแต่อันเดียวแล้วแต่น้องว่ารู้ว่าอย่างเงาเนี่ย pagi itu boleh sos pengajar pagi orang ajar ni sesedih pagi boleh betul tu
1: nak patibat dah deh
2: patibat pula dah lah kukuh mek setem setem alih tak ya tak ada
1: tak ada dah
2: kukuh pun nak boleh dua kicakam
1: lagi tu nak
2: tapi dok di kun ku dok di kita ate dok di adik ate nanti tengok atau sepongah kita kau semua tu yo pempeng dah ha kita ikutlah nah kita kita tengok nangang
1: lah tengok adik
2: kita dalam mano nah hari semua 2 hari ke klik tu 150 ko nah bot tu hak tidur dek sai
1: tidur 2 วัน 1 คืน 2 hari semalam
2: semalam ya 2 hari malam dah
1: pikir berapa harga yo?
2: 250 kok.
1: 250
2: kok. Ya, 250 kok. Nah, nah, nah, nah.
1: 250
2: kok. Kali ke 4 tidur lah. 4 tidur ke bata, so bata apa. Kan pada emek tu kita.
1: Kok kita cara belakang.
2: Kita cara belakang. Kungku lagi baju gitu ya lah. Semua kah kerjakan, kah seru, kah pasal duduk, kah bareng apa tu?
1: Upekon, bareng ngajar. Apa tu sunwit cara belakang. Bareng tidur. Apa sunwit cara belakang.
2: Main tidur ni kita nak ada sepengah buk. Bila buk tu sepengah. Ya, kita panggil
1: kum. คู่มือค่ะคู่มือค่ะ
2: อะไรอเดบุเลล่านะตุเลอะดาอดอเนหาดอปอลาดาเลตุ
1: อ๋อย
2: อสมอตวาตลมปลกโก
1: ปาจาก็นาสินาสินี่ก็คือ
2: คุณครู
1: คุณครูอะไรฮะตาดอมาสุกาลีงา205ตาดอติดอมาสุเลยเ
2: ด้
1: อๆยอย
2: อปาตุคาย3 hari
1: 2 malam
2: 2 malam
1: 3 wan 2 kun
2: 350
1: kok ya nak naik mahal sikit deh
2: yo sebab kita tapi yo pun kena tamu
1: sabe kita perm cicakam
2: yo bagi ha batu sepengah bak tidur bak apa-apa ha ya di kena perm malam
1: lah masa pula ada adik dia tidur semalam di 2 malam kita pun nak basuh pula deh ha dia lah dah ni apa sumo-sumo hok kat kanan kau ni aku kita nak kira เป็นรายหัวเลย
2: รายหัว
1: รายหัวรายคนรายคนนักเรียนที่
2: มา
1: ไม่สูงไม่สูงก็คิดถามว่าครูสูงอดีตสายวอกีครูสัตว์ตัวแกคิดต่อปุ๊บไปยาสัตว์ตัวแกนะเด้ยอโย
2: ไปลิมอปุลโลไปยันบุลโล
1: ไ
2: ป
1: ตุ๊
2: กยอปุลโลแกปุ๊กยอปุลโล
1: ปุ๊กยอปุลโล
2: ไงยอพอตัวสมอนี
1: ่รูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ดูสูงคิดต่อ
2: ปากีเย่นะ
1: ยอ
2: บอตุLalu pun kuih atau semari bekai?
1: Ada lagi, cicakam bek lagi. Bek lagi, kau kuih ada cicakam nitasakan.
2: Ya, nitasakan. Kuih ada
1: semari. Nitasakan, kadir rupa nitasakan deh.
2: Ya,
1: ya. Pak Habib ni kau cek cek ya nak balik tak
2: dengar kan?
1: Tak suka pula
2: dah. Ya, ya ni saya kata ya bagi pula dia
1: saya. Ya.
2: Nah, ya nak bagi. Ada ni kan dua kaga.
1: Ya.
2: Ya, ni kan klik. ทาวน
1: ทาวน
2: ยอจะในการเคลื่อนที
1: ่เคลื่อนที่นะฮะทาวนนี่ล่ะกูมาเน
2: า
1: ะ
2: ทาวนนี่เคียตอคุณครูอะไรดีมาชมแต่งอนิสการเลดาเลสำนักงานกิตโต
1: ดูดูดิทปัดดิซุนวิทกิตโต
2: ยอใช่ปะนิสการกิตโตเลดาเลตุสุอันเดอร์ซูโมลาเป
1: ลาเป
2: ยอลาเกียตะบังยลาเปโซลอะซูโมน่าจะดีนิสการเทคโนโลยีชีวภาพ
1: ย
2: อซูโมลาเปโซล
1: บาน
2: ยอดาลูคุณครูอีนนิสการกิตโตสุปอยก็กิตโตคิโอปาโลก็
1: คิโอปาโลดูก็ได้ปาโล
2: 20โก
1: 20โก
2: ยอ
1: ปามาโซลากูมาเนา
2: ะคุณครูอีอาเด็ก kita nak ngaji semua ni sekarang lambai sun kita bagi hak ni pakai masa pom ton dam atas kru apa timo kru semua tu 2J.
1: 2J ya
2: aku masa 2J.
1: Mari nak mari tepat serta-serta lah.
2: Ya nak mari pak kita
1: apa lagi ada lagi
2: lagi TK lagi pipi tepan lagi. Ya nak masuk rindu serta-serta pak kita
1: boleh
2: juga kita masuk. Ha ni saya sekarang tawon kita.
1: Ya sore. Sore 20 ko.
2: Ya. Lalu ku atau ada kalau kru gamah payah nak pergi
1: payah nak pergi ada adik anuban ada tang te anak adik adik kecil nah anuban siapa matayom ni kan boleh buat mari dok
2: boleh ada semangi baik tak kita
1: put gi tepat panggil dia sekarang lagu mana
2: kleen ti
1: kleen ti
2: kan kleen ti kita pun bagi juga nak tengok tak kumpa mai kungku tu banyak kesiki ke kru nak nak beno
1: nak beno ya bagi bagi ye pula dah
2: leh kan tu dia tu ada kereta tu.
1: Ada kereta tu.
2: Kalau kereta tu ni, bagi semua tiga kita cam.
1: Tiga kita cam,
2: right? Ya, kita bagi lah. Kali dengan Witiakon, kali dengan kita cam tu, kita bagi semua.
1: Tu bagi, right? Bagi tepat, bagi makulah adik, tepat adik. Ya, right? Ha, kalau rotu, pasal lagi?
2: Rotu lah, saya rotu lah. Ya. Kereta mobile.
1: Kereta mobile
2: tu kuda. Kita main dengan kuda lah. Kereta mobile kita semua lima kita cam. Lima kita cam.
1: Kita nak tamah kita cam. Kau banyak sikit lah.
2: Lalu kalau kunku tu kunku.
1: Ada adik-adik pama 200. Wah, tu lebih leh. Masuk-masuk boleh ke baik-baik mek ha road mobile leh.
2: Ha
1: yo
2: bang. Adik tu boleh naik den road tak kereta mobile
1: ya. Yo ha, bon road mobile kita pun ada cecekam juga
2: leh. Ya, kita dah bagi kereta saja dah. Kita bagi adik boleh naik den tu, tak atas kereta juga.
1: Yo.
2: Masuk-masuk. Kha cecek ha yo pun tak supo.
1: Tak supo.
2: Yo yo. Ha kereta halus ni, kereta halus yang murah sikit. 2000 kok sehari. Lalu kereta besar naik kuda ni, naik kuda lima kita cam. Orang bawah-bawah lima orang
1: dah. Lima orang
2: Nah, kita bagi semua lima kita cam ni, kita kira semua 4,000 kok.
1: 4,000.
2: Sehari.
1: Sehari.
2: Sehari tawan lah. Sehari 2,000. Sehari dengan 4,000 sehari.
1: Yo.
2: Kita bagi pagi klip stand tu.
1: Sudah.
2: Bank bagi adik apa klum kita musing apa siapa cukup. Masa duduk bekal semua.
1: Bagi adik-adik masuk tu klum dah. Tu kita cakap semua lah. So maknanya kita pergi ni. Tang teh buku lapis. Siapa mukulah dah. Lepas tu klip mari buku 4 tengah lah dah.
2: Kan adik-adik klik kalau kita
1: tolong mari ju sunbit lah. Ha tu lagu tu lah dah tu angin ni tatakan kan ที่นะ
2: yalah tu dua
1: hak ni pen cicakam ที่ 2 nah apa cicakam patu kita nak mari dengan tahu cicakam lagi tu ke pak wi behak dengan lagu lah sikit nah
2: macam-macam kita dua ke contoh dua.

0: Yo, masuk yang cuang kedua deh. Ha, yeah. Kita galik kat sana dengan lagu.
1: Dua lagu.
0: Nah. Lagu sedap.
1: Betul tak ni hak kita?
0: Ah, kita apa tak ya ada dua dah dua titik kam kita eh hak sunu kita nah.
1: Betul.
0: Kita kai kai tiasa. Batu nanti sekarang. Nah, ni batu bahagia tiga.
1: Ya, bahagia kita tiga ni. Kita kamkan siksa.
0: Kita kamkan siksa.
1: Ya, tiga itu nah. Yo, betul kita kan misal ni yang ada banyak sikit pada hak lain ya nak.
0: Ya, dia cicakam hak sokmo-sokmo ni ya pin cicakam kita kena wang pen dah lepi topi ya leh. Cicakam gapo latik, bagian gapo-gapo lah leh nak mana dalam cicakam ni pin setahan-setahan ni tak supa apa ada leh. Tetapi ada dok cicakam hak chatin.
1: Ha,
0: sungguh kita kena buat. Ha, nak lah hang tu nak buat, nak ada leh.
1: Ha, patut ada tu ngan bendik.
0: Ha, ngan bendik.
1: Ngan bendik kita kena buat anak setahun. Nah, ada ngan bendik. Di Ipoh ada banyak tempat juga kita
0: banyak
1: kena pergi.
0: Ha,
1: nak orang ada dengar lah ni boleh tak? Tak apalah, tanya nak kita mendi muka dikit sikit nak tengok
0: yo. Lah mana. Boleh jumpa.
1: Ngan bendik kita ni.
0: Yo, setahun-setahun ni kita pergi bendik ni kita cak tepat lah ni dah.
1: Ya, ha, tepat kita bukan tepat kita dak ni.
0: Tepat luar panggil
1: dah. Ha, pergi kat luar. Nah, jadi hak kita pergi mula-mula tu kita nak pergi di Awaco.
0: Awaco.
1: Awaco kita panggil tu. Ah, dak ni hinu sudah pisik. Ha, lalu dah kita lah nak ngam bendik.
0: Ngam bendik ya cak di Awaco. Nah, tu dah. Ya,
1: di Tesaban Nakhon je lah.
0: Yo,
1: di Padang Gajah.
0: Ha, Padang Gajah pun kita pergi cak juga tutup pi deh. Padang Gajah ni oh orang ramai deh. Yo, ke panggil kekai capu-capu dengan kapo orang lain lagi nyanyi lagi pun banyak juga mari cak deh
1: lah. Nah, apa tu lagi Tesaban Setigno.
0: Tesaban Setigno. Ah, ya aku nu pun tegi juga.
1: Ya, aku mau mai balik nu nah tak mari sini aku sini ramai. Kok nu pun
0: boleh juga. Kita.
1: Apa tu di dalam pagar
0: pagar kita pun cak juga.
1: Ada juga.
0: Ada juga.
1: Nah, kita panggil.
0: Tapi kita cak judi.
1: Hong Semut Cerem Ras.
0: Hong Semut Cerem Ras deh. Ha. Yo tempat ni kita cak bagi hari itulah. Hari tulah lah ni lah. Hari tulah ni sokmo-sokmo ni bandek ni duk paham apa-apa. Pak belah lah.
1: Pak belah. Pak belah. Sau ti song hong deun.
0: Sau ti song hong deun.
1: Ya, boleh satu boleh mokera tu lah. Minggu yang dua hari satu tu lah. Ya. Nak dia bandek. Lepas tu tepat. Tiga tempat semua ni kita nak cat sekali.
0: Sekali lako. Kita pun nak bagi-bagi lah deh. Ada-ada pun.
1: Ada-ada poria pun bagi.
0: Bagi lah deh. Bahawa kita ni kena pergi belako deh. Kumpul kita pun nak wik adik-adik kena jusun wik kita. Bagi-bagi hiasat kita pun. Nah, kita pun bagi.
1: Yalah,
0: bagi kita. Buat kita tepat-tepat dok lah deh. Kita bagi belako. Wik sama-sama lah deh. Kong rangwan pun kita bagi juga. Wik adik-adik boleh belako lah deh.
1: Adik betul. Lepas dengan mendik tu ngan Sabdawit.
0: Ngan Sabdawit ah, Sabdawit ni kan ke hari kita,
1: hari
0: Sunbit
1: lah,
0: sunbit
1: kita. Ya, maknanya kita nak cat di Sunbit kita. Ya,
0: Sunbit kita hari. Tempat kita ya, lah.
1: Dua hari ada ke dua hari ada ke tiga hari
0: tiga
1: ada ke
0: hari.
1: Ya, kita tengok kerja.
0: Ya dengok pengah kita pasal sampan dah tupi dah super dah. Ha, Wan Sabdawit ni sok-sokmo duk betul leh dengan Wan Ti.
1: Sipet.
0: Sipet sih. Ha dah ha. Adik-adik mana duk dengar tu ingat tak tu. Tahu mana duk kosa.
1: Ya
0: Wan Wi Tiasa tungkat Wan Lai sipet sih. Ha dah.
1: Tapi lalu tu kena tengok pasal sampan kat kita lah. Nah, kita tu nak buat hari mana.
0: Yo,
1: tapi lak kita tu 4-8 belah.
0: Ha, 4-8 belah hari di yo. Tapi yo. Kita ni suamak nak cak belung dah.
1: Belung.
0: Long ada yo capo dengan kita ni kena gicak kang nok lagi dah.
1: Ya ada tempat lagi.
0: Ada tempat lagi.
1: Tu kita panggil tu mahabishalai dah cepat
0: jelah. Cepat jelah kita nak gicak kat
1: adik. Itu juga sebab alik tu kita kena buat sebelum.
0: Yo tapi yo suruh kita ni cat nenon buat hari kita, hari buat suruh kita dah. Ha pas tang dulu po kita cat juga dah. Apa hari? Dua hari nah. Dua hari kita cat. Adik-adik po ramai juga duduk mari nah. Ada mari sok mau tutupi kita pun terima kasih dah. Pas tang ni pun tengok jumpa pula dah.
1: Ada kerja lain nah. Lagi hak dodo tu. งานหลักเมืองหลักเมืองน่ะเฮาบ่ต้องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร
0: ์โยปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
1: บ่ต้องกิจกรรมอบรมเจ้าการประกวด
0: โย
1: นะอบรมเจ้าตัวว่าแล้วนะ
0: อบรมการประกวดตุ๊กิตบ่คนวีอเดๆเฮาได้งานนี้ติดตามได้ติดตามทางหน้าเพจกิตเพจสุริยศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากิตอได้อะดอตาหานี่อดอการประกวดกาปอเตtapi no no no bisik-bisiki tani ni ada kita kan banyak
1: yo
0: menikah to kita kan baru pun ada
1: juga.
0: Ada juga kita kan baru kita kan ho dulu ho molek to ada apa ni capung ho baru lagi
1: yo
0: boleh lah
1: satu kerja lagi kita cuma tiga lah
0: yo
1: so lagi kita
0: ada panggil
1: ngan berikan wisyakan.
0: Berikan wisyakan.
1: Berikan
0: wisyakan. Berikan wisyakan ni kita tahu-tahu pengen kita pasal sampan.
1: Yo, ngan kita dah ambil page kita.
0: Yo, pasal sampan.
1: Yo, di TikTok. YouTube.
0: Podok do, TikTok podok do deh. Kalau tang na page kita ni pengen kalungan ni kita tua mak nak kita nak lung dah leh na page sunwit, na page Facebook lah deh. Boleh lah adik-adik hok dok titam, dok

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pak Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Makasih pada Fadil Ustaz Husaini, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini 9 Muharram, betul ke? Ha? 9 lah. 8 Maghrib. 9 lah. Maghrib tak sat, masuk 9. Esok sunat puasa dengan lusa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Nabi sampai Madinah. Bila Nabi hijrah pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Mekah tak ada Yahudi. Kalau belajar sirah, Mekah tak ada Yahudi. Selepas Nabi berhijrah, Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Dia panggil Ahbar, ulama-ulama Yahudi dan penduduk Yahudi di Madinah. Ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya, Yahudi puasa ni kenapa? Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram, puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah. Bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib, bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu, ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Betul-betul nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, yang tu lah. Nama depan tu. Nama depan Fir'aun. Jadi Waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Firaun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500 ribu. Satu riwayat 500 ribu. Nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Hak tu lah. Sampai depan laut. Kemudian berlaku mukjizat di belah laut tu. So kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan? Peristiwa Nabi Musa belah laut. Laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan, kaki pun naik debu lah. Jalan tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang Rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda gaib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda gaib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat? Wallahu a'lam. Bila pengikut dia kata inna lamudrakun, mesti kena penggal. Sagi habis semua mesti kena penggal. Nabi Musa katakan, takkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah sayahdin, yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat, macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa sagi, macam mana Allah nak tolong, Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana, tak tahu. Tiap-tiap bulan main ujian. Tiap-tiap bulan. Hak bulan lepas tak ada habis lagi. Allah buat main hak baru. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali, kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik ya. Gua Hira saya larat naiklah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni lagi. Ni mihrab ni. Ha, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah ya. Dia punya gua tu, gunung tu tinggilah. Gunung Sur tu tinggi, gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu. Rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana. Mesti nampak muka kita ada orang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana tak tahu. Nah, macam tu. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah tuan-tuan, gelap dah, depan tu dah gelap, tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa, depan laut nak seberang macam mana? Anak-anak kecil, orang tua-tua memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap, inna ma'iyya rabbi sayahdin, Allah mesti tolong. No? Maka peristiwa tu 10 Muharram, setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan. Daripada pagi sampai maghrib juga sama. Maka Nabi pun sebut, nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esok lah 9. Ni maghrib tak sah masuk dah lah 9 maghrib tadi, dan esok 9. Maka 9 dan 10 apa nama ni, dua hari yang disunatkan berpuasa yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni dihapuskan dosa setahun yang lalu, habis setahun. Dosa kecil lah, dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman karangan Al-Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita sampai pada muka surat 78. Muka surat 78, hadis ke-36. Tak banyak lah. Ini berita gembira untuk saya ni. Hadis 42 saja. Dan malam ni saya akan baca banyak. Sebab hadis-hadis dia berulang. Banyak hadis-hadis dia berulang, kita akan baca sampai 40 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia 5 maksiat yang disegerakan balasannya. 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Kita baca sama-sama. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qal aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal ya ma'sharal muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Ibnu Umar, dia dalam hadis disebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada puluhan. Jadi bila ramai daripada Abdullah, dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut, wahai kaum muhajirin. Ha, tuan-tuan tengok bahasa Arab tadi, ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Hak Nabi berdoa tu. Nabi berdoa kat sahabat, Nabi kata, aku tolong berdoa kat kamu semua. Beruntung sahabat. Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan zaman tu. Tuan-tuan, bila Nabi berdoa, ni nak baca hadis ni. Sebab tadi hak bahasa Arab, tuan-tuan tak faham. Kalau tuan faham, seronok dapat rasa makna hadis. Nabi sebut, wa'udhu billah antudrikuhun. Aku berlindung dengan Allah supaya kalian tak sempat dengan zaman tu. Pasal apa Nabi kata jangan sempat zaman tu? Alhamdulillah sahabat dah wafat dan mereka tak sempat jumpa pun. Zaman dengan lima bala yang akan diturunkan oleh Allah, yang disebut oleh ulama-ulama hari ini, termasuk pengarang kitab ni, inilah zaman dia. Hak Nabi minta berlindung tu saat ni. Hak kita diuji oleh Allah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala bagi umat akhir zaman, hak duduk di kita ni lah, penuh dengan fitnah, ujian, kekeliruan. Ni duduk zaman ni, setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT. Sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini. Susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Bila Allah bawa kita main masjid, boleh semayang maghrib isyak, ketika mana 80% orang lain tak semayang, yang tu adalah satu nikmat yang besar yang mesti puji Allah SWT. Supaya diikat nikmat tersebut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada lima bala. Seandainya umat aku buat pada waktu tu lima benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut lima ni. Kita tengok, tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya, dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu, semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap kan, apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan. Boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang. Orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur. Sama-sama anak remaja. Hari minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hari darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Sosok khabar. 4 ke darjah 3? Minta berzina, minta nak try sekali. Dia tahu try. Tapi ayat zina, ayat nak berzina, bukan ayat, bukan try cium bibi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata ini dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha. Mereka boleh sembang. Sembang tuan. Sama-sama. Sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja. Saya sebut tak sebab contoh. Bukan anak remaja saja. Yang berkahwin, yang ada anak. Hak suami ada anak dah. Hak perempuan tu ada anak dah. Hak laki pun ada anak dah. Hak suami, hak laki tu suami orang. Yang perempuan tu isteri orang. Zina. Ini ada mesej. Tu orang-orang liat kot ustaz. Orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah punya kritikal sampai sebahagian, bukan kata hak masyarakat awam ni, sampai di sekolah sebahagian guru sama-sama pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya. Orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni dah, zaman ni semua orang perasan. Semua orang dia boleh dengar daripada telinga kawan dia. Saya sini cerita. Dan sembang tu bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kena dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu. Nabi sebut ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dia tulis ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ta'un ni kata para ulama hadis ialah penyakit yang berjangkit. Disebut ta'un ni penyakit yang berjangkit, dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ni. Apa dia? Penyakit AIDS, HIV, AIDS. Yang setakat ni sudah lebih 40 juta orang satu dunia. Setakat 2003 silap. Bukan 2019, saya pun silap. Saya tengok fakta. 2003 satu dunia yang kena dengan penyakit ini sudah mencecah 40 juta. Malaysia tak terlepaslah di antara yang menyumbang kepada angka tersebut. Cuma mereka duk cari penawar. Sekarang kalau dulu 2 tahun mati. Lepas tu tambah 3 tahun, 4 tahun. Sekarang yang paling lama 8, kalau tak silap saya. 8, yang paling lambat 8 tahun baru mati. Dia makin panjang pula dah. Bukan pula dah tu kita seronok depa mati. Kan? Bukan begitu, tapi teknologi itulah, ubat penawar. Penyakit itu didatangkan oleh Allah. Nah, mana-mana para ulama yang hurai hadis ni, dia akan sebut penyakit tu, penyakit HIV itulah, AIDS tu. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah, tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu, zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu, kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki, dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar? Hak nombor dua ni berlaku tak? Berlaku. Kata para ulama, apa maksud mengurangkan sukatan? Iaitu berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli. Ambil barang dapat tak elok, ambil perkhidmatan tak dapat pun perkhidmatan tu. Semua urusan daripada kontrak nak bina bangunan apa semua ni, sampailah kepada membeli garam, hak paling sikit sekali, tetap nak ada penipuan juga. Tetap kena penipuan. Hak nu tipu, di sini tipu, sudut tu tipu, sudut ni tipu. Itulah tuan-tuan, mengurang timbangan ni bukan hak kita pergi beli cabai tu saja, bukan pergi beli ikan betul orang kurang tu. Hak tu pun memang berlaku dah. Depa duk adjust tuan-tuan, hak tempat timbang tu, dia adjust. Hak jual, minta maaf lah no, hak tak kira lah, tak payah sebut lah jual apa pun. Bukan semua, sebahagian dia duk pergi adjust hak tambah wah tu. Macam mana tahu tu ni, kan? Kalau tuan-tuan timbang kat dia, kita nak 5 kilo, dia baru 4 kilo setengah ya. Tapi atas timbangan dia tu memang dia pergi sampai 5 juga. Dia pergi sampai 5. Tapi dia adjust ke bawah tu, tak, dia pergi tang 5. Angkat plastik yang sama, tuan-tuan tak kat penimbang orang lain, baru 4.5. Ni, ada berlaku ni, hak terbaru ni, ada berlaku pula. Dia adjust tu. Subhanallah. Maka contoh mengurangkan timbangan, penipuan dalam timbangan, sukatan yang saya sebut tadi, sampailah kepada contoh yang lain juga. Hak penipuan dalam urusan semua ni, hak jual beli, kita beli bagi duit beli barang ni tak dapat seperti kualiti tersebut. Kita bagi duit sekian nak dapat perkhidmatan sekian, tak dapat perkhidmatan macam tu yang elok, yang benar. Banyaklah tuan-tuan, no? Sindiket dan sebagainya. Hak tu semua berlaku. Semua telah pun berlaku dan kesemua kita menyedarinya. Nabi sebut perkara kedua itu, sekiranya berlaku banyak penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan sukatan, dalam urusan perkhidmatan, kamu tengok dikeliling banyak, waktu itu akan turun azab yang segera, iaitu satu kemarau, yang kedua susah cari rezeki, tak berkat, tak cukup. Yang ketiga, kezaliman dari kalangan pemimpin. Allah akan menghantar pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memerintah kalian. Ta'dibun minallah, satu pengajaran dan didikan daripada Allah. Kata para ulama, jawrus sultan ta'dibun minallah. Kejahatan pemimpin sengaja Allah Ta'ala hantar untuk mendidik kalian kerana di kalangan kalian ada kelompok-kelompok yang ramai melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C. Nah, itu tuan-tuan. Itu nombor dua. Maksiat yang kedua, yang Nabi sebut, maksiat yang kedua ini, kalau banyak yang buat, ramai yang buat, dia akan turun bala ni segera, sebelum akhirat turun di dunia. Nombor dua tadi ni. Dan memang dalam kehidupan kita hari ni, 2019 ni, banyak penipuan. Macam-macam sudut. Sindiket, tipu, skema telefon, lepas tu suruh bagitahu nombor apa, bagitahu kata berhutang. Begitu banyak. Ahli keluarga kita, mak kita, adik kita semua pakai sembang lah. Ha, ada kemarin telefon. Suruh bagi nombor ni, lepas tu suruh tekan nombor sekian. Subhanallah. Jadi banyak. Inilah penipuan ni. Ini menipu hak Nabi sebut ni. Ketika berlaku penipuan itu begitu banyak di kalangan kamu, maka tunggu Allah akan turunkan segera azab dia. Turunlah. Dan memang dah turun. Dan memang Allah turunkan. Dua. Tiga. Tiga. Tengok apa dia. Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan. Mereka ni manusia. Kita semua, umat Nabi Muhammad, yang hidup pada zaman berlakunya maksiat yang ketiga ni, iaitu umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Umat Islam tidak mengeluarkan zakat. Di Malaysia, Alhamdulillah, zakat meningkat tiap-tiap tahun. Zakat meningkat setiap tahun. Kalau di Selangor, hampir 1 bilion. 2018, Selangor berjaya kutip 794 juta. Berapa orang tuan? Nak dekat 1 bilion zakat. Wilayah Persekutuan pun kalah. Pusat Pengutuan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, PPZMAIWP. Dan 2018, 651. Nak dekat, kalau campur dua tu, negeri yang dekat tu, hampir 1.4 bilion. 1.4 bilion zakat. Cerita banyak lah ustaz. 1.4 zakat untuk dua negeri itu. 1.4 itu, tuan-tuan, yang keluar zakat tidak melebihi 60%. Belum semua lagi. Belum semua lagi. Seandainya kesemua orang kaya dan orang-orang yang cukup syarat untuk keluarkan zakat mengeluarkan zakat, nescaya tak ada orang miskin dalam bumi Malaysia. Baru zakat. Baru satu sumber saja, zakat saja. Tak ada orang miskin di Malaysia. Tak ada. Semua hak susah-susah ni boleh dapat, semua boleh dapat. Duit bulanan boleh dapat, perkhidmatan sekian-sekian khidmat. Maka berlaku tak suasana ni? Suasana orang tak keluar zakat ni? Berlaku. Tidak melebihi 60%. Oh, banyak lagi ustaz. Masih ramai yang tak berkeluar. Sebab apa? Sebab zakat ni bila dia 2.5%, 1,000 ringgit tuan. 1,000 ringgit. Nah, tak bunyilah. Ha? 25. 25 ringgit eh? Ha, 1,025. Kalau 10,000, 250. Bukan? Betul lah. Jadi bila banyak 60,000, KWSP mana ada 30,000? KWSP. 130. Duk lama dah. Dia jadi berat. Nak berkulang 800 zakat, nak berkulang 1,500 zakat. Dia jadi berat. Azan. Okey, baik. Itu yang ketiga. Jenis maksiat yang ketiga yang seandainya dilakukan oleh kebanyakan umat Nabi Muhammad, maka akan diturunkan bala yang segera kepada mereka. Nombor tiga, zakat. Selesai zakat. Zakat dia berkait dengan hujan. Zakat dia akan berkait dengan hujan. Tapi disebabkan Alhamdulillah di Malaysia ni zakat meningkat setiap tahun. Walaupun jumlah tu sebenarnya ramai lagi yang tak keluar zakat. Ramai lagi. Alhamdulillah berlaku peningkatan. Dan Nabi sebut, ketika mana sampai satu hari semakin ramai yang tidak mengeluarkan zakat, semakin ramai yang meninggalkan zakat, semakin ramai yang sengaja melupakan zakat, kalian akan lihat Allah akan menahan air hujan dari langit, dia jadi kemarau yang panjang. Sekarang ni kenapa ramai juga yang tak keluar zakat tapi turun juga hujan? Nabi sebut, laulal bahaimu rutta wal atfalu rudda wasyuyukhu rukka. Kalaulah bukan kerana Allah ihsan kepada melihat binatang-binatang yang nak minum, orang-orang tua yang rukuk kepada Allah, ramai orang tua yang rukuk, dan juga anak-anak kecil yang masih menyusu, kalaulah bukan kerana ihsan kepada tiga golongan ini, kata Rasulullah, nescaya apabila ramai di kalangan kamu yang tak keluarkan zakat, Allah akan terus menghalang air hujan untuk diturunkan. Tapi sebab duk ada ni, duk ada hak tiga kumpulan ni. Kemudian, nombor empat. Dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah. Kalau tuan nak tengok hak nombor empat ni, bahasa Arab dia, walam yang qudu ahdallah. Yang tu, walam yang qudu ahdallah. Baris keempat dari bawah kiri. Baris keempat daripada bawah kiri. Yang tu dia punya bahasa Arab dia. Bolehlah tulis kat situ nombor empat. Walam yanqudu ahdallah. Mereka menyalahi, tidak menunaikan janji-janji Allah dan Rasulnya. Ini maksiat yang keempat. Apabila ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang mengingkari perjanjian dengan Allah dan Rasul. Apa dia perjanjian dengan Allah dan Rasul? Ini harian ni lah, yang harian kita ni, buat apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh, tinggal apa yang Allah dan Nabi larang. Yang tu lah hak nombor empat ni. Ramai tak zaman ni yang apa, buat yang apa yang Allah dan Nabi larang? Ramai. Yang dilarang itu yang dilakukan, yang disuruh ditinggalkan. Maka Allah akan turunkan azab. Apa dia azab dia? Apa bala dia? Setiap maksiat tak sama, dia punya bala dia tak sama. Nombor empat, Allah menurunkan ke atas mereka musuh. Allah hantar mai satu musuh, setiap negara tak sama. Di Malaysia, Allah hantar mai satu kaum, dia buat macam ni. Di Saudi, Allah hantar pi satu kaum, macam ni. Di Mesir, Allah hantar pi satu kaum, dia buat macam ni. Tapi kesemuanya, musuh itu akan merampas sebahagian dari apa yang ada di tangan orang Islam. Sikit-sikit Allah Ta'ala ambil. Melalui siapa? Melalui musuh-musuh kita. Itu cara Allah mendidik, kan? Ramai yang tak berpegang dengan syariat Allah, ramai yang tak buat tuntutan Allah, ramai yang langgar larangan Allah, dia punya bala dia, aku hantar pergi ke hangpa, satu musuh, sama ada Islam sendiri ataupun bukan Islam, dia tarik apa yang ada di tangan kamu. Luas tu, macam-macam boleh jadi. Tak nampak, kan? Satu-satu hilang. Satu Allah tarik, dua Allah tarik. Benda hak di tangan kita, nikmat, nikmat, kelebihan, keistimewaan kita, apa sahaja. Itu nombor empat, Allah tarik. Nombor lima, dan apabila pemimpin mereka, pemimpin orang Islam, tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya, menjadikan hukum Allah yang dalam Quran, hukum dalam Quran sebagai pilihan. Pilihan ni bukan tentang kita ambil undang-undang dalam Quran tu buat pilihan, nak buat ni ke nak buat ni, bukan tu. Pemimpin orang Islam tak ambil, tidak memilih hukum Allah dalam Quran dan menjadikan sebagai perlembagaan. Dia tidak dipraktikkan, tidak ambil untuk dilaksanakan, maksud saya. Apabila pemimpin-pemimpin orang Islam, kata Rasulullah, tidak menjadikan hukum-hukum Al-Quran untuk dilaksanakan, maka Allah Ta'ala buat turun ni, maka di waktu itu Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Dia jadi huru-hara sama-sama kita. Dia jadi huru-hara tu sama-sama orang, sama-sama orang Islam. Sebab apa? Sebab meninggalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Bukan banyak pun. Hukum-hukum yang ada dalam Quran itu tak sampai 10 pun. Yang mencuri dipotong, yang minum arak disebat, yang berzina direjam atau disebat, yang qazaf dibuat apa, yang tu saja, yang tak sampai 10, itu saja yang diminta oleh Allah untuk menguji mereka-mereka yang Allah sendiri angkat untuk menjadi pemerintah. Tu'til mulka yu'til mulka man yas tu'til mulka man tasha. Dialah Allah yang mendatangkan kerajaan kepada orang yang Allah pilih. Allah yang bagi kat dia kerajaan dan kekuasaan. Maka Allah nak uji. Aku nak wajibkan kepada kamu dalam Quran yang kamu tengok berapa ribu ayat, tak sampai 10 pun hukum-hukum yang ada dalam tu yang aku minta dan wajibkan, wajib tuan untuk dijadikan sebagai, untuk dilaksanakan. Ada hari ni dilaksanakan tak? Jawapannya tidak dilaksanakan. Kita orang biasa kan yang tak ada, yang tak ada kuasa untuk mengatakan ya ataupun tidak, maka kita menyatakan kepada Allah tak setuju kita dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan, yang diambil oleh pemerintah kerana mereka tidak melaksanakan hukum Allah tersebut. Kita nyatakan tak setuju. Lepas tu hak lain ditanggung oleh mereka yang berkuasa lah. Sebab tu Sayyidina Umar waktu dia jadi pemerintah Amirul Mukminin, presiden umat Islam, Sayyidina Umar pernah berkhutbah dalam satu minggu, dia sebut wa inni akhafu, dan aku sangat takut, in tala bin nasi zamanun, nanti dah lama-lama, nanti orang Islam dah lama, semakin lama bertambah, ayyaqulu, mereka akan sebut satu hari nanti, la najidur rajma fi kitabillah, kami tak pernah baca pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah, kami tak pernah jumpa pun hukum undang-undang rejam dalam kitab Allah. Contoh Sayyidina Umar buat. Satu hari Sayyidina Umar kata, aku takut akan keluar umat Nabi Muhammad yang sebut tak ada undang-undang dalam Quran, mana ada undang-undang rejam, potong, sebat dan sebagainya ni. Tak ada. Maka mereka menjadi sesat kerana meninggalkan satu kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang itulah yang berlaku pada zaman kita hari ni, malam ni. Bahawa undang-undang Allah itu tidak dikeluarkan daripada Quran untuk diamalkan dan dilaksanakan. Tak ada. Pemerintah kita tidak lakukan perkara tersebut. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian hadis yang ke-37, tuan. Tengok muka surat 81. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Hadis ni Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi duduk dengan para sahabat, majlis ilmu, mengajarkan Islam. Macam ni, alhamdulillah. Kemudian Nabi duduk bercakap, mai satu orang badui. Mai satu orang badui. Dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, sahabat-sahabat badui ni siapa dia? Badui ni pedalaman. Orang pedalaman yang duduk di padang pasir. Islam. Dan perangai mereka kasar dan dia kurang protokol. Dia mai, dia nak sandak ke dinding, dia sandak, dia tengok. Tapi Islam. Dia tahu Rasulullah. Mai badui lain, dia masuk

0: semua haibah, haibah Rasulullah. Tapi kalau badui dia tak ada protokol. Dia mai, Nabi duk cakap, dia tanya, "Ya Rasulullah, kiamat bila kiamat? Kiamat." Nak tahu kiamat je, tak mau duk apa duk kamu janganlah apa. Nak tahu kiamat hari apa? Dia duduk pintu dia tak, "Matasa, kiamat bila?" Dan Nabi duk cakap. Tapi soalan tu sahabat pun terngintau. Tuan-tuan, soalan kiamat bila? Tuan-tuan nak tahu tak? Saya pun nak tahu. Kalau Nabi ada jawapan, saya pun nak tahu. Tuan-tuan pun nak tahu. Nabi boleh beritahu lagi 342 tahun, hari sekian, bulan sekian. Bahkan sahabat semua nak tahu bila kiamat. Cuma tak tergamak nak tanya. Malu nak tanya. Badui ni main, Nabi duduk cakap, dia tanya, "Ya Rasulullah, kiamat bila?" Kiamat. Nak tahu bila je, tak mahu nak dengar, nak kena buat hal ni. Maka tuan-tuan tengok hadis ni, bila dia tanya bila kiamat, Nabi terus saja bercakap dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya tadi. Ni saya baca terjemahan bawah ni. Ni saya baca terjemahan. Baris bawah sekali, nombor 2 bawah sekali. Nabi tak jawab waktu tu. Maksudnya sebab memang Nabi tengah berkuliah, dia main-main berdiri terpacak duduk tang tu, terus tanya soalan. Nabi menghabiskan. Sahabat heran sebab perangai Rasulullah ni selalu, bukan selalu, perangai Rasulullah ni sangat mulia. Nabi akan layan terus walaupun perangai dia tak elok. Sepatutnya waktu Nabi duk cakap-cakap, dia selit tu dah boleh makan penampak Sayyidina Umar dah tu. Sepatutnya kan, pang pikut tu kan Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah tak marah dia, cuma Nabi perhabis ayat. Bila Nabi perhabis ayat, sahabat tengok, sahabat kata Nabi tak dengar. Sahabat yang dan sahabat lain kata tak, Nabi dengar, tapi Nabi tak suka cara tu. Tengok. Maka sebahagian yang hadir berkata baginda mendengar, tuan-tuan tengok apa yang dinyatakan, muka surat 82. Tetapi pernyataan itu tidak disenanginya. Tidak disenangi Rasulullah. Pertanyaan itu tidak disenangi Rasulullah. Sementara yang lain pula berkata, sahabat lain kata tak, Nabi tak dengar. Kemudian bila Nabi selesai, Nabi perhabis ayat tu je, Nabi duduk tengah bercakap kat sahabat, Nabi selesai, Nabi terus tanya, "Ainas sa'il?" Bahasa Arab dia. Betul? "Ainas sa'ilu anis sa'ah?" Siapa yang tanya tadi bila kiamat? Dia kata, "Saya ya Rasulullah." Sahabat seronok dah. Kan Nabi jawab soalan tu, memang sahabat tunggu. Nabi pun tanya, Nabi pun kata, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat."
1: Sawar Sajalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Peru dange tarungnya bezin dari umur sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok-napok fak banyak fak kita ni duk beli gibli minyak leh. Ah takut minyak habis lah, takut minyak mahal kena pakai gitu beli minyak. Gitu pun dekat lain gitu dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit deh. Ah minyak lah tak masalah deh. Minyak hak bomo nak cuba kita hati-hatinya tu minyak bensin. Nama bensin. Ya minyak bensin ni deh. Minyak bensin ni yo napo yo jadi ai dah jadi ai minyak tu tapi sungguhnya tu dia jadi gas. Bo jadi gas tu je boleh jadi berasa nak jadi dak henak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu yo boleh tubik. Nah tubik jadi esak jadi gas jadi dah hari tubik mari. Begitu yo bahaya. Kalau kita gitu taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha baru dia tak rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada dalam gelang minyak selena buh dalam motor eco itu kan siap. Oh tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia bayar hari tu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah dia rabai boleh dah tapi kalau dalam rumah tu dia dekat lah rumah tu bayar dekat lah dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu bahaya macam mana ah ha, satu dia jadi gas ha, menatang no ni jadi gas bayar jadi gas dia dekat lah dalam rumah tu dah dia kena pipak bom halu dah. Ah tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nak habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, atau ekor lang, atau ekor supply. Macam budak mari tengok penamu, ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni, boleh berkat, oh banyak-banyak tu kita pergi serak masuk tu, juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat di otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai yang disawai, yang dicak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kita tak taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak mesin dalam umur. Notak luar. Atau penubuh lepkah yang molek. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada ritual Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kena tak luar. Sebab tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Ya. Tak luar saja. Jelai. Nah. Tapi. Hak takut sekali ni tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Ha, yang buat menjadi penyakit darah. Buat begitu jadi penyakit pucat. Buat begitu jadi penyakit maring darah. Lepas tu. Banyak orang yang jadi maring darah tu. Ada sakut dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohon ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam umur dange taruh atau sipai minyak mesin dalam umur. Ha, itulah kena pakai atletik, kena pakai minyak. Ha, ini nombor saya bagi tersebut.

ubah tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hot malai, hot lain-lain. Bukawas semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasi yak. Ngak kat pok, ngak tai gi habis. Ah, itulah. Lepas tu bermu time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu, sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Istiharai Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dengan kita tunaikan, kita buat, kita ikut segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauh diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imtisalum bi awamirillah wajtinabum binawahillah. Kita junjung, kita ikut, kita patuh apa segala perintah yang diperintah oleh Allah, dan kita jauh, kita lari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hak Tuhan larang tu kita kena pakat jauh. Baik. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita cuba-cuba nak bicara tentang pengertian al-ikhlas. Nah, kita nak ngaji tasawuf sikit malam ni. Apakah pengertian ikhlas? Jadi ikhlas ni satu sifat yang tertanam di hati jiwa senubari kita. Bila kita buat dah, kita buat dengan kerana Allah. Sebab itulah pengertian ikhlas ni, ibu bapa, arti ikhlas dari sudut bahasa dulu. Ikhlas di sudut bahasa ialah suci. Ikhlas, ikhlas ni makna suci, bersih, ataupun dia panggil pembersihan. Ini di segi lorak, di segi lorak, di segi bahasa maknanya suci, bersih, tak ada kotor, tak ada cemar, iaitu membersihkan tujuan hati daripada segala kekotoran yang merusakkan kesucian dan kebersihannya dalam amal ibadat. Iaitu ikhlas ni dengan maknanya kita bersih tujuan hati kita. Bersih tujuan hati kita tu saat ni daripada segala benda hak cemar. Benda hak cemar saat ni benda nak merusakkan kesucian dan kebersihannya di dalam amal ibadat. Perkara hak nak wujud hati kita tu punah, perkara nak wujud hati saat ni punah
di dalam kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dengan bahasa. Itu makna ikhlas dah di segi bahasa. Nah, manakala ikhlas di sudut istilah, manakala ikhlas di sudut syarat pula. Gapo dia? Ialah berkata Al-Jarjani radhiyallahu anha, dari sudut istilah ialah berkata Al-Jarjani radhiyallahu anha, ia katakan ikhlas ialah bahawa kamu tidak kehendak kepada mana-mana saksi terhadap amalanmu selain Allah. Mana ikhlas di segi syarak ni, kita buat amal ibadat tak ada nak bagi orang lain tengok dah. Tak ada we orang lain jadi saksi dak kata we kita mari sejid we. Nak we dia motor tengok kata kita mari sejid we. Nak we dia motor tengok kata kita dak baca Quran we. Dak. Tak ada nak we siapa-siapa tengok. Nah. Terhadap amalan-amalan kita selain Allah. Ah, ni dia. Kita nak ui amalan kita tu saat ni, ui tu hai tengok semata-mata eh. Nah, ui tu hai tengok semata-mata. Tak ada nak ui orang lain tengok. Tak ada nak ui tok nembel tengok. Tak ada nak ui tok menir tengok. Tak ada. Ah, itu dia panggil ikhlas di sudut istilah yang diberi oleh Al-Jarjani. Kita buat amal ibadat, nah, bahawa kamu tidak kehendak kepada mana-mana saksi terhadap amalanmu. Tak ada nak biar orang tengok dak. Nah, tak ada nak biar orang lain tengok dak. Selain dari Allah. Ini dia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ani. Tidakkah aku perintah kepada kamu wahai manusia meleke ibadat kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas suci kerana agamu, yakni kerana Allah. Ha, ni dia. Dan tidak diharap apa-apa balasan yang lain daripada Allah. Tak ada nak berharap apa. Tak ada nak orang balas. Tak ada orang, tak ada bukan kerana nak pangkat, bukan kerana nak duit, bukan kerana nak pitih, bukan. Nah. Kerana telah ijmuk ulama bahawa ikhlas ialah tidak syirik dan tidak riyak. Ha, sebab itulah tiap-tiap amalan ni Nabi ajar suruh kita baca doa. Ha. Kalau orang pergi buat haji. Ha, orang nak pergi buat haji. Bila kita niat haji sudah dah, sengaja aku mengerjakan haji dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Taala. Dah. Labbaika bil haji. Ha, di situ Nabi suruh kita tu saat ni tambah lagi doa. Allahumma hajjan la riya'an wala sum'atan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hajiku ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Umrah pasal tu juga. Ha, ni banyak orang nak pergi umrah. Nah, di Makkah tu juga, Allahumma umratan la riya'an wala sum'atan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga supaya takut amalan kita ni hidup syirik, hidup qasi,
hidup capur dengan benda-benda lain. Ha, ni dia. Nah, kerana telah ijmuk ulama bahawa ikhlas ialah tidak syirik dan tidak riak. Ha, ni dia. Ikhlas ni maknanya tidak syirik dan tidak riak. Ini ditakrif oleh Al-Jarjani dah di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ha, tu dia dah. Atau makna ikhlas. Dengan itu nyatalah bahawa hakikat ikhlas ialah membersihkan tujuan hati dari semua perkara selain Allah. Kalau gitu, ikhlas-ikhlas ni maknanya kita membersihkan tujuan hati kita tu dari semua perkara selain daripada Allah. Allah sah ya. Hak lain, hak lain kita buat tu baik. Sapu tu baik. Nah, nafi tu baik. Hak lain. Ha, ni dia. Nah, kerana Allah sahaja yang menciptakan manusia, mengawalnya mengawal manusia. Nah, kerana Tuhan kita ni orang yang menjadikan kita, menciptakan kita dan mengawalkan kita. Nah, sebab itulah bila kita buat amal ibadat tu saat ni, kita kena buat kerana Allah. Bukan kerana manusia dak. Bukan kerana nak uyak orang puji dak. Bukan kerana nak uyak orang tengok dak. Itu dia panggil ikhlas. Dah. Kerana Allah sahaja yang menciptakan manusia, mengawalnya, mengurniakan hidup kepadanya, memberi rezeki kepadanya, yang sentiasa melihat segala gerak-gerinya dan mendengar segala perkataannya. Jadi kalau kita ngaji usul, pembalah ni juga. Kita ngaji usul pun kita iktikad ni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duk hita kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duk perhati kita. Perhati apa tu? Segala gerak geri kita, segala tikah laku kita, dan segala litasai yang terlitah di dalam hati kita pun Tuhan tahu juga. Ah, sebab tu bila kita buat amal ibadat, kita kena buat dengan kerana Allah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberi rezeki kepadanya, ia sentiasa melihat segala gerak-gerinya dan mendengar segala perkataannya serta mencatat segala amalannya. Semua tu saat ni dah duduk dalam senarai hak Tuhan belaka. Dialah yang menentukan segala urusan hidup dan matinya. Nah, Tuhailah yang menentukan segala urusan hidup kita. Nah, in

0: العالمين. Ni dia. Nah. Kita baca dalam doa iftitah tu kena dah. Jadi segala urusan semaya kita, ibadat kita dah. Hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin. Ditangi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya manusia dikembali selepas mati. Ah, begitu juga kita manusia ni setelah kita hidup kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, sesungguhnya kami ni dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini dia. Kita kembali kepada Allah tu untuk menerima balasan bagi hidup di dunia darinya semata-mata pada hari kiamat kelak. Jadi bila kita mati, kita akan hidup di hari akhirat esok dan kita akan menerima segala balasan-balasan yang kita duk lakukan di atas dunia ni, kita akan terima balasan di akhirat kelak. Sama ada balasan baik ataupun balasan jahat. Dan sama ada syurga maupun neraka. Ini dia. Dan sama ada syurga maupun neraka. Kalau kita buat baik di atas dunia, bila kita dibangkit di akhirat esok, kita banyak amal ibadat kepada Allah, insya Allah Allah ganti kita syurga. Tapi bila kita buat maksiat, dah bila kita lakukan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang dilarang oleh Allah, maka balasannya Allah balas neraka kepada mereka-mereka yang melakukan maksiat. Kesemuanya itu Allah lakukan tanpa berkongsi dengan siapa-siapa pun. Semua tu saat ni Tuhan buat dengan tak ada kongsi. La syarika lahu. Tidak kongsi dengan siapa-siapa. Ini dia. Nah, tidak kongsi dengan siapa-siapa. Kesemuanya itu Allah lakukan tanpa berkongsi dengan siapa-siapa pun. Itulah tauhid rububiyah Allah atau kawalan Allah yang selaku asas kepada tauhid uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Ini dia. Nah, sama ada di alam benih, yakni alam perut ibu, sama ada di dalam di dalam benih, di alam benih dan ataupun di alam perut ibu pun, nah balas itulah, ataupun alam dunia ataupun alam kubur dan alam bangkit dari kubur kepada mahsyar dan seterusnya di alam syurga. Atau nak ayat kata kita pergi dah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, kita tengok di dalam alam arwah dulu. Tuhan tanya roh, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka jawab roh kata, qalu bala syahidna, ya kami mengaku bahwasanya betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Jadi dalam alam arwah pun kita janji. Itu dia. Mari dalam alam benih, di alam perut ibu, mari kepada alam dunia, mari kepada alam kubur, dan mari kepada alam bangkit dari kubur kepada mahsyar dan seterusnya di alam syurga. Itu nak ayat kata kita pergi semata-mata kerana Allah. Al-mukhlis. Mukhlis. Yakni orang yang membersih hatinya dalam beribadat hanya kerana Allah itu adalah usaha hamba dengan izin Allah. Itu dia panggil orang mukhlis. Mukhlis ni orang yang membersihkan hatinya di dalam beribadat hanya kerana Allah. Kalau kita usaha apa? Nah, kita pergi kata kerana dengan izin Allah. Atau orang yang suci hati. Hak sani orang mukhlis. Hak ni dia panggil al-mukhlas pula. Al-mukhlas lah mana? Ialah orang yang dibersih hatinya oleh Allah dalam beribadat itu adalah pemberian Allah dan pilihannya menerusi usaha hamba. Itu dia panggil al-mukhlas. Setiap hamba Allah amat perlu kepada pembersihan Allah kepada hatinya selaku al-mukhlas menerusi usaha hambanya selaku mukhlis. Berkata Al-Junaid radhiyallahu anha, al-ikhlas sirran bainallahi wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala syaitanun fayuksidahu wala hawa fayumilahu. Maksudnya ikhlas ialah suatu rusio di antara Allah dengan hambanya. Ikhlas-ikhlas ni maknanya rusio hamba dengan Allah. Tidak dapat diketahui oleh malaikat. Malaikat tak tahu. Kita buat amal niat kita ni ikhlas tak ikhlas ni malaikat tak tahu. Hanya kita dengan Allah ya. Ni dia. Tidak dapat diketahui oleh malaikat, maka ia dapat mencatatnya, dan tidak pula diketahui oleh syaitan, maka ia dapat merusakkannya, dan tidak juga dirasai oleh hawa nafsu, maka ia dapat memutarkannya. Jadi nak kata ikhlas ni dah Allah Subhanahu wa taala lah dah yang tahu dah hati hambanya. Dia panggil ikhlas ialah sirrun bainal abdi dah sirrun bainallahi wa bainal abdi, rusio di antara Allah dan di antara manusia. La ya'lamuhu malakun. Tidak diketahui oleh malaikat. Wala syaitanun dan oleh setan. Wala hawa'u dan oleh hawa nafsu. Itu dia. Rusia ini adalah semata-mata kurniaan Allah kepada hati hamba-hamba yang ia kasih kepadanya semata-mata. Ini dia. Kemudian dia kita bacalah. Dah doa gatiklah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tu sani bui kita dapat buat amal ibadat dengan ikhlas. Doa dia, Allahumma rzuqnil ikhlasa waj'alni min ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Tu tak ada payah leh. Doa semoga Allah Subhanahu wa taala bagi keikhlasan kepada kita. Allahumma rzuqnil ikhlas waj'alni min ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya, Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku akan ikhlas, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba Engkau yang bersihkan hati. Bersihkan hati di sini yaitu dari sebarang syirik dan sebagainya. Dengan rahmat Engkau, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, dari segala yang pemurah. Itulah segianya kita baca tak doa ni. Allahumma rzuqnil ikhlas waj'alni min ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, insyaallah dah bila kita baca doa ni dah, insyaallah nah kita tu saat ni nah akan dapat termasuk daripada golongan hamba yang berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik-kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari tengok pula dasar dan hakikat ikhlas. Gapo dia we dasar dan hakikat ikhlas ini? Ikhlas adalah salah satu makom yang terpuji bagi dasar hidup orang-orang mukmin. Jadi nak ayat kata ikhlas ni ibu bapa satu makom yang tertinggi. Kita bagi orang mukmin ni kita kena baik wi adalah. Kena tanilah sifat ikhlas di dalam hati kita. Bila kita buat amal ibadat ni dah, bila ada ikhlas, insya-Allah amal ibadat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah salah satu makam, satu tempat yang terpuji bagi dasar hidup orang-orang mukmin. Kerana setiap mukmin mempunyai dasar hidup tersendiri yang berbeza dengan orang-orang lain. Mereka bersikap tetap dan tegak, berpijak di atas jiwa, bertuhankan Allah semata-mata dalam hidup, baik dalam urusan ibadat maupun urusan-urusan yang lain dalam hidupnya. Atau nak ayat kata ikhlas ni adalah satu sifat yang terpuji dan sifat yang tertinggi. Nah, kita hamba Allah, nah segianya dalam kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada ikhlas. Dengarlah firman Allah mengenai dasar hidup mukmin. Dasar orang mukmin hidup ni dalam Quran kita nak baca semua ibu bapa dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca semua ayat ni di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maksudnya akan Engkaulah sahaja ya Allah kami beribadah, dan akan dikaulah sahaja ya Allah kami minta tolong. Ini ya dasar hidup orang mukmin ni duduk sini. Duduk berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah penegasan rukun bagi sekalian umat Islam yang mengaku bahawa hanya kepada Allah jiwa mereka beribadat dan minta pertolongan. Kerana setiap hari mereka mengucapkan perkataan itu berbelah-belah kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Itu adalah bertolak dari iman seseorang kepada ajaran Allah dalam firman-Nya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kita selalu baca semua. Dah berbelah-belah kali sehari. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maksudnya, dan tidaklah mereka, yakni hamba Allah, diperintah kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah hal keadaan mereka bersih hati dalam tujuan beribadat hanya bagi Allah semata-mata, tidak bagi yang lain sama sekali. Itulah nak ayat kata ikhlas ni kita buat amal ibadat semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kerana yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjuk beberapa ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ikhlas kepada Allah. Dah pasal ni, dah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka, yakni hamba-hamba Allah, diperintah kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah hal keadaan mereka bersih hati dalam tujuan beribadat hanya bagi Allah semata-mata, tidak bagi yang lain sama sekali. Itulah hakikat ibadat yang selaku tujuan asas dari ciptaan Allah akan manusia dan jin. Firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat hanya kepada aku saja. Ini tak dasar. Dasar dalam hidup kita ni ibu bapa, lah kita semata-mata Tuhan ciptakan kita, Tuhan jadi jin dan Tuhan jadi manusia semata-mata hanya untuk beribadat kepada Allah sahaja. Ha, ni dia. Berdasar hakikat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan supaya bertegas dalam hidupnya menerusi firman Allah yang berikut. Ha, ni dia. Jadi ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Nah, iaitu di surah Az-Zumar ayat 14 dan ayat 15, Allah Subhanahu wa taala sebut, Qulillaha a'budu mukhlishal lahu dini fa'budu ma syi'tum min duni. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad dengan cukup tegas bahawa Allah lah akan sahaja aku beribadat hal keadaan bersih, tujuan hidupku hanya bagi Allah. Ni dah tujuan kita hidupnya bagi Allah. Kalau kamu tidak mau ikut, maka beribadatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang bukan mukmin. Ni maknanya kalau orang tak ikut dah ajaran Allah ni, jadi Tuhan sepak tu baik. Tuhan tak bila kata daripada amalan orang mukmin. Ha, ni dia. Akan perkara yang kamu mahu selain daripada Allah. Itu di antaranya kita tengok beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ikhlas. Dan satu ayat yang lain pula. Nah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad dan umatnya, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah, Tuhan kepada semesta alam. Tidak ada baginya apa-apa penyituan, dan dengan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah awal-awal orang Islam. Itulah di antara doa maksud di dalam iftitah solat. Itu Kalau kita baca ni, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni ibu bapa dia panggil doaun maksurun. Doa yang diambil dah di dalam doa iftitah. Ha, doa iftitah mula dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ha, ini pun masuk dalam doa iftitah juga. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ha, ini dia. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai ke ayat 163. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad dan umatnya, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah semata-mata kerana Allah, Tuhan kepada semesta alam. Tidak ada baginya apa-apa penyutuan dan penyengutuan, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah awal-awal orang Islam. Itulah di antara doa maksur dalam iftitah salat seseorang mukmin mengiringi takbiratul ihram. Hal itu tidak terasa apa-apa kepelekan kerana hakikat hidup manusia ialah kepunyaan Allah yang diberi amanah kepada hambanya untuk diguna pakai menurut cara hidup. Ha, itu dia ad-dinul ilahi, iaitu dah yang Allah jelaskan dengan sebaik-baiknya menerusi wahyu Al-Quranul Karim dan ditambah terang dengan perkataan dan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa'ir Rashidin Al-Mahdiyin. Ha, tu dia buat apa deh. Ha, tu nak ayat kata nah dasar dan hakikat ikhlas. Dasar dan hakikat ikhlas. Nah, itulah makanya para-para Nabi alaihi salam dalam urusan dakwah mereka selalu menggunakan dasar menurut firman Allah Ta'ala. Jadi, tiap-tiap orang Nabi ni, ibu bapa, dia bawa dakwah dia, dia bawa ajaran Allah ni. Nah, supaya apa? Supaya nak ui manusia tu saat ni dah dapat boleh guna dah dengan baik. Nah, sebab tu dah bila Nabi panggil dah manusia suruh buat baik, dah Nabi baca ayat Quran dah fattaqullaha wa ati'un, maka takutlah kamu sekalian hanya kepada Allah. Ni orang panggil cara dakwah Nabi. Nabi suruh umat manusia ni takut kepada Allah. Fattaqullaha wa ati'un, takut olehmu dah kepada Allah. Nah, maka takutlah kamu sekalian hanya kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kamu kepada aku. Memang itulah hakikat ikhlas kepada Allah. Ah, itu dia. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhlas adalah pemberian Allah menerusi usaha hambanya dengan penuh kemahuan dan kesungguhan supaya bersih niat dan tujuannya dalam semua gerak-geri hanya kerana Allah semata-mata. Jadi nak ayat kata ikhlas ni ibu bapa satu pemberian Tuhan. Satu pemberian Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, apa tu? Supaya nak bersih niat kita dan tujuan kita dah dalam semua gerak-geri hanya kerana Allah semata-mata. Tu ikhlas. Lepas tu lawe dia. Lawe dia gapo? Bila ikhlas, gulawe dia nya syirik. Ha, lawanya ialah syirik. Yakni berbuat sesuatu kerana Allah. Nah. Dan kerana apa-apa penyekutuan yang lain daripadanya. Wak kerana Tuhan kata. Pas capo wak dengan orang lain kata. Orang panggil berkosi. Ha, kosi dengan Tuhan. Ha, tu tak boleh dah. Itu lawan dia syirik. Syirik ni makna kita buat amal ibadat bercampur. Ha, bercampur di antara Tuhan dengan manusia dan dengan makhluk. Dan riak yakni berbuat sesuatu supaya dilihat oleh orang lain daripada Allah, tu dia panggil riya. Riya ni kita buat amal ibadat nak wi orang lain tengok. Ha, nak wi orang lain tengok. Ha, tu dia. Dah. Juga sum'ah. Gapo dia sum'ah? Sum'ah yakni berbuat sesuatu supaya didengari oleh orang lain. Nak orang dengar. Kalau baca Quran pun nak orang dengar. Ha, ini nak orang dengar. Ha, itu dia. Supaya didengari oleh orang lain daripada Allah. Itu adalah tekanan hawa nafsu dan jahil yang dibantu oleh syaitan yang mengutur fitrah kebersihan hati yang suci murni waliyadzubillah. Jadi kalau kita ada sifat sum'ah, kalau kita ada sifat riya, kalau kita ada sifat sum'ah, qoninglah dia panggil sifat. Nah, membantukan setan. Wi setan tu kuat dan setan tu nak mengutorkan, nak mencemarkan kebersihan hati hak kita. Nah, kalau gitu waliyazubillah, kita minta jauhlah daripada amalan kita tu sakni daripada riya, ujub dan sum'ah. Berkata Al-Fudaili Ibnu Iyad, meninggal satu-satu amalan kerana manusia adalah riya. Dan mengamal satu-satu amalan kerana manusia adalah syirik. Manakala ikhlas ialah bahawa selamat atau dibersih oleh Allah dari kedua-dua itu, riya dan syirik. Ha, tu dia ibu bapa dah. Ikhlas ni bila kita buat amal dah nak we bersih. Dah daripada nak we bersih daripada riya dan syirik. Ha, nak we bersih daripada riya dan syirik. Ha, tu dia dah. Ha, habis. Ikhlas adalah usaha yang terus menerus dari awal amal ibadat sehingga akhirnya, terutama sewaktu permulaan dalam semua kerja. Kadang-kadang terdapat bahagian amalan yang pada mulanya niat ikhlas hanya kerana Allah semata-mata, tapi pada pertengahan terlintas di hati yang menimbulkan perasaan untuk habuan dunia seperti riya dan semua. Kadang-kadang mula-mula kita buat amal ibadat ni ibu bapa, dah kita niat ikhlas kerana Allah. Buat tengah-tengah dok buat ibadat tu, mari nak uyi orang tengok. Mari nak uyi orang dengar. Mari sifat tu. Dah sifat ujub, sifat riya dan sifat sum'ah. Ha, bila mari balah tu ibu bapa, dah maka rusaklah amal ibadat kita. Itulah. Nah, sekadar kata malam ni. Nah, sejak lebih kurang. Nah, dalam pertemuan kita bab ikhlas ni. Dan nah, mudah-mudahan. Dah jadi manfaat. Dah kepada kita bersama. Dah kita buat amal ibadat. Hanya semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dah itulah saja dah untuk malam ni. Dah, terima kasih di atas perhentian. Mohon maaf di atas kesalahan dan kesilapan. InsyaAllah kita berjumpa pula pada lain kali. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
1: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu ats-tsaqib.
1: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
1: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: خلق من ماء دافق.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: يخرج

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangin Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين. يوم قيل في فضيلة أستاذ الدروس صوت في بناء المسجد المسلمين والمسلمين قدر إلى القدرة من رحمة الله سبحانه sebagaimana yang dijawabkan sebelumnya, insyaAllah pada pagi ini kita akan adakan sesi kuliah Zuhal. Alhamdulillah telah sejauh lama menempati penghubung kita ini dalam empat saudara kita dengan sebab PKP dan sebagainya. InsyaAllah pagi ini sebagaimana yang sejauh akan bersama dengan Pak Ustaz Tazhar itu untuk kuliah Zuhal dan sesi soal jawab insyaAllah. Di tanpa menangkan masa, mandi dengan segala kemampuan yang bersila dan apa Ustaz itu
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kita muliakan Tuan Imam selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan Sipang Pak Cenering, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada awal pagi ini dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia dan menjadi suatu perkara yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam apa? pandemik masih lagi belum lepas daripada wabak COVID-19. Sebelum daripada ini kita tak pernah laluilah keadaan yang macam ni. Dia penyakit ni ada sokmo daripada kita dulu sampai sekarang dengan malaria, kemudian nyamuk Aedes dan macam-macam lah. Tapi yang paling dahsyat yang Allah uji kita ialah pandemik inilah. Siapa tutup masjid? Ya. Denggi ni 50 tahun dah denggi, tak ada tutup masjid. Neh, malaria tak ada tutup masjid. Eh, tak tutup masjid. Neh. Hak ni Allah beri satu ujian dengan kumang yang sangat halus. Yang dikatakan ia duduk dalam mulut kita 6 hari baru masuk dalam perut. Sampai tutup habis masjid. Apa jua pun yang berlaku ke atas orang yang beriman, itu adalah bala. Bala dengan maksud ujian. Dia bala ni kena berlaku orang beriman, orang kafir. Kalau Allah uji ke atas orang beriman, Allah beri dia pahala, Allah nak hapus dosa. Kalau Allah beri turun bala itu kepada musuh-musuh dia, Allah nak azab dia. Itu je beza. Ayat sama saja. Arab panggil bala, kita panggil ujian. Nabi kata siapa yang kena musibah, hatta kena duri selumbar sekalipun, maka baginya pahala. Jadi kita yakin dengan kesusahan sikit sebanyak yang kita rasa sepanjang kita hidup ini, Allah akan beri pahala di akhirat. Itulah yang dikatakan, dengan sakit dapat pahala. Ada hadis sahih mengatakan orang demam hapus dosa. Kita tak mau demam, kita nak sehat. Pasal nak jual semua ni, sehari 1.5 boleh. Tak ada dapat maghfirah. Dia tidak ada hadis kata siapa jual anak hari tak cuti dapat keampunan dosa. Tapi hadis kata siapa sakit hatta demam, demam hapus dosa. Kita pegang periuk panah, tak ingat ke periuk tu panah, netuk jari-jari dak ada siapa masuk hospital, neh, pahala di sisi Allah, neh. Untungnya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, bukan kita mitok sakit, tapi ingatlah, dalam hidup kita ni kita nak sehat, tapi bila Allah beri lawangnya iaitu sakit, di dalam sana ada nikmat. Patutnya orang-orang sufi dia kata, kalau sakit alhamdulillah, neh, kalau sakit alhamdulillah, kita boleh retih alhamdulillah. Padahal kalau orang-orang yang dekat dengan Allah boleh fikir banyak, dia menangis. Kenapa? Takut. Takut ni. Takut leher. Takut jadi sagonyo. Nak? Ha, jadi jauhnya kita ni nak bandingkan orang yang dekat dengan Allah. Bila kita rasa jauh, dekat-dekatkanlah diri dengan Allah. Nak? Ha. Pasal kita ni hala balik. Bukan hala. Hala tubik dari perut mak. Kalau kita duduk dalam perut mak, ia kisah hutung masa. Messi pun tolong kira, tanda di buku kak. Nak? Ayah pun tolong kira bila beranak. Neh? Haa. Tu tunggu masa nak keluar. Neh? Sampai masa Allah ni, yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah pun keluarkan kamu semua daripada perut ke dalam dunia. Kita hak keluar dah ni, nak masuk semula. Neh? Ke dalam perut. Neh? Kan kita ada dua perut. Nah, perut ibu yang mengandung, perut bumi. Nah, ha, keluar daripada perut mak, duduk sekejap, qada-qada Tuhan sakat, masuk balik ke perut bumi. Inna lillah, kita datang daripada Allah, nah, wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik kepada Allah. Maksudnya balik bukan terus naik ke langit macam Isra' Mikraj. Nah, ha, minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah semula kamu akan dikembalikan. Nah, ha, orang-orang tua-tua kata siapa masa maha tanah. Nah, ha, cuma kasarlah ayat. Nah, ha, pada cakaplah kalau orang baik-baik, apa nak kata maha tanah. Nah, ha, kalau popok nyamuklah mana-mana maha tanah dah. Nah, maksudnya matilah. Kerana kerana dalam Quran kata wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu semua dikembalikan. Bila kita ni akan masuk ke dalam tanah, maka kena buat orang putih kata preparation, persediaan. Nak bawa bekal. Bekal yang sangat perlu, kerana perjalanannya ialah satu hala sahaja. Kalau kita nak pergi pasar, orang ada 10 riyal dah pergi pasar. Nah, ha. Zaman dulu 80-an, tahun 80-an, zaman budak-budak. Ada 5 riyal, ha, pergi bandar dah. Nah, boleh 5 riyal pergi bandar. Nah, tengok wayang, taket 65 sen. Air lanah 30 sen, lebih lagi 5 sen. Nah, ada 4 riyal lagi keluar bahan mi goreng pula. Nah, lebih 10 riyal bahan baju bandar pula 2 lah. Nah, ha, learning tahun 2020. Ada 50 kalau pergi pasok tol debolnya. Takut tak cukup mesti. Neh, ada 100 baru rasa sedap nak pergi bandar tu tak? Neh, ha, tak apa, pasal apa? Pasal takut tak cukup ke? Padahal kita pergi pasok, pergi bandar, balik semula. Bukan pergi dak alik. Nah, bukan pergi maknanya tinggal kampung dah. Bawa 50 ya. Neh, ha, hak ni perjalanan dak balik dah. Neh, walaupun ramai hak nak minta balik. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, engkau hidupkan aku sekejap boleh tak? Kerana aku nak buat yang benda-benda baik, hak hari tu tak dan aku nak buat. Ha, tak boleh. Sekali seorang sahaja. Nah, para nabi pun tak boleh balik semula ke alam dunia, apatah kita cak ayang ni. Nah, ha, maka berbekallah. Wa tazawwadu, kata Allah, dahlah kamu berbekal. Fa inna kharzali taqwa, sebaik-baik bekal tak ada lainlah bandingannya hanyalah takwa. Takwa apa dia? Menjunjung perintah agama, perintah suruh dan perintah tinggal. Suruh apa? Suruh semayang junjung buat, suruh puasa buat, suruh tutup aurat buat, lagi perintah tinggal. Talabu tarki, suruh tinggal. Suruh tinggal minum arak, kita tinggal minum arak. Suruh tinggal berzina, kita tidak berzina. Suruh tinggal berjudi, kita tidak berjudi. Itulah yang dinamakan takwa. Yang asal pusat takwanya, pemerintahannya, daripada federal, hati namanya. At-taqwa hahuna wa asyara Rasulullah sallam ila sadrih au kama qala. Nabi kata takwa bukan stiker belakang kereta. Takwa bukan sekadar nama surat, nama masjid. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, di dalam hati. Lalu Nabi menunjukkan dengan jarinya, dengan tangannya kepada dada. Jadi bekal takwa yang kita rasa masih sikit dalam kehidupan kita. Orang lain banyak dah. Semua orang lain kita upgrade mereka dah. Dulu masuk sekolah pakai basikal. Nah, habis sekolah pakai motosikal. Boleh kerja dah, kita pakai Myvi. Kerja 5 tahun, naik taraf kita. Sekarang pakai Grand Labina dah. Nah, kau comel semua dah. Kau comel semua. Dulu duduk mok-mok masa bujang. Bila nikah, nyewa. Tak tahan nyewa, buat rumah diri huduh-huduh, PPRT. Lini alhamdulillah baru boleh beli rumah tereh 115 ribu di Bukit Payung. Makin lama makin molek. Biarlah agama kita gitu juga. 20 tahun dulu kita semayang, kita tak semayang duha. Lepas 10 tahun dah kita istiqamah semayang duha. 2010 kita ada tahajud dah pula bersambung-sambung. Learning kita baca Quran 3 juzuk dah malam-malam. Makin lama makin molek agama kita. Sapaklah pada hari kita bertemu dengan Allah yang dikatakan husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik bukan ngucak. Kalau ngucak tu itu drama. Dalam drama swasta pun kena tembok. Ashhadu an la ilaha illallah mati. Kita tak nafikan mati ngucak itu mati ya. Ada kebaikan. Maksudnya pengisian di dalam hidupnya bermula dengan mengejar akhirat sedikit demi sedikit sampai hari dia bertemu dengan Allah, banyak dah amal solehnya. Bukan bunuh orang, tembok orang kan, rapah harta benda orang. Bahang reba itu ini dia dah mengucap. Ini pengisian dalam hidup. Jadi natijahnya, maksudnya supaya kita ni tidak rasa kecewa dalam hidup tentang dunia. Kita ni banyak ngeluh tentang dunia tak cukup. Tak cukup belanja, tak cukup tu. Kereta tak molek macam orang. Apa benda ni, rumah tak macam rumah orang. Kita barang kemas sorak dua, dia ada banyak benda yang kita tak cukup. Padahal lebih dah. Orang yang tak ada benda panggil selas pinggang. Kereta tak ada, rumah pun tak ada, dia kena bersyukur. Orang lain bukan kata macam dia, tangan pun tak ada. Orang ada tak ada tangan seputung, orang lain dua putung tak ada tangan. Ada orang tangan tak ada, kaki tak ada. Dia jual bawah pasar payang, tu nak? Dia tengok tak? Orang naik kereta wheelchair, orang pakai elektrik, duduk kolang. Pagi-pagi dia naik wheelchair, tangan tak ada, kat ni putuh. Daripada cek, kaki tak ada. Jual bawah pasar. Tahu tak? Kita tangan ada apa ada, tak cukup semua. Tak cukup semua. Abang bila lagi nak tukar motosikal. Dah nak naik Honda Cup buruk. Kerja nak naik motosikal molek lagi. Beli motosikal kerja nak beli kereta pula. Beli kereta nak besar lagi. Dia tidak salah, tapi perasaan tidak bersyukur itu. Waktu Tuhan marah. Waktu Tuhan marah. Makan 3 kali sebetul dah, berasa gedak cukup. Bila lagi kita nak bersyukur? Wa qalilu min ibadiyash syakur. Kata Allah, sedikit sungguh hamba-Ku yang memang jenis suka bersyukur. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tu ramai papa semayang. Syukur dalam hatinya rasa telah banyak apa yang Allah beri, waktu sedikit. Kita nak banding dengan orang cacat dengan kita, Allah lebih kita. Orang cacat pun dia masih boleh menyebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Satu hari Nabi kata, barang siapa yang sedekah derma, maka dia dapat balasan syurga. Jawab orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya dah kita orang miskin nak derma benda, nak makan pun tak ada. Nabi kata, mu ada mulut kan, Sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, mu berzikir sebut nama Allah, bagimu syurga. Nah, maknanya tidak ada yang kurang bagi kita, sentiasa lebih. Nah, selagi ada hayat di kandung badan, selagi kita bernyawa, itu nikmat yang paling besar. Nah, kerana dengan ada nyawa, orang jahat boleh jadi baik dalam masa sesaat saja. Bunuh orang, berzina, berjudi, rokok, sambung, dia pun kata astagfirullahalazim. Dia menyesal melakukan dosa kepada Allah. Dia boleh lagi. Pasal dia hidup. Kalau dah mati, tak boleh dah. Dan kalau kita talking, talking ni belum tentu muhtamadun. Ikhtiar orang hidup saja. Kalau Allah berkenan, dia dapat dengar dan dapat menjawab soalan kubur. Kalau Allah tidak izin, membaca talking 4 hari 4 malam pun tidak jadi apa. Dan kalau kita baca Quran, kubur orang jahat. Baca Quran tu orang rahmat. Nombor satu sekali, orang yang baca Quran tu orang rahmat. Nah, dah, maka kita harap-harapkan rahmat itu dapat kepada si mati, direngankan kubur dan azab di dalam kubur. Kalau Allah izin. Kalau Allah dah izin, nah, kita tak boleh tupang bekal kan. Nah, dia buat alam barzah ni, dia tak boleh tupang. Kalau Allah izin, alhamdulillah. Dalam dunia kita boleh tupang. Start pada alam akhirat, tak boleh tupang. Nah, akhirat bila bermulanya? Mati. Bukan hari kiamat. Nah, kiamat-kiamat ni sebenarnya mati permulaan ni. Sebab tu dalam kitab-kitab bab kiamat, kitab Ibn Kathir, kitab Imam Al-Qurtubi, dia bermula dengan mati. Padahal bab hari kiamat, dia tak mula pada masa selalu, mula dengan mati. Dalam hadis kata, al-mautu kiamat. Faman mata faqad qamat kiamatu au kama qala. Mati itulah kiamat. Siapa yang mati bermulalah kiamat baginya. Nah, jadi bila masuk alam kiamat, kita kena faham alam tak boleh tupang. Alam dunia, alam boleh tupang. Kita boleh tupang mak kita, mak kita boleh tupang anak, kita tupang ayah, ayah tupang anak, kita tupang tok ki tupang cucu. Kadang-kadang tak ada keluarga, tupang jiran-jiran. Nah, kata kita nak pergi Perak ni 3 hari ni, tupang tengok dah rumah dah. Jangan cakap insya-Allah ha. Nah, boleh tak tupang? Ha, tupang manfaat pertolongan jiran. Dah. Kita dah dang duit, tang esok baru masuk biti. Nah, kabar ke kawan-kawan yang satu hiya tu. Nah, kawan kata ambil ya. Satu hiya tupang kawan-kawan. Nah. Itu alam dunia. Kita miskin, kahwin dengan orang laki-laki, suami yang kaya, boleh tupang lah. Boleh lah tupang. Nah, laki orang cenderin, nak tupang orang batangan, tak ada pitih, miskin. Orang cenderin suami dia ada kereta, ada pitih, ada rumah. Bila nikah, bini dia boleh tak tupang tidur rumah dia? Boleh tak? Boleh lah tupang. Dah. Boleh tak bini dia naik kereta dia? Bini dia ada kepeng. Laki dia beli kereta RM100,000 kata. Bolehlah tupang dah dunia. Ha? Dunia boleh tupang lah. Ha? Boleh share. Ha? Dok nikah pun boleh tupang. Nak pergi duana, nak pergi pasar. Ya. Boleh tak kita tupang ni? Balik kita balik ngebah apa? Mari. Boleh. Tak? Mati. Tak usah kata kawan-kawan. Tak usah kata jiran-jiran. Mak kita tak ditupang. Yauma yafirru mar'u min akhi. Bang, hari itu kan. Pada hari kiamat nanti, seseorang itu akan lari daripada sedaranya sendiri. Kenapa? Pasal tak muh tolong. Bang, nak tolong ke mana? Diri dia pun tak tahu lagi huara. Nah, hari itu, yafirru. Lari. Orang tiga ni panggil pada hari itu tembak belaka daripada kita, sanak saudara kita. Nah, tadinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, benda negeri duana. Apa khabar? Disalam ke mak? Tak. Atas dunia. Akhirat, yafirru. Lari tembak habis. Nah, abang kita tengok kita bau tembak. Bini kita tengok laki bau tembak. Nah, lari. Dan Tuhan kata lari. Nah. Betul tak? Eh? Apa? Pasal takut kena tolong. Bila nak kena tolong, dia pun tak tahu ke benda nak tolong mana orang. Nah, ha, kena ingat. Nah, akhirat tak boleh tupang. Ikhtiar, sekadar ikhtiar. Ha? Biiznillah, dengan izin Allah. Dr. Wahbah Zuhaili sebut, bila kita tahlil, kita kata la ilaha illallah, kemudian kita kata jadikanlah apa ada tahlilku ini kepada sifulan, yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah, sampai pahala tahlil musbuk tadi kepada orang mati dengan izin Allah. Tak ada izin jeng, boleh boleh nasi saja orang ramai bahan nasi taumah tahlil. Tak, dah Allah dah izin. Ha, ha. Wah, wah tu imam, wah. Nampak, nampak, nampak, nampak. Nak malam tujuh tahlil. Bang, tahlil tak salah nak rakyat makan. Tahu tak? Dua dunia situ tu. Kita pergi tahlil tu kan orang, kalau orang sedekah tuan rumah. Dia beli makan, dia sedekah. Ha, nak pergi? Ha, sedekah. Boleh pahala ke tuan rumah? Kalau jadikan sedekah itu daripada mak dia pula yang meninggal, boleh ke mak dia pula? Tahu tak? Ha, tapi nak bayar dua alam situ. Alam dunia makan, alam barzah bawah rumah. Siapa duduk alam barzah? Tuan rumah hak mati. Ha, siapa tahu rumah? Tok Imam, Tok Bila, Tok Syiak, MPKK. YB, YB payah sikit malam lah, tak mengundi lagi. Faham lagi? Ha. Tahu tak? Dua alam situ tu. Cuma kena fikir molek. Nah, ha, alam dunia ke apa benda? Lepas habis tahlil, tengok tu imam bila amin. Adakah pung lopak lalu? Tak, betul luang apa? Nyandoi. Oh. Maknanya buat lebih lah. Eh, buat lebih lah nasi ke apa? Tak. Tak salah, sedekah. Tak sebab balas tahlil, balas bodoh. Mana lagi? Kalau perempuan dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Eh Rasulullah, mak aku meninggal. Panjang cerita, ya kita pendek. Mak, mak aku meninggal. Mati lah nak. Boleh tak kalau aku sedekah? Bukanlah ha, anha. Bukan aku sedekah kepada mak aku. Atas sadak tu bolehkah aku sedekah? Anha, daripada mak aku. Yang ni aku yang sedekah, seolah-olah tu daripada mak aku. Nabi kata na'am pendek. Ha, boleh. Ha, tu orang keluar makanan sedekah. Tapi kena ingat. Nah, ha, jangan jadi adat. Nah. Ha, tambah lauk, tambah lauk, puak, puak, puak, tambah lauk. Tak, suka. Eh, nak kalau lauk ayam, tahlil. Dengan lauk ayam, dengan apa, dengan lauk, dengan ayam golek. Eh, seronok. Eh, Tok Bila dua kali nambah. Tok Siot tepi belakang. Ha, belacang, belacang, belacang, belacang belakang. Nah, terus tambah lambat belacang. Nak, nak dalam kubur tuan belacang. Tuan rumah, marabuka. Boleh jawab, alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Bukhari, luah kubur. Ha. Dalih jawab, hapau. Wih, suti, tak pala. Neh. Ha. Tak rumah ada orang ni kata. Tak ada. Neh. Itu tambah lauk, itu bahan ikan goreng. Neh. Ha. Itu tambah acor. Itu sayur kacang, masa goreng hati. Neh. Tak malah enam, mak. Seronok tak? Ha. Cuba tahlil mari dengan muka nakir. Duduk pintu depan belakang, pintu belakang orang malaikat. Nah, ayung ke tuku. Jeng, tak ada orang nak pergi tahlil. Nah, tu bukan nak rakyat salah, tapi nak cerita dua alam yang kadang-kadang kita lupa di situ. Nah, tuan rumah dalam tu. Nah, atas rumah noh. Nah, jadi bukan kita tak boleh kasih kehidupan dunia, tak boleh nak kasih kepada suami, anak dan sebagainya. Tapi kamu pasti akan bercerai dengannya. Kita menumpang sekadar hidup di dunia, akhirat nanti yafirru, kamu semua akan lari daripada orang lain. Kerana memang tak boleh tumpang. Kalau kita nak tolong orang, Nabi Adam tak boleh tolong. Nah, wah, Nabi Adam ni bila siap Tuhan buat, panggil habis malaikat mari tengok. Kita beranak ada malaikat mari tengok? Ada tak? Jeran belah rumah dah layang. Nah, jeran belah rumah kita dah tengok kita beranak. Nak? Haa. Dia malik jeran tanya, lima kenang dah. Dia tahu. Nak? Haa. Nabi Adam habis malaikat di langit, mari tengok dan memuji-muji. akan kejadian Nabi Adam. Sempurna Tuhan buat kejadian Nabi Adam AS. Dah hebat Nabi Adam. Orang alim pertama, manusia yang alim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tu orang alim pertama Nabi Adam. Nah, Allah ajar sendiri sekalian ilmu kepada Nabi Adam. Di padang mahsyar Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Tamaahlah diri aku je hari ni. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, bukan cikgu Heng. Kalau jual hati cenering. Lagi. Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Nabi Musa, Allah Rabbi. Nah, yang Allah belah laut nak pergi lalu ke dia. Nah, laut tu nak belah. Laut tu laut merah. Nah, bukan bukan sungai Kolibar. Laut merah. Nah, yang memisahkan antara Jaziratul Arab dengan Mesir. Nah, terbelah laut. Kenapa? Memuliakan seorang rasul. Nah, dan menghinakan musuh Allah. Terbelah laut. Kita parik pun tak terbelah. Nah. Tak parik terbelah kita nak lalu. Ada. Nah, dalam gitu, nah, tidak dapat tolong kita. Seberang ke sebatang masuk ke Sinai, dahaganya maknanya pengikut-pengikut Nabi Musa minta tolong cari air. Musa kata ambil tokat, katok atas batu. Nah, katok batu keluar mata air. 12 mata air. 12 kabilah boleh minum. Nah, hebat tak? Hebat. Kita kena potong air je rumah. Tak air. Tak bawa buah balik nak nanok buka parit tak cok. Nah, tu lelaki wawah lari air. Mana junuk ada air. Faham lagi? Ha. Katak batu keluar 12 mata air. Beribu-ribu tenteranya, rakyatnya boleh. Boleh minum air. Jawab di akhirat, nafsi, nafsi. Itu kena ingatlah kehidupan di dunia ni. Nah, jangan sampai kita lupa hari nafsi ni. Nah. Nabi Isa, jumpa Nabi Isa. Orang Kristian kata Jesus Christ. Nah, Nabi Isa kata, Tuhan kata nak tolongmu. Ibu aku Maryam. Ya. Yang melahirkan aku pun aku dah ditolong. Tahu tak? Ha. Siti Maryam ni perempuan yang termulia. Tak? Pada alam ini. Oh, sebut dalam Quran. Nah, ha. Perempuan termulia. Bani Israel. Nah, nah. Nabi Arab. Tidak dikatakan perempuan Arab paling mulia. Bani Israel. Ha. Siapa? Siti Maryam. Mulia sekali di Palestin. Dah alal alamin. Sekalian alam. Nah. Tak boleh aku tolong dia. Tuan-tuan kata ngiyang. Awak belakang patah. Nah. Siti Maryam pun aku tak boleh tolong. Yang melahirkan aku tanpa bapa. Nah. Allah tiupkan sendiri roh. Tak boleh tolong. Ha. Ingat kita ni. Sekarang kita buatlah kerja sungguh-sungguh. Mana perkara yang yang fauna memberi guna kepada kita ba'dal maut, lepas daripada mati. Nah, ha. Kalau kita gembira di dunia, kita nak gembira lepas pada mati. Nah, ha. Kalau kita sedih di dunia, kita tak boleh sedih lepas pada mati. Nah, kerana perjalanan ke sana, perjalanan sehala saja, tidak ada balik. Bermula dengan alam arwah, alam rahim, sekarang alam syahadah boleh nampak kelih, nanti alam barzah, kemudian alam alam akhirat. Kemudian kita tengok soalan yang telah diajukan, ada lebih kurang 10 soalan. Siapa nak bertanya dengan lisan, dipersilakan. Kerana jawabnya belum tentu boleh jawab. Lagi. Nah, mudah kita boleh jawab. Awak payah, tak beti. Nah, nak tanya, dipersilakan. Tapi tanyalah soalan yang orang lain boleh tupang retik. Nah, boleh tanya. Tanya akak tangan. Boleh tanya. Soalan yang pertama, masa ayah saya hidup, ayah saya ada dua buah rumah. Sebuah tempat tinggal, sebuah lagi ayah hui ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah tu sebab saya dah berkeluarga. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah menjual rumah itu. Soalan saya, adakah duit hasil jual rumah itu jadi duit mak atau faraid? Mohon penjelasan. Dia kata dia ada dua buah rumah, ayah masih hidup lah. Masa mati orang tak ada harta. Nah, dia milik harta selagi hidup. Bila mati, terlepas milik. Nah, sebuah jadi tempat tinggal, sebuah lagi ayah beri ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah itu. Sebab saya dah berkeluarga. Sini jadi muskil. Soalan tak lengkap. Dia kata ayah masih hidup, ada dua rumah. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Faham? Situ okey lagi. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Kita faham lagi. Hak sini tak faham lagi. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah jual rumah itu. Rumah mana saya? Terak? Rumah mana saya? Nak jawab kau ni? Terak? Tanya biar kemah ni kali. Nah, jadi kita nak faham ni dulu sebelum pergi soalan. Rumah ada dua. Nah, sebuah ayah beri ke mak. Nah, bila beri ke mak masih hidup, jadi hak siapa? Jadi hak mak. Nah, we cannot jadi hak anak dah masih hidup. Masih mati tak boleh beri. Masih hidup. Beri ke mak jadi milik mak. Beri ke anak jadi milik mak. Milik anak. Beri ke saing ayah, jadi milik saing. Ini beri ke mak, jadi milik mak. Baik, kita selesai hak ni tu. Bila dah beri jadi milik mak, bila mati ikut pandang mak nak jual nak apa pun. Kalau ditanya tu rumah ni. Faham tak ke? Kalau soalan maksudnya jual tu rumah ni. Nah. Dah ayah beri ke mak. Bila ayah mati, mak jual. Mak dah ayah dah mati, mak dah segang nak jual. Pasal ayah beri. Nah. Mak ayah tunggu mak mati. Mak tunggu ayah mati. Ayah mati jual lalu. Faham? Jual dan bitih tu milik siapa? Milik mak pasal dia jual rumah dia. Hak tu kata rumah dia guna. Hak ayah beri, ayah beri. Jadi hak mak sakit saya. Faham tak lagi? Nah. Dia nak milik tak nanti beli. Rawi saja milik kau. Kita aja nak pergi nak pergi beli, nak beli ikan pasal tuan dia saja. Ada tak? Dah milik tuan ke milik kita? Milik kita dah tuan dia beri kita. Faham? Jadi kalau soalannya ialah tentang rumah yang telah diberi ke mak masa hidup, itu tak jadi faraid dah. Faham tak ke? Jadi hak mak dah. Mak nak beri piti ke anak-anak tu hari. Tak tahu kita nak balas nak kata mak faham piti. Tak. Harta je. Ini banyak berlaku dalam kehidupan. Masa hidup, beri barang masa hidup. Contohnya mak beri gelang. Nak? Kepada anak puan dia. Bila matinya pakat minta semula gelang. La ilaha illallah. Tak ke haram milik orang. Tapi dah boleh gelang pun jahil juga. Orang duduk dengan jawa wawa duduk tengok cerita Korea. Itu bodoh pakai mati. Nah, masa hidup mak beri dah gelang. Contohnya. Mak dia kata kalung ni mak nak beri gelang ni tak sabah dengan mak besar sangat ni koko sajak ni. Nah, nampak beri kanak kalung 10 ribu ni lah contoh tak. Pakarlah kawan tu setahun. Bila mati anak beranak adik-beradik suruh kumpul pula ke hak mak beri tadi. Bodoh je tak reti. Tuang hak boleh gelang pun tak tahu kehala. Hak tu kami tak pun tak tahu kehala. Jadi kakak Kak Long hak boleh jadi gelang tadi. Wak mari semula malang nak bagi. Padahal hak dia dah. Faham tak ke? Bagi mulai nak ada. Hak makan tu makan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bukan sekadar khutbah Jumaat. Faham tak? Amal dalam kehidupan. Jangan makan harta sesama kamu. Nah, kakak mu hak kalung tu bilang tu. Apa mu buat para ek pula? Nah, atas 10,000 dah ni boleh 2,000. Atau 1,000 nang. Atau 4,000. Ha, sudah kerja dalam makan haram. Nah, ini faham situ. Nah, yang kupur balik ialah si mati beri pinjam. Ha, mak ni kata dah nak raya ni, 2-3 hari ni marilah. Mak nak beri pinjam gelang kakak mah. Pasal mak banyak kakak mah, seminggu sorak beli. Nah, dah dekat 15 purung. Banyak je anak-anak basak belaka. Amu pinjam gelang, aku pinjam ni, aku pinjam tu. Nah, mati petang megang kejuk budak-budak ngecung mati mak. Faham lagi? Nak bagi sakit kena buat hari mula pasal pinjam, faham tak? Tu kena buat hari semula. Nah, jadi mesti ketang habis. Kalau pinjam kata mak beri dah. Ada kak? Pada hari pinjam. Nah, gelang hak mak beri pinjam ke mak itu 2 hari nak raya tu hari malam ni orang nak bagi nak ngira tu. Hei, ni mak beri aku dah. Ayah pelawak pula kau. Nah, badidang. Nah, dunia ni banyaknya ni mata, mata tu benda. Harta benda. Nah, mata harta benda. Dunia ni mata. Mata ni harta benda. Harta benda kau ni guru. Hak lebang. Hak tipu banyak. Nah. Itu kena faham eh. Jadi kalau dia soalan ini ialah rumah yang ayah sudah beri kepada mak masih hidup, ayah mati, mak jual, maka harta mak. Ha, munak umitok ke mak. Ha, bukan faraid. Okey, kena ingat. Banyak sangat penyelewengan dalam pembahagian harta dalam masyarakat kita ini dari kerana sebab jahil. Nah. Ha. Kalau hak sebuah lagi pula, iaitu dia duduk. Sebuah wikemak, sebuah keluarga duduk. Atau ada anak-anak duduk. Mak jual tanah tu. Rumah tu. Maka hak tu faraid. Situ jawab apa? Hak sebuah lagi, hak tak beri kemak mahal lagi. Hak buat duduk. Kalau jual, faraid. Kerana milik, si mati. Ingat kan? Hak tak beri ke mak, hak sebuah lagi. Hak tu kalau duduk, duduklah. Kalau jual, faraid. Ada dapat 1/8, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Nah, hak tu faraid. Nah, kena faham situ. Dia harta ni gini. Bila kita hidup, kita milik. Nah, kita milik. Rawi 1,000 milik kita. Rawi 1,000 milik kita. Kita beli tanah milik kita. Bila kita mati, pindah milik. Mati je. Dah. Mati dah. Bila mati dah, habis dah milik. Siapa jadi milik siapa? Milik Allah. Bukan milik waris. Ramai kita tak faham. Masyarakat kita, dia kata bila mati ya, harta si mati jadi milik waris. Salah. Ha, tu yang jadi kucalan nak. Ha. Mu hungga, aku hungga, mu hungga, aku hungga, mu rebuk, aku sahang, mu blok. Nah, pasal dia rasa bila mati, pindah milik jadi hak waris. Salah. Ha. Jadi hak Allah dulu sementara. Nah, waris tak ada hak ni. Nak makan tak boleh, nak beli tak boleh. Ingat tu. Kita tak boleh lalu dah. Mati, anak-anak apa? Milik Allah. Apa maksud milik Allah? Kita kena melaksanakan beberapa perkara yang wajib. Yang pertama, harta itu digunakan untuk tajhizul mayit, penyediaan kematian, iaitu biaya mandi, kapang, semayang, tanah. Ha? Tidak ada waris yang boleh tahan. Abang dia kata, aku tak reda piti ayah wak guna wak mandi. Tak reda korok pun. Kantimu. Ha? Neh, hak si mati. Milik Allah. Guna-guna dulu hak wajib. Belanja, mandi, kapang, semayang, tanah. Faham lagi? Itu se nombor satu. Neh, makna kalau nak guna dalam empat kali ni, nak beli kain kapang, Katanya bini aku dak reda awak beli kain kapang. Dak pakai reda. Mu siapa? Bukan milik mu ni. Neh, mu dak apa rasa lagi? Neh, lepas pada belanja untuk menguruskan kematian sesa tanah, digunakan untuk bayar duyunullah, kata ulama. Hutang-hutang dengan Allah. Nah tu. Dah kalau kita tak pakai buah ni, pakai buah ni ke waris selalu tu yang banyak. Tak sesal hutang Allah. Nah, si mati gi tak gi Mekah, tak gi lagi. Ha, bila tak gi lagi, belanja upah haji berapa dah ni? 3,000. Ada tak harta 3,000 tinggal? Ada. Wajib kena ambil 3,000 upah orang haji. Faham tak? Masih hidup tak mampu pasal 15,000. Tapi fitih dia 6,000 je. Bila mati 6,000 tu mampu tak? Mampu. 3,000 kena ambil pula. Nah, habis dah 1,000 bagian ha, pengurusan jenazah sampai selesai tanah. Nah, ambil lagi 3,000 untuk buat haji dia. Haji badal lah kau panggil. Faham? Nak upah pun tak apa, waris nak buat pun tak apa, guna belanja. Faham lagi? Ha. Lagi apa lagi? Ada tak tinggal puasa pidyah dak bayar? Ada. Ha, 2 bulan pidyah. Sebulan 30 cupak. 2 bulan 60 cupak. Kalau cupak itu maknanya 5 riak. Nah, 60 cupak, 300 riak. Ambil pula. Anak busu kata aku tak suka ambil fitiah ayah aku buat bayar pidyah. Dah dak peduli mak bapa. Ha. Dak laku skepeng kata anak busu tadi. Ini hak mayat. Wajib kena tunai hutang Allah. Nah. Ada ayah wasiat, ada wasiat, ada wasiat, ada kata nak wibiti 1,000 ke Masjid Al-Furqan. Tapi dak dah mati dulu. Ha. Wajib pula kena ambil 1,000 atau ke sejid. Kena tunai. Deh, itu contoh. Habis bayar hutang Allah, hutang manusia. Mak ada ambil itu baju kurung 3 lah, tudung 2 lah, dengan orang keboja jual. Semua sekali 180 lah. Baru bayar 80, ada 100 lagi. Wajib pula ambil 100 tu bayar kepada orang keboja jual baju. Faham tak ni? Nak biar nak cerita detail, biar reti. Nah, ayuh pula orang kabur ayuh ada ambil ni barang ke daruci kat rumah. Bang, ambil apa benda dengan berah apa macam-macam lah. Nah, 200 riyal tak bayar lagi. Wajib pula ambil 200 riyal susah tu dulu. Habis dah bayar segala-gala hutang dengan Allah, hutang manusia. Baki tu maka jadi milik waris. Kita tak waris bahang selalu. Mati bahang selalu. Salah. Nah, dak milikmu ke? Ha, sesal bayar baru jadi hak waris. Nanti baru bagi. Ha, ini faham tu dulu. Nah. Ha. Arti kan kalau nak ambil lambat kan ambil dia. Cuba tak. Nah. Ha. Arti mana nak dia? Nah. Dak orang kita pun. Nah, waktu kita jangan minta nak jadi orang yang banyak arti. Pada kita ni pun tak tahu dah ni. Neh, ngota dah ni ada piti. Kalau ada piti, kau ngota ni. Bang, ha, betul tak? Ha, ni orang-orang boleh tak atas dah mahu. Bahan rasuah juga ni. Ha, memang, dia ada peluang dah. Betul tak? Kita ada peluang ni, sedap aja kan? Neh, dan kita duduk tapak dia. Bang, ha. Minta tu dengan rasa takut kepada Allah. Allah tolong kita. Artinya barakah. Batu harta nak harta yang halal yang membawa kepada keredaan Allah. Nah. Ha. Jadi sesat kalau aku tanya tanah rumah hak ayah beri dah kepada mak, hak tu tak jadi faraid. Itu hak dia. Tapi kalau mu tanya tu rumah yang duduk ramai-ramai dak bagi lagi, kalau dijual, mak tak dia ambil seorang. Ha, kena bagi ikut Quran. Faraid. Tapi kalau anak-anak, kalau mak gang itih, anak-anak berani nak pergi minta itih. Betul tak? Ini juga penyelewengan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Piti harita saka lelek-lelek, mak gang 100,000. Hang? Anak nak pergi minta tak? Berani tak berani. Hang? Hang? Nak? Boleh ke mak? Piti hayah semua 100,000 boleh ke mak pula ke? Anak dah boleh. Nak, orang tua dapat tak saka? Dapatlah ibu bapa satu perenang kalau ayah kita tu ada mak lagi. Ayah kita mati. Tapi ayah kita, mak dia ada lagi. Orang duduk setengah tahun, 90 dah umur. Ha? Mak kita dah atur biti tu, mak. Tu satu perenang tau. Mak si mati. Dah, leni kalau duduk jauh gitu. Orang duduklah rumah je kecek. Ha, tak usah duduk orang jauh. Faham? Boleh ke mak belaka makan? Haram. Haram buat ni, anak aku dah tahu. Dah bukan umur. Kena beri je. Ya. Nah, ini masalah, saka masalah. Pasal bitih masalah. Nah, tak boleh, boleh cakap belaka. Dah boleh bitih, dah nampak? Jeng belaka. Tengok masa Allah tak boleh, ha? Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon undi saya, saya akan mari jenguk sama tonton pon-pon. Sampai luga tonton pon-pon tengok muka saya hari-hari. Memang luga sungguh, ada apa kata hidung. Luga Terengganu, ha? Kalau ada Terengganu, ha? Ini KL. Pasal apa? Pasal Allah teh. Tahu tak? Allah teh. Teh gagal. Nampak? Ha, gagal. Teh gagal. Gagal SPM, okey. Gagal menunaikan janji. Go to hell. Masuk ni aku. Na'udzubillah. Tak? Ha. Kita kalau kaya macam dia, dah boleh dekat lama. Ha, memang dah cakap boleh belaka. Dah kaya, dah apa-apa. Ha, tak kaya. Dua, tiga orang je. Ha, lulu. Tak? Ramahnya juga lulu habis. Ha? Kita miskin nak duduk sedekah kan. Aku kalau kaya 10 ribu sebulan atau ke sejik. Hantau. Nabi katalah kan, niyatul mu'min khairul min amali. Niat orang beriman sama-sama molek pada hak dia buat lagi. Molek niat je lah. Buat tak macam mana. Tak? Ha? Nah, cita-cita je. Aku kalau boleh kerja lagi, gaji pertama lagi, memang aku nak belanja lah kawan-kawan. Asyik minyak ke, asyik biar ni. Ha tak? Nah, makan steak belaka lagi, kedai Oliva. Ha? Ha, dah gaji RM4,000 mula boleh. Kawan-kawan ni 10 orang, orang habis 400. Tahu tak? Ha. Rauh boleh gaji. Kedai-kedai ripin kau biar tu. Mah dah kayu keramat je tu. Mah kan. Nah, tu lah. Ha, tu sebab tu Nabi tahu. Nabi ni wahyu. Bukan Nabi saing dengan kita nak tahu perangai kita. Tu lah. Wahyu. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman molek. Hak dia buat lagi kurang. Nah. Ha. Niat dalam hati kau nak melembu lah. Kat gini nak pergi ke

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hadir dengar Tersing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Nah, peminat, mari jumpa dengan peminat nak-nak malih deh di dengar DJ Karabun dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat, peminat mana ho tak ada tidur lagi. Nah, boleh deh mari dengar Karabun ni siapa. Dan mari kongsi cara-cara kesihatan tu berpada. Lepas tu cara-cara nak yobai orang kerja. Nah, peminat nah, siapa dia tak ada tidur lagi, boleh lah dengar. Dan hari ni Karabun ada gapo. Dan mari siapa pada peminat. Nah, ada cara-cara gapo dari sisi yang kedua. Deh, ada mari sapa pada peminat deh. Nanti dengar. Nah, peminat nah. Lepas tu masa ni kita pergi berhenti dengar anasid atau lagu dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Dalam arrangement Music Plus. Nah.

sisi yang kedua dalam rangsangnya Music Plus. Nah, pemina hari ni ada cara-cara kita kena tahu dan belum kita nak makan apa. Makan waktu ye. Dan pemina dah kita kena duk jago dan jauh dengan kita tu mati boleh dan pemina dah. Hari ni ada cara waktu ye. Mari kira pada pemina. Dan kita mari tengok. Deh, pemina deh masa ning tu udara mokito tu panah. Deh, pemina deh ada berita orang okay, mati dengan udara panah deh jadi menyakit heat stroke deh banyak deh pemina deh. Patu dalam masa ho udara panah deh pemina deh buah kayu ho yo gapo musim ho panah ni banyak deh banyak jenis deh yo tubik mari deh gapotik tu ada gapo deh ada gapo ratik tu deh yo banyak deh tapi ada cara-cara ho wah diye deh nak nah wah diye deh peminat tahu dak atau wah diye ni yo ada pek doh deh sedak deh pedah tu sedap sekali deh kalau kita gapo tak tahu deh cara-cara jadi bahaya juga pada tubuh badan kita deh kita belum kita nono make body ye tu kita kena tahu deh kita nak jaga lagu mano deh pina ada yo ada 5 deh 5 cara kita belum nak make wah duye. Dan yang pertama ni wah duye ho jadi wah kayu yo ada kalori tinggi. Dan kalori sung. Dan dalam wah duye pak sapan ne ulah tu yo hai periman kalori 400 kilokalori. Dan benar dah. Kalau kita pegur dengan air ke apa, air Fanta, air Coke pun nama ni, ho aku kepong tu nah nam at lom ho kepong tu dua kepong nah pak sapan ne ulah tu yo tiap dengan nam at lom 2 kepong atau 1 nasi pinge nasi pinge ho mumong tu nah bila ada kita kena do make bobo molek. Nah, pemina napa tu yang kedua ni wah duye dia yo ada perimanam tan dalam isi yo tu banyak juga. Nah, okay, ho jadi nyakit kencing manis tu kita kena jajah sikit lah. Nah, jangan duk makan banyak. Makan tu makan boleh tapi makan sikit-sikit. Nah. Patu yang ketiga ni okay, ho jadi nyakit apa kencing manis dah tu nah. Tu dia ada orang nyakit macam tua tu oh jadi nyakit darah tinggi dan nyakit wajah atau sel leut dan nyakit apa kaiman dalam leut dan kita kena makan waria sikit kali dan boleh makan tapi makan sikit-sikit dan orang ada nyakit nah patu masa ni kita berhenti dengan lagu atau anak saya dulu. Lepas tu klik mari hubung pula. Ada dua cara lagi. Cara-cara wah. Dia nak.

Yang ketiga dari sisi yang terakhir orang Changi Music Plus dari pemina cara-cara wah dia dari walaupun kita berakhir tahu apa kalau kita ada menyakit dari kita kena kurir makin sikit dari pemina. Nah kita mai hubung pula dari yang keempat. Yang keempat ni wah dia yo ada rit ron dari kalau kita makin gapo makin saja-saja ya ada bahasa panah-panah juga dari pemina dah kalau kita makan dengan alkohol tu ya ada you know what we bahaya dengan tubuh badan kita dari pemina dah you know what we tubuh badan kita tu ada apa kuam ronsung dan siapa ke mati boleh dari pemina dah. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni dia apa waduye de waduye tu yowi pelanggan tinggi de kita nak ake masa mano tu de hari mano tu de kita kena do jago de jauh dengan bagi make hok lain-lain juga de pemna de yowi pelanggan tinggi juga de pemna de atpo de bagi make hok wi pelanggan tinggi de prepet hok apa hok gendeng-gendeng goreng-goreng tu nah tu patu hok prung dengan sate de bagi-bagi hok mani-mani pemna de kita ku to apa kena kuge de kuge make juga de pemna de tawi kita tu jadi menyakit ko tambah de pemna de kita make roh tu kita kena tubik geng de ok kemelangkai untuk apa untuk wi tubuh badan kita tu pau pelan pelanggan ko banyak de pemna de ni cara-cara buah diri kira pada pemna semua hok dengar de kita berakhir tahu mana pun kita kena ku ge make juga de hok ge ada menyakit de nyakit timan ni nyakit nyakit darah tinggi nyakit jantung dan nyakit apa orang darah sel lewat tu nah patu kaiman nai lewat dan kita kena kurang makan juga dan peminat dah tu tengok masa orang sangnya Music Plus sudah habis dah silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua hok duk dengar ni dah siapa-siapa peminat patu boleh klik mari dengar sama-sama nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dan peminat nah satu karabu minta hunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawato Jala.
2: Petani tegur pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawato Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Jemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemo ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita. Pemnak, sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar . Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama, makin ni penting sekali. Betul berehat, tempat kita duduk lah mana . Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut, tubuh badan tak sedap juga . Itu kita kena jaga-jaga juga pemnak . Kena kejak, insyaAllah. Kalau kita kejak, insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemnak malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan Cerita Satu Malam sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun bingat-bingat lah tu kepada unik-unik hok dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak rok yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga ke apa itu dah. Apa ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni kita berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni apa ni banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak leh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangan saja bahu sedak umur semah tak leh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah, menyapuh lah, gosok semik lah, say labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat, jangan hidup main-main sangat lah deh. Banyak bagi kita jadi tak padu tak leh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah deh. Kena jaga jugalah peminat deh. Betul lah mana atik peminat deh, umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dok makuk-makuk dok keting kok tu ada ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Wis bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jam dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul so lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jago, duk makan air manis semua, tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia apa ni, kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jago, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susuwe ni, pakat-pakat makan atik. Jangan makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh daripada penyakit semua. Sesi pertama ni tegak menegak dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok dah lepas weh, nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni, kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar yang kecil-kecil, dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan, kaki panjangnya dia pakai luar sepak, luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak, makin nesal lah sikit lah gitu. Dah makin masing kurang sikit, yang dah makin manis lajak, makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair, ais weh, ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga, InsyaAllah kita doa kita selamat, belaka, jauh, penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa, kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga, InsyaAllah kita tu selamat, Pemina. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih Pemina duduk dengan di Cimoni tiap-tiap malam senang sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapa salah sikit banyak di Cimoni tu maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Di Cimoni tu tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada waktu tes. Ingat radio, ingat Jaksa. Geber Bray, Geber Bray. It's me, Gayogi.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: عبدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladzina ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah

patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari

orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolak.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan

Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

0: هو الحي القيوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله sekali lagi kita ada di majlis ilmi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat beramal istiqamah dalam hidup kita secara Islam. Pada malam ini sedikit kita mari nak bincang apa, nak beri kenyataan, mengingati bahawa hidup kita ni, orang mukmin ni kena beri sama. Jangan panggil keseimbangan. Keseimbangan ni pasal saya buat semendun. Dunia dan akhirat. Jadi timbang serupa. Dalam Islam yang mengajar, jangan kita terlalu nak pada dunia, doa tinggal akhirat. Terlalu akhirat duduk lah sejuk, duduk tak tinggal kerja pun duduk, malah kerja ke apa, tak boleh juga. Saya rumah kata, hei, duduk lah sejuk ni, ujian mah tak turun lah sejuk. Jadi kita ambil berpadu pada ayat-ayat, berpadu hati-hati, menekir sangat, jadi kita duduk, jadi semadun, jadi seimbangnya. Panggil. Bahasa Arab kata, filmizan. Timbang. Ha, hidup dalam keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat ni bagaimana kita ambil daripada satu ayat suratul Baqarah ayat yang ke-2 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Pada ayat ni bunyi keterangan kata, dan ada di antara mereka orang-orang yang berdoa. Dan antara orang berdoa tu jadi Tuhan suruh kena berdoa lagu ni. Tapi ayat ni lagu mana? Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari seksa neraka. Lalu itulah ambil pada ayat ni ada seimengi, ada semadun. Orang Inggeris kata balance. Jangan kita pergi dunia da'ah ataupun jangan ke akhirat nak tinggal dunia. Oh dia tu rajin buat amal, mayat itu kerja da'ah. Jadi masalah dalam ayat ni nak mengajar kita dunia dan akhirat ni kena pergi sekali. Dalam tafsir Suratul Baqarah ni kata, dan di antara manusia ada kelompok-kelompok orang yang mukmin tu yang mengucap dalam doa

doa nak akhirat. Tak dunia ni kita berdoa. Nak. Dunia tanah tu, we agama kita kuat, we ada hidayah, rezeki kita murah. Ha? Ada duduk ke kita seni. Dan di akhirat, ha, berikanlah kami syurga. Ini maksudnya, ha, jangan we neraka lah. Dan jauhkanlah dari kami seksa neraka. Kena berdoa sama. Biar nak neraka, tak ada biar nak. Kena berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ha, tu. Wa qina, menjauhkan kami, pelerakan kami, jaga kami daripada jatuh neraka. Kita doa sendiri lebih pada orang doa kita lagi, pada hidup ni. Atau tak apa, dia mau doa kita, kita anak pandak. Masa malas kan doa bisa orang, okay, tak ada, dia tak ada harap ya. Okay. Orang okay, kalau tak ada harap ya, akhirat yang nak tu nak ni, tak ada yakin, tak ada harap ya. Doa apa? Ha? Tak doa diri. Dan doa ini termasuk doa yang paling paling lekat sisi nyawa sisi manusia ni, kena lekat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau saya ingat, mengapa awak ingat? Sebab kita ingat belakang. Paling lekat. Oleh kerana itu, Nabi dahulu selalunya membacanya sebagai mana yang diriwayatkan dalam kitab apa sahihan. No ayat Nabi tu sebut juga ayat lagu ni, le hadis tu baik lagu mana. Ya hadis lah deh. Ayat tu kita menekan benar lah masa doa wi dunia molek duk ta dunia. Jangan buat tu hai dunia tak kabur ngan dunia. Tak hira akhirat. Bagi hei semaya semaya, maya apa aku dah boleh melambat dah. Ah tak sih. Nabi kata pula, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah. Rawah Ibn As-Sakir dan Anas, laisa bi khairin laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kullun kull wala takunu kullan alan nas. Maksudnya bukalah yang paling baik, bukan benda molek. Maksudlah bukan benda molek, bukan benda baik di antara kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan dunia. Macam yang tadi lak lereng lo ni. Malah kerja tu, nak kerja tu. Kerja apa dunia? So dunia, dua dunia. Haa ni ayat ni. Tak comel orang nak tinggal kepentingan dunia ni. Kamu samkan duduk tak dunia ni. Kalau dia tinggal, dia tak mendatang malek. Dalam mengejarkan akhirat. Tinggal dunia, kan nak akhirat so ya. Ataupun, meninggal akhirat untuk mengejarkan dunia. Itu tak boleh. Itu nak sama dunia. Di akhirat berdoa. Tak ni, di dunia berdoa. Nabi kata, bukan kebaikan benda lagu tu. Macam cinti di. Sehingga dapat memadu ke keduanya. Habis dunia akhirat ni lagi sekali. Yusibu min huma jami'an. Lagi sekali. Semadun panggil sekali. Sesungguhnya kehidupan dunia menghantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Tidak kita duduk di dunia tu dengan hidup di dunia ni lah nak hantar lagi kepada akhirat. Kenapa kita tak boleh? Akhirat ni kan duduk di dunia ni. Itu menghantar tu. Orang nak pergi Mekah, ni tak ada lah bekal-bekal. Atau nak pergi ke mana, nak buat apa-apa. Tapi atau bala tu mana menyapa kamu kita di akhirat tu kan duduk di dunia ni. Dia mati dah, nak buat apa lagi? Kena rebuk lah. Ni Nabi kata, tu, fa'inna dunya balagun ilal akhirah. Kerana apa yang kamu

0: membuat atas dunia ni nak pergi sampai kepada akhirat. Wala takunu kullan 'alan nas. Janganlah kamu menjadi bebanan atas orang lain. Ha ni pesan ni. Maksud kerja malas ke apa malas. Tapi orang dunia orang lain dia nak picak kita. Nabi kata wala takunu kullan 'alan nas. Kamu tu jangan buat orang lain nak picak. Islam alusi sungguh. Alusi sungguh ni. Bukan tahu tak apa aku ada orang yang sedekah kat aku. Tak apa aku amal berkat ni orang pakai hurung aku. Fikir aku tu tu fikir orang tu dok dok pegoh dia. Tapi lagi ni. Ha. Wala takunu kullan 'alan nas. Mu jangan jadi orang tu pen apa pen parak sesiapa. Manusia lain. Koning tu boleh ngajar adab. Boleh sarah pula adab pria-pria apa pun boleh ni. Sarah ke mu tak luar kano jangan jadi parak ke lain. Mu kena pandai kerja. Pandai kerja kena ada ngaji teknik. Ngaji tu ngaji ni boleh buat amal lain kerja. Boleh buat molek. Ha ni. Sebab tu lah. Ha tengok-tengok remo tu kacau kano dunia. Tapi kata kan dunia tu kacih nak tengok akhirat tu tak sahi. Ah ha, tu tak sahi. Apa tinggal akhirat tu. Begitu juga hadis. Ah hadis rawi Muslim pula. Kita kutip-kutip hadis cara cara buat timen ni bagi mari ni. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain pula. Al mu'minul qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Bermula orang mukmin yang kagah yang kuat. Ketika kagah kuat, orang mukmin hok kaya. Orang mukmin hok ada pekak. Orang mukmin ada kelebihan diri dia. Ha? Khairun wa habbu ila Allah min mu'minid dha'if, minal mu'minid dha'if. Lebih molek dan lebih kasih. Allah lebih kasih daripada orang mukmin yang dha'if. Bangun tu nak mikir nak minta orang lah. Bangun tu nak ngaji we pandai we gapo ha we sawak we gapo semua maka dia buat. Buat jadi bomo jadi gapo semua pakai demo. Kita boleh jadi mukmin qawi. Tapi kata mukmin qawi ni mukmin yang kuat yang gugur ada kita belaka. Hak pandai je hak tahu itu. Ha. Tak itu Nabi kata lebih baik mukmin kawin mukmin kuat tu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Allah kasih daripada mukmin yang lemah. Ha. Pasal segera demo belaka. Habis tu kena ada kekuatan palang kita kena ada. Lah tadbir, tadbir negara, tadbir masyarakat, kan berihan sangkum, berihan praktik semua tu kena mari jadi boleh guna otak orang mukmin tu. Tak, harimau tu, harimau. Boleh buat harimau. Haa, ni, ni. Satu, wafi kull khair, wafi kullin khairun ahris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, wala ta'jir. Rawahu Abi Hurairah. Mu'min, ha? Yang kuat lebih baik lah dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin hak tarak-tarak lemah. Tak pasal nak mikir hal dunia. Kat demo belaka, kok demo jadi. Nak kecek amrul makruf pun takut. Tak ada palang, tak ada kekuatan. Nak lari orang tak molek pun takut. Dah apa? Kita tak kaya, kita tak ada pekak, kita tak ada kelebihan, kita ada. Ha tu. Apa itu nak ada kelebihan ke apa itu ni? Ha? Apa ni? Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Ha, tiap-tiap orang tu ada kebaikan bersemangat. Bersemangatlah kamu. Bersemangat ni, palang dari kita ni. Ha? untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kita nak cari benda hawai pedah kita diri tu, bukan pedah hawai harai. Ada cari pedah, panggil perprayuk, bukan cari hawai perprayuk tu, buat apa-apa, mikir hawai otak kita sore nak jadi boleh perprayuk. Hawai tu tak boleh, benda harai. Tapi hawai ni kita cari benda boleh manfaat kita. Kalau wakbun, boleh berjaya. Kalau mengaji, boleh berjaya. Kalau panaya, boleh berjaya. Mohonlah, Nabi kata, pertolongi kepada Allah. Itu. Wasta'in billah. Kita usaha dalam dunia ni, dan kita minta pertolongi daripada Allah, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Mari pula, tak ni pula. Wala ta'jir. Tak ni kayak ada, beban-beban ni, penparak kukun'in. Berjadi orang selera mami tu ikut demon, parah demon. Demon nak buat molek. Ni kepada kata nak bina kemaju way with that muscle. Dengan semasa. Cari betul ngaji lah. Tapi jangan tinggal berkata, jangan tinggal akhirat. Jangan tinggal agama. Sebab kalau kita tinggal agama, tak kerti perkara, kita dihadap ke dunia pergi. Dok mula-mula ni, lah ni cabarannya banyak. Kita tak cabaran. Cabaran tu panggil sing tatai. Cabaran lah ni satu-satunya orang manusia mukmin tu yang jahil dia dah hak agama. Sebab apa? Dia tak ngaji, tak budak-budak tak ngaji, tak kerti. Kera'i pun tak kerti. Nak tahu rukuk Islam pun tak kerti. Benda tu benda cabaran kena diri dia. Cabaran-cabaran ni, macam kita kata challenge. Macam dia panggil tatai. Benda buat jadi dia tu, tak lagi ke mana sebab jahil dia diri lihat agama. Yang kedua apa? Cabaran daripada musuh Islam ni. Musuh Islam buat perancangan ni, waktu buat berita gini, hak Islam, hak apa. Dengan lalu politik pada, lalu kekuatan tentera pada, lalu apa, lalu pahamai fikiran pada. Musuh Islam ni banyak ke lalu pahamai fikiran. Dengan siapa mi kata? Kamu kau tak senang. So apa agama? Dua apa agama? Tiga apa agama? Bila nak maju ke kita? Adam kira itu. Hotu fikir kira demo kelain dah. Demo kelain nak uita ogok. So agama, dua agama. Gaduh-gaduh pebiar maya. Gaduh maya tu. Dia tertarik melayu aku tahu. Ni yang pagi kena segar, cabaran daripada segar ni otak. Kalau ni bingat. Orang-orang baru-baru naik ni. Satu cabaran daripada jahil dia. Nombor dua segar ni daripada musuh Islam. Musuh Islam ni ada usaha. Buat pelan demo, kapal demo, lagu mana, pisah pusing, pisah tu, pisah ni. Kalau siapa buat jadi tengah demo, mikir kata. Doktor Islam ni, payah nak maju. Ada? Islam kau yak deh. Mu jangan dia jadi beban ni orang, jangan jadi tupai orang, jangan dia jadi parah orang. Ni parah ni. Kata dia ni besar. Sebab wasta'in billah, kamu minta tolong pada Allah dan jangan kamu jadi beban ni orang lain. Beban bahasa Melayu. Ben parah pun kau tu. Ni bagi Islam itu dah. Satu pula mari ayat pula kita ambil ayat-ayat dah. Nabi kata itu apa sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula ada ayat itu dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah dan riwayat Muslim kata la an ya khuza ahadukum ahbalan fa ya khuza huzmatan fayakhudha khuzmatan min khatabin fayabi'a fayakuffallahu bihi wajha khairun min an yas'ala an-nasa u'tiya ammuni'a rawah Bukhari Muslim. Khani ni hadis lagi kata mung tu walau mung khijau benda tihino kalipung lebih baik daripada mung duk minta hak orang. Ha. Kena kena, kena. Sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa ha, satu sebekah kayu api, lalu kayu itu boleh jual. Sehingga Allah beri cukup dengan kamu nak cari makan, jual kayu api itu. Cukup keperluan hidup. Boleh makan nasi sehari-hari kerana jual kayu api. Dia panggil itu renah lah. Ha, berjenis yang renah. Ha, dengan hasil jualannya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Ha. Tidak. Mending gua pergi kota. Kita beli sampah, apa kutik sampah, kutik kapal semua kerja. Orang tu melia lebih pada itu minta lagi. Ah, ha, tuan-tuan ajar tu manusia jangan jadi beban ni orang. Ah, dunia. Ha. Baik diberi ha, maupun ditolak. Walaupun meminta tu orang buih kata tolak. Jadi semuanya benda tak comel duk minta. Ha, tapi kalau orang sekeng tak ada nak makan, tak ada nak minta, kita kena tolong. Apa al-masakin. Ha, tapi hidup tu tak apa, aku hidup guna tak apa. Bagi minta orang. Ni Islam. Kan warak biap nak letak para aturan masyarakat Islam ni lebih pada tubuh orang duk ngaji tinggi lagi. Kita ambil mari cara hadis agama ni. Banyak. Jangan jadi beban ni orang. Lepas tu. Kala Allah subhanahu wa ta'ala pula. Allah berfirman pula dalam suratul Qasas. Ayat 77. Wabtari fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. Carilah pada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mu. Ada bumi, tanilah lah bumi itu. Allah jamin bui rezeki. Ha, bumi banyak tapi malah kerja. Tanah gerai penuh. Tanah ada. Tapi dia jadi kapal gerai penuh. Tiga tanah gerai. Harus kerja tanah padi tak ada. Ha? Ini dia. Kebahagiaan dianugerahkan, diberikan Allah kepadamu kebahagiaan ha? Di negeri akhirat. Mungkamu tutuplah. Ini dia. Oh, ini. Carilah dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ha? Kebahagiaan negeri akhirat. Carilah kapal untuk nak bahagia akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari dunia. Suruh menekai cari kebaikan untuk akhirat. Dan jangan masa tu lah pula jangan terlupa hak dunia. Ini ayat ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ha, tutuklah, carilah apa yang Allah nak kurniakan, nak buikan ha, pada akhirat. Kebaikan. Kita buat khamdi. Kita macam ayah tak tinggal. Kapal tak tinggal. Perlu-perlu. Buat kebaikan pula. Dengan orang. Itu kebaikan yang kita buat halus tu pun kena pergi pada akhirat. Ha, ni. Lepas tu pula, pada masa yang sama, janganlah kamu melupakan bahagia kamu, keseningan kamu, ha, nikmat hotel bui, datah dunia. Ha. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Ha, ni nak jalan ni. Datah dunia ni, nak pergi akhirat, kita hidup cara buat kebaikan. Wa asin kama asanallahu ilaik. Ha. Buat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah ha, telah berbuat baik. Allah beri kebaikan kita. Kenapa? Macam saya boleh sehat hari. Makan nasi lalu. Tak apa dah? Ha, duduk senang. anak bini kita senih. Kebaikan kita senih. Tu hewi kita kebaikan ni kita mikir kita kena saya kata kena baiklah kau orang hanya tak. Kalau ada kelebihan pada dirimu. Tu. Oh Islam ni wang rabuk sungguh lah sangkum lah. Sungguh tu berat sekali. Kata aku wui kemur rezeki. Wui kemur lebih. Lebih lagi kalau lebih boleh. Ada pekak, ada rezeki, ada kaya, ada melamu, ada apa. Kita kena baik orang. Okay. Jangan apabila ambil apa, rezeki atau wui lebih ke kaya harta benda. Semua dengan harta benda. Kalau rezeki tak selesai. Pak rezeki duduk, malah gil. Puan ni puan kuncun tanah lah. Ayat ni suka peringat. Kan ruang rabut, sangkum dalam Islam boleh sekali. Habis kata tak ada dah. Boleh sekali dalam tu. Masyarakat Al-Qasas ni dah. Telah mana buat baik pada orang, bagaimana Allah telah buat baik pada kamu. Ha? Dan janganlah kamu berbuat baik, berbuat kerusakan di muka bumi. Aneh. Jadi pesannya di sini kita buat kerja waktu akhirat, jangan lupa dah dunia, doa baik pada manusia bagaimana Allah berikan kebaikan padamu, dan janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Kenapa kerusakan di muka bumi? Duk nak balah. Duk nak buat puak. Mari hasuk orang tu, hasuk orang ni. Jadi kelahi balah. Musok kata kaum kaum ini, orang jual yang septik ini masuk lebat. Walau kau kaya tengah mana, ia akan ditanya oleh akhirat. Fasadatul ard. Wasapa tak ada apa-apa, tak ada. Wasapa nak kaya. Ya. Jual ubat gila, jual tu, jual ni, apa itu, ini, hingga siapa. Musok tamu kaum ini. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ingatlah, Allah tidak kasih pada orang yang merusak tanpa kebangunan. Allah la yuhibbul mufsidin. Tidak kasih, saya tidak kasih ni. Ialah Tuhan nak bunuh aku. Tu. Sebab itulah kita menekil di akhirat. Jangan terlupa dunia. Dia buat baiklah sama manusia. Dan jangan merusak tanpa kebangunan. Ini tiga perkara ni. Inilah kita boleh beramal. Allah pada ayat ini Allah menerangkan apa perkara nasihat lah, apa perkara pesan terangnya tadi lah. Ini kita kena ambil, mari buat amal daripada kita. Dia panggil sanisai kita. You make to create your habit, saya kata. Sebab kejayaan orang mukmin ni, habit-habit ni panggil nisai Pak A ya tu, nogi Pak A pasal orang Islam. Jadi ayat ni Pak Kara tu, buat Pak A, akhirat mu kena teka, dunia jangan terlupa, buat baik pada manusia, dan jangan rusak tak muka bami. Lutulah, insyaAllah kita kena buat, kita nak sang ummah. Kita tahu dah kita amalan kita pun kita tekel, kita boleh duduk dalam kerop beramal-amal ni, kita sang ummah biar lagu ni. Ayah kecak mari malam ni ketika ayah ni buat sang ummah beruduk, boleh sama ruduk. Jangan masalah buat perih-perih, buat biasa-biasa. Lepas tu Nabi pesan pula Ibnu Usakir, kita ambil sepatah-sepatah, ambil hadis, ambil ayat tak keluar. Nabi kata ke sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingat diri kita diri. Amal, kerjalah. Amal li akhiratika, kamu kerjalah dapat pada akhirat. Seumpama Nak mati esok lah. Malam ni tidur lah, alhamdulillah. Tidur tak hati aku nak bangun kedok esok. Pun mati esok lah. Nuri ingat situ, kata orang belah lah. Maya sunat, maya apa, maya wajib, maya dah sunat hati lah. Esok, lusa, dah tangguh. Nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, kau kira, dah tangguh. Tangguh, pas esok, pas lusa, pas tulak, pas tulik. Pas setahun, dah tangguh. Tangguh nak buat amal ni. Habis tu Nabi kata, membuat dunia ni, dah, kata ni, membuatkan dunia ni supaya mu nak hidup panjang. Tapi mu nak buat pada akhirat pun mati esok. Kita tidak hidup panjang. Dia kata, aku nak mati esok. Bagi dia dunia, malah. Lepas tu kena dua-dua. Habis Nabi kata, duduk kena dua-dua. Amal di dunia kakana kata Aisyu abadan. Seumpama kamu ni hidup berpanjang. Kalau ni umur 70 dah. Boleh adik tengok tu, boleh sampai 100 boleh adik. Ya tahu, tak sikit je lah, tua lah. Lepas tu pun boleh. Benda-benda yang boleh tu, orang lain buat, nak buat baju cek orang lain. Ha. Tapi tu, Nabi besar ni. Kamu kerja pada dunia, benda dunia sebab kamu ha, hidup panjang-panjang. Ha, abadan, nirandon. Lepas tu, wa'amal li'akhiratika kerana katamu teradan. Li'akhirat ni lah. Waktu jangan duduk tangguh pada kata ni lah. Bangun kecing. Kita nak main sunat dengan malam tu, macam malam. Tangguh, tak apa. Mula-mula. Tahu sehat, wik apa. Makan seni, duduk rumah molek. Ada air condition. Ada tu, ada ni. Berapa yang nak bangun main sunat lewat wakak tu, tangguh. Boleh ada esok. Rasa segar. Dia kena accident ke. Ha? Belaga mutu ke. Belaga tu ke. Accident ke apa lagu mana. Tak tahu. So, upama kamu nak mati esok. Habis kena pergi dua-dua ni. Kena hajar ke makmin tu. Kami kena dua-dua. Wak akhirat. Pun mati esok. Wak dunia. Pun nak duduk panjang ni. Dia kata, mengikut dia. Nak akhir ke apa-apa. Nada sama tahu tak dunia. Waktu dia ada malah. Tak say ambil pelajaran agama Islam ni buat dia orang tu. Ada pahamai kok malah. Ambil dalih. Buat dalih tu dalih ni. Dengan kenyataan dari Al-Quran dan hadis yang tersebut di atas ini, bagi penjelasanlah tentang kehidupan manusia yang mestinya, iaitu kehidupan dunia, mesti diperhatikan kena ambil berat juga dunia dan disamping kehidupan di akhirat supaya juga Islam tidak memandai baik terhadap orang-orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja. Kaya, saya tak ada lebih lebih. Tapi urusan akhiratnya dilupakan. Tuhan pun tak kasih lah. Jadi benda tu tak jomel lah. Sebaliknya, begitu juga. Islam juga tidak mengajarkan umat, tidak beri pengertian pada umat manusia ni untuk tupuwe hanya pada urusan akhirat saja. Ingat malak lah. Ambil daya, ambil pada hadis. Ni. Jangan duk tupu pada akhirat saja. Tu dah. Sehingga melupakan kehidupan dunia. Akhirat lupa dunia. Duk kata ngaji apa, duk atau apa, ngaji tu ada ni. Ngaji teknik, ngaji bomo, ngaji cara meretah, ngaji cara tadbir rakyat. Apa ni? Benda yang tak tangguh dengan agama, itu panggil al-hikmah. Yang diajar oleh Nabi. Habis Nabi Muhammad kata, al-kilimatul hikmatul dalatul mu'min. Benda kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan, buat nak bina umat mengapa tu, yang mana yang tak tangguh pada agama, itu banyak ke orang mu'min diri terlupa. Fahaisu wajadaha, kalau bertemu, tiap-tiap temung, Pak hak ku biha. Lebih hak kena ambil ilmu ni. Ada apa betul terkait ke dunia akhirat ni? Kena ambil. Ilmu cara tu, ilmu cara ni. Ilmu mari banyak ilmu agama, ilmu dunia juga ilmu agama. Karena duduk di dunia ni jadi balak, jadi jalan nak pergi kepada akhirat. Tani Royak dah kata, orang Islam yang gagah, orang mumin yang gagah, lebih baik pada orang mumin yang do'eh. Ha, macam tu. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan di akhirat. Dunia ni lah jadi jabatan, jadi tempat nak pergi pada akhirat di dunia ni lah. Supaya ada kata tani lah. Kita hidup di dunia memerlukan harta benda. Tu mereka mau malah belah harta dunia tak usah. Hijau malah. Tu ayah ngajar dah sana kita saya kata kita hidup di dunia ni ialah perlu. Pada benda harta benda untuk memenuhi hajatnya, keperluannya, keperluan hidup kita. Ada kemudahan cari harta dunia. Buat kemudahan. Tapi jangan terlupa akhirat lah. Manusia perlu makan. Manusia perlu minum. Manusia perlu pakaian. Manusia perlu tak? Kena capin tisu tong. Lagu ni. Tempat tinggal, tempat duduk. Ada kalau malah kerja ke apa, nanti nak tidur, tapi patah itu ya. Dia ni apa? Nak akhirat, aku nak mati masuk surga. Tak boleh. Nabi Muhammad ada. Jadi orang mukmin tak ni. Patu pula apa ini Rajada ni? Kehadiran kita dah ada di dunia lalan ini, kita ni dah hidup lagi ni, kita ni. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Kita di dunia ni jangan jadi para orang lain. Ya ulil tulah dah. Maksudnya janganlah memberatkan dan menyusahkan orang lain sahabat kita. Rabiat sangkut sungguh. Dalam hubungan ini lah rakyat ini dah hadis Quran saya sana dah. Umat Islam tidak boleh bermalas-malas eh. Islam nak rajin. Nanti kena sedekah mata. Kerja malah nanti sedekah pada tadi. Kamu jual kaya api pun tak apa dah. Jangan bermalah-malah saya, malah-malah jadi orang malas. Duduk baik sikit. Tahid pun kata, kita buat amal ya. Masuk sejik tak tinggal ke apa tinggal. Kerja malah. Apalagi malah bekerja untuk mencari nafkah. Kita nak nafkah. Bini nak makan pun tak ada rumah. Kerja malah duduk. Anak nak ngaji pun tak ada duit. Nak duit nafkah. Kerana malah. Ni. Sehingga mengharapkan balasnya kasih saya, kasih belah orang lain. Duduk buat cari sebelah pada orang lain. Minta dekau, minta kapa. Untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari itu. Biar orang lain hidup siap kita. Belah ni tupai orang, tupai orang. Ini Islam aja. Allah. Lepas tu. Kita ingatlah. Bahawasanya hadunnya dengan tengah-tengah yang mahu tu jadi warok. Oh, tak sih hadunnya tu. Tapi kerana beban ni orang tu tak boleh. Kita sahuh tinggi dah. Oh. Dunia-dunia tu tak boleh cemar. Tapi jadi parak orang lain. Habislah ni lah. Kena buat pertimbangan lah perkata tadi. Pertimbangan kita ni pertimbangan yang seimbang di sekali. Panggil filmizan ataupun balance. Balan ni jadi sekali dunia dengan akhirat. Honi nak tarbiyah orang mukmin duduk situ. Kita nak tarbiyah, nak didik orang mukmin. Bukan sebut hak didik ke hak hijau hak dunia ni, oh bukan orang mu. Sekecek tu bukan orang mu. Honi nak didik orang ni. Dunia akhirat kena pergi sekali. Hijau dunia supaya nak hijau nak di tengah ni. Duduk parpanjangnya. Dan nak mati hijau akhirat pun nak mati esok. Tak ada dah kita ni, nak buat dah, mengatik sikit malam ni, zikir sikit malam ni, maya apa, maya itu tahajud sikit malam ni. Jadi, keperluan orang Islam ni, bukan kata, berduduk, duduk tapa, dia panggil tapa. Sebab itu saya nama kata, ujian mah tak turun, dah sikit. Kejap dah ni. Nanti nak tapa, nanti rezeki, saya weh orang tengok rezeki saya. Apa tu orang yang dekat kita? Orang ni rezeki ni, alhamdulillah. Tak sel weh ada ke apa, fikir gaya weh orang mukmin tu, nanti nak minta dekat. Orang sedekah kita ke apa kita, weh jadi ngatangi kita sendiri kita. Itulah. Baiklah kita, pada malam ni tu kita sepandai ni. Kata apa kita nak tanya sikit banyak. Dari buat pengatai lah. Dari masalah kita ni nak sangkum Muslim ni, sangkum ti kem-keng. Ada siya sikit kata sangkum ti kem-keng. Sebab kata, orang al-mu'minu qawiyu khairun wa habu ilallah minal mu'minu da'i. Seorang mu'min yang mi palang, palang dia, palang kaya, palang ilmu, palang bijak. Lebih kuat, lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itulah. Dia carilah, usahalah apa boleh faedah pada diri dia. Dan juga tolong pada Allah, dia jangan jadi parah orang lain. Orang ini kita faham. We masuk dalam jiwa-jiwa semangat orang mukmin. Bagilah ni nak sang-sang kumus sedih. Orang muda, orang apa semua ini. Bawa kemah dalam nak duduk cara apa ni, cara boleh duduk beradilah, cabarannya banyak. Kita kalau jahil tak pandang nak mikirlah agama, sakut agama, kata dunia suku agama suku, dunia suku agama suku. Ini fikir yang mari pada orang nak merosakkan agama, dia kena pergi sekali belakang. Sebab dunia jadi jabat teh, jadi tempat jalan, tempat hidup untuk nak gira akhirat. Dan kata agama suku, macam bagi asal lagi, cabarannya fikir apa? Fikir sekularisme. Cara sekularisme. Sekularisme ni fikir kata, mesti ada cara sangat hak agama, suku-suku. Kata apa politik ni tak sering masuk dengan agama. Sekular. Sekularisme ni, lalu ni cerai kuat ni, dunia cerai kuat. Cerai masalah sekular. Sekularisme ni bisa asing harga ke kebanjuan dunia ni, we ada duduk jangan sakut dengan agama baru boleh maju. Kau ni lah kena itulah, kena bakat-bakat mikir lah. Bakat-bakat mikir. Masuk-masuk isyarat lagi. Satu kita malam ini bersekadar ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau punya nak tanya boleh. Kapo-kapo mal sama tanya boleh tanya. Kita tak tanya.
1: Kita pun tak
0: ya lagu ni, anak tu tak picok ke alah lu tu, Nabi kata umur 7 tahun nak ajar semaya. Umur 10 tahun nak gondedah tak maya. Maksudnya dalam agama tu, sebelum pada jakir balik tu, duk tak picok represent.
1: Belum ke balik?
0: Tapi dari jakir balik tu, la ikrah hafidin, nak ayat atas kita nak tekan, nak pakai kamnuk, nak tekan, nak gondedah, nak apa, tak boleh. Dalam agama, ya pehe. La ikrah fiddin kata bayana rus minal ghaib bahawasa belum pada nak kebali, belum nak erti manusia ni punya erti sendiri kata dia adalah agama ni ada hak mengerti boleh beza dengan agama, boleh beza hak jahat dengan hak molek, boleh beza มีความคิดจำแนกได้ว่าอันไหนชั่วอันไหนดีทาเบอุกามุปัตุนาวิกิสิตุบุดดาลิกิตุสิตุตุยาจับปูนงาจับบางแก่สันนิบนาสิตาตายเยอะตุวะอุดียาตุตาดมิเกะอุกามุแต่เป็นบุคคลอุกามุกัตโต้ก็ต้องตะเคียนโยกับปะเดียบดียามิเกะดีตุยาอิเมย์ยาคุวะโยกับปะคุวะยาบุเลเบโซจะหักแต่ตุขันอุกามุสิ่งอะไรมันดีอะไรไม่ดีน่ะเพราะศาสนาครับตัวแบบใหญ่ว่าอุมะมุมิงนี่อุมะมุสลิมนี่ปัจจุบันพลังkekuatan itu kan ada hal itu kalau anak kita tak ngerti apa budak-budak apa sahabat kita tak bui beratlah agama ni kita tanggungjawab lah tapi kita pergi sini pula. Kita meraa minkum munkaran fayughayyiruhu biyadihi fa'alam jasadak pabilisani fa'alam jasadak pabikalbi wa zalika atabil iman. Anak kita buat tak molek, satu anak kita kasih dia, takut dia jatuh dari neraka. Kamrat pomek dah. Lepas tu kita kasih dia, kalau kita lock dia tu, dia ikut jahat, jatuh kita tanggung juga. Meraa minkum munkaran, siapa tengok benda munkar, fayughayyiruhu biyadihi kena ukah. Kita nak bicara juga. Ha, kalau tak boleh tukar dengan kuasa, dengan tangan, dengan apa, tukar dengan kecek mulut, nasihat. Tak boleh nasihat, hati kita tak boleh terima. Gede pula. Jadi masalah kita kena tengok semua lah. Tapi besar sekali, belum dah kembali itu. Ya, tapi kata, itu yulat fitrah. Anak-anak tu yuladun ala fitrah. Beranak dengan suci. Tapi mokpok lah nak buat jadi Yahudi, buat jadi Nasrani. Kalau mopak tak ada benar ke anak, tak ada kapal helak, ya, mopak tak ada besar agama, anak ada fikir, ya. Bukan dia tu jadi, oh, perakak tu baik jadi Nasrani, tak. Fikir ya, cara Yahudi, fikir ya, cara Nasrani. Oh, tu lah awak jadi jauh agama dengan kemajuan dunia. Nak buat kemajuan, tak saya ambil agama mereka depan. So, itu ya kita masalah didikkan ni, ya makan habis lah. Jangan darat atau Tok Guru dah boleh buat budak putih. Tok Guru tu tepat kita boleh tanya, boleh kapal itu je. Tapi cak sang, sangkum cak sang, umat ni, Allah. Dia kena

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
0: قل

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar."

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ"
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

0: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.

Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.